0: Mirip. Dia mengaku bangga nih dengan perjuangan atlet dan dukungan pelatih yang berhasil merebut medali emas pada multi cabang olahraga 2 tahunan. Oh, 2 tahunan, Gus.
1: Oh.
0: 2 tahunan. Jadi yang ke-16 ini ya edisi ke-8 berarti.
1: Oh, gitu.
0: Oh, gitu. Iya, ini 2 tahunan.
1: Edisi ke-8.
0: Kan 2 tahun sekali. Kalau 16 berarti enggak juga ya?
1: Iya, enggak. Juga, berarti ya. Udah 32 tahun 32 penyelenggaraannya. Tahun.
0: Wah, luar biasa ya. Jadi siapa nih ya yang pertama tahun kedua ya? Masih penasaran.
1: Siapa ya? Ternyata Sumatera Selatan ya.
0: Enggak lah, kan Sumatera Barat. Porprov Sumbar gitu.
1: Beda provinsi.
0: Ya. Ini anggaran yang disediakan atau hadiahnya bonus atlet ini sebesar 23 miliar rupiah. Wow.
1: Betul.
0: Luar biasa ini ya.
1: Kemarin itu katanya yang juara-juara nih bakal dapat bonus gitu puluhan juta lah gitu langsung dari wali kota Padang katanya gitu. Dari pemerintah kota Padang sih.
0: Boleh. Nanti kita kayaknya nanti aku coba cari informasi deh dari teman-teman kita di rekan lainnya untuk berkontak. Nah, kita undang ke Pro2
1: ya. Widih, mantap banget. Mantap. Kita ngobrol-ngobrol sama kontingen atlet. Bukit Tinggi ya.
0: Jangan. Jangan Bukit Tinggi, yang Padang aja.
1: Oh, yang Padang. Oke. Okay deh, mantep.
0: Tapi nantilah ya.
1: Iya nggak sekarang. Kalau sekarang kan belum dikontak ya nanti.
0: Oke, mantep. Pokoknya hebat atlet dari Padang.
1: Keren
0: luar biasa.
1: Yeah.
0: Keren luar biasa. Tetap jangan sombong. Tetap rendah hati ya.
1: Oke. Ini pesan-pesan dari ini ya.
0: Dari ini, dari
1: mantan atlet ya.
0: Iya, sayangnya cedera jadi gak bisa lanjut lagi.
1: Atlet apa tuh kalau baru tahu nih dulu Robi nih?
0: Atlet renang duyung.
1: Renang duyung, ada lagi dengan renang duyung.
0: Oke, teman Pro 2 bagus-bagus kontingen Padang, pertahankan. Bener.
1: Tapi ya. Pernah nonton gak yang di Padang kan ada juga tuh pacu sampan kan ada tuh.
0: Iya, yang kemarin yang ulang tahun Kota Padang ya. Aku sempat nonton sih di TikTok tapi.
1: Iya, di TikTok. Lihat langsung dong yang dekat GOR kan ada juga tuh, itu Porprov kan ya?
0: Oh, itu Porprov ya? Oh iya, kalau nggak salah Porprov ini di beberapa lokasi ya Gus ya.
1: Bener.
0: Betul. Dan ada olahraga yang paling terbaru yang lagi rame banget nih. Olahraga sempat dibahas juga di Pro 1, pickleball.
1: Pickleball. Ya, itu gabungan 10 olahraga ya.
0: Iya, ada golfnya juga, ada unsur.
1: Nggak sampai 10, 3.
0: Iya aja lagi.
1: Iya benar, 3 olahraga.
0: Apa aja sih golf?
1: Golf. Iya. Yeah.
0: Enggak, kayaknya sih ada golfnya. Ada ini yang apa namanya?
1: Bulu tangkis.
0: Enggak, bukan yang.
1: Kasti.
0: Ya, nggak tahu. Pokoknya ada unsur beberapa olahraga digabungkan jadi satu ya olahraga.
1: Cabor ini juga kemarin Padang masuk semifinal sih sepak bola.
0: Oh iya.
1: Bener, kemarin itu semifinalnya Padang Payakumbu sama Paria. Apa sih Padang Pariaman ya?
0: Oh gitu.
1: Satu lagi tuh lupa deh. Nah, enggak tahu nih sekarang yang final siapa ya? Masuk final kemarin itu katanya semifinalnya kemarin hari Minggu apa ya? Nanti kita coba cari tahu juga ya.
0: Antar mereka kalau nyetak gol selebrasinya gini enggak ya?
1: Apa tuh artinya? Oh. Selebrasi Pak Presiden. Kemenangan ini ya, FIFA Asian Cup.
0: FIFA Asian Cup gini.
1: Selebrasi kaget bangun tidur. Nah,
0: nanti kita, udah lama juga ya kita gak main mini soccer ya, aku mau selebrasi itu sih.
1: Waduh, emang gak golin?
0: Ya, gak tahu, nanti aja, pas main aja. Oke, teman-teman, kita lanjut ke lagu berikutnya dulu.
1: Lanjut dulu.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
4: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
5: Mana sih kak, panas ini.
4: Temenin ke bank, banyak yang harus ditransfer.
5: Mana beda bank pula.
4: Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
5: Hari gini masih manual. Pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat dan hemat.
4: Yakin nih?
5: Yakinlah, 1000 juta persen.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
8: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe. Jo mau ta, awak ini an balia, baa awak di Minangko.
6: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Mau ta? Setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta? Ngobrol asik.

0: Pro 2 FM RRI Padang, tempat terbaik kamu. Yeay, itu Pro 2.
1: Enggak ini ya, enggak hey teman-teman gitu, enggak pakai hey.

0: ini nih agak adil, bukan agak adil ya, agak setimpal antara berawan dan hujan ringan.
1: Agak merata sih, bukan adil. Kok adil? Emang setimpal. Cuaca ini hakim ya.
0: Hakim gak tuh?
1: Hakim Mak Irfan.
0: Iya, Hakim Mak MK ya. Hakim waduh. MK. Waduh. Iya. Lanjut lagi.
1: Hakim MK.
0: Iya, kan orang tanya Hakim MK gitu.
1: Iya.
0: Udah, jangan dilanjutkan lagi. Ini.
1: Iya, bisa. Tapi ini info cuacanya buat siapa aja nih? Buat semua orang ya?
0: Buat semua orang. Tapi khusus yang ada di Sumatera Barat.
1: Oke.
0: Biar kalian tuh update terus nih. Biar kalian tuh gak kaget. Lagi santai tiba-tiba kok hujan gitu.
1: Emang ada kayak gitu?
0: Ada.
1: Lagi panik, santai tiba-tiba hujan ya?
0: Iya, panik gitu. Lagi pengen.
1: Oh mungkin gak ini kali. Gak.
0: Karena gak update.
1: Agak buram kali matanya karena belum cuci muka. Atau
0: iya, atau nggak pakai kacamata hitam.
1: Nah, ya. Pakai kacamata. Yang lagi pakai kacamata, ini info buat yang pakai kacamata juga berarti ya.
0: Ya, pokoknya update. Enggak, sebenarnya ini apa namanya? Agar kalian tuh selalu update BMKG gitu.
1: Iya benar.
0: Karena berarti ini secara berkala.
1: Betul, infonya buat siapa aja yang enggak pakai kacamata boleh menyimak info ini.
0: Betul.
1: Yang pakai kacamata juga boleh, yang kacamatanya baru juga boleh ya.
0: Boleh, yang kacamatanya hitam juga boleh.
1: Kacamata hitam juga boleh. Yang kata kacamatanya kayak wow, kayak bikin salfok banget nih gitu. Boleh juga. Ya, info cuacanya disimak ya.
0: Pertama yang berawan dulu kali ya. Kota mana aja Gus Pri yang
1: kacamatanya berawan? Kotanya info cuacanya ya kita coba.
0: Berawan nih enak nih, enggak hujan, enggak panas ya Gus Pri ya.
1: Betul.
0: Adem, enak banget buat tidur.
1: Berawan itu ada di Kota Solo.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada di Sijunjung, kemudian di Tanah Datar, Padang Pariaman, juga di Agam 50 Kota, terus di Darmasraya.
0: Darmasraya.
1: Di Solo Selatan juga, kemudian di Kota Solo, Kota Sawalunto, Kota Padang Panjang, kemudian di Kota Bukit Tinggi, Kota Payakumbuh.
0: Bukit Tinggi berawan ya.
1: Terus di Kota Pariaman juga.
0: Lalu kisaran suhunya ini rata-rata ya, paling rendah 18, paling tinggi 28 derajat Celcius. Ini cukup aman, nggak begitu panas, enak
1: betul
0: banget ya. Untuk ke pantai kali ya, kalau berawan kayak gini ya. Kadang kan ada.
1: Iya, setuju. Tapi biasanya kalau berawan sunsetnya kurang kelihatan
0: kurang
1: sih.
0: Kelihatan. Tapi ademnya aja sih.
1: Ademnya dapat, benar.
0: Dan bisa dengerin deburan ombak gitu, tanpa
1: suara angin,
0: tanpa kehujanan.
1: Apa?
0: Tanpa kehujanan kan berawan.
1: Tanpa kehujanan benar.
0: Jadi bisa santai di outdoor, nah, gitu. Gak usah pakai payung.
1: Pakai kacamata juga biar enggak silau,
0: Tapi kan enggak ada matahari.
1: Oh iya benar.
0: Enggak usah.
1: Biar jelas kelihatannya gitu.
0: Jadi enggak kaget nih lagi santai nih di pantai, kan berawan hari ini gitu. Jadi enggak kaget. Soalnya ada orang kagetan tahu.
1: Apa?
0: Ada orang kagetan lagi santai terus tiba-tiba
1: kaget ya kayak
0: kaget gitu. Kok hujan gitu.
1: Semuanya tiba-tiba banget nih gitu. Iya. Kayak selalu kaget deh pokoknya kaget. apa-apa itu kayak kaget dulu deh gitu.
0: Tapi itu manusiawi sih.
1: Manusiawi.
0: Ya. Itu yang berawan, hujan ringan ini di pesisir selatan nih. Jadi pesisir selatan yang sempat 14 hari ini sementara masa darurat ya, ternyata masih dihiasi hujan ringan. Jadi mudah-mudahan dengan hujan ini enggak ini ya, petugas di sana tetap siaga, tetap fokus.
1: Bener.
0: Agar sesegera mungkin pesisir selatan ini aman lagi gitu.
1: Aman lagi nantinya. Itu dia ya, tahun Pro 2.
0: Terus apalagi hujan ringan
1: kelembapan,
0: nih?
1: Kelembapan.
0: Pasaman juga hujan ringan nih, Kepulauan Mentawai juga hujan ringan. Terus Pasaman Barat hujan ringan. Nah, Kota Padang juga diprediksi masih sama hujan ringan juga nih Gus Pri.
1: Nah, itu dia ya.
0: Kamu kalau jemur pakaian kayaknya enggak ini deh.
1: Enggak cocok ya hari ini ya.
0: Laundry aja kali ya, laundry ya, biar cepat.
1: Laundry. Ya.
0: Karena laundry ini lagi rame loh.
1: Apanya?
0: Menguntungkan katanya. aktivitas laundry.
1: Iya benar, tapi aku kemarin lagi ngelaundry terus pas ngambil baju ternyata ada yang kurang.
0: Ada yang kurang. Itu komplain aja enggak ngasih.
1: Nanti aku coba ke laundrynya deh. Ini mana komplain. Bu baju aku ibu sih belum pakai kacamata pas ngebungkusnya
0: kan. Oh gitu. Tapi ini pelan-pelan. Kita ngomongnya sempat santun lah.
1: Iya benar. Bu izin ini ya. Baju saya kok kurang ya.
0: Ngomongnya ntar dia tersinggung ya.
1: Iya benar.
0: Kayak teman kita yang mudah tersinggung.

0: Aduh, siapa tuh?
1: Yang pakai kacamata.
0: Iya, iya, iya, udah pakai kacamata. Oke, teman Meradua, itu untuk sekilas info cuaca hari ini. Kita akan info lagi nanti setengah 8 di info Meradua. Tapi setelah lagu berikut ini, lagunya keren nih judulnya, Gus Pri.
1: Apa tuh judulnya?
0: Super Power.
1: Super Power.
0: Keren banget nih.
1: Super hero kali.
0: Dengerin dulu kali ya.

kemendikbud.go.id teman Produa, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi memiliki tanggung jawab dalam menetapkan biaya jasa transportasi untuk pengantaran makanan dan minuman. Hal ini ditekankan Wakil Menteri Komdigi Nedar Patria. Ia menyebut bahwa tanggung jawab tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 27 tahun 2026. Dalam perpres ini, Kemkomdigi berwenang mengatur tarif pembiayaan jasa transportasi pengantaran makanan dan minuman berbasis platform digital. Wamen Komdigi menjelaskan, penyusunan aturan tersebut akan dilakukan secara transparan dan berkeadilan, di mana hal ini juga turut mencakupi penentuan harga yang dilakukan platform digital serta perlindungan bagi pengemudi.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Yeay, balik lagi sama Sinchan dan Siro.
0: Siro kan dok-dok. Jangan, jangan Siro.
1: Kan Sinchannya Robi, suara Robi kayak Sinchan.
0: Oh, berarti suara lu kayak ini ya, kayak
1: nama bapaknya Sinchan siapa? Kishimoto ya.
0: Ini tapi keluarga Sinchan itu ya tinggal di daerah elit tau.
1: Oh iya,
0: namanya bagus. Pernah ada waktu itu yang bahas di media sosial.
1: Sampai di real life ya.
0: Ternyata,
1: tapi bapaknya kerja mulu,
0: iya,
1: capek gitu ya.
0: Terus kalau udah mulai malam mabok-mabokan, main wanita.
1: Waduh.
0: Gitu. Iya.
2: Kayaknya rumahnya KPR deh itu.
0: Iya, tapi cuman ada waktu itu yang bilang kalau rumahnya Sinchan itu termasuk rumah yang elit. Jadi gitu. Termasuk elit gitu.
1: Rumah Sinchan kalau lagi hujan banjir kayak di Lumin juga enggak ya?
0: Iya, kayak ditanya ya enggak lah.
1: Enggak ya. Kan di Lumin juga elit itu.
0: Elit. Cuman ya udah, kondisi sulit karena di samping sungai. Seharusnya tuh emang daerah dekat adas daerah-daerah sungai itu enggak boleh ada ini tahu.
1: Apa?
0: Enggak boleh ada buat rumah.
1: Oh iya benar, harus ada jarak batas gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, karena ini terlalu menjorok gitu.
1: Batas jarak ya, pembangunan lah gitu ya.
0: Kan ya, ya, Gus Pri kan ini teknik apa Gus? Teknik. Ngerti kan? Teknik apa Gus?
1: Teknik
0: perumahan nggak sih?
1: Teknik rahasia ya, ya, teknik rahasia nggak tuh?
0: Pokoknya ya gitu, ada tekniknya lah, nggak boleh mendirikan rumah di dekat adas.
1: Benar, amdal, gitu. Amdal.
0: Amdal.
1: Nah, apa tuh artinya amdal?
0: Adalnya lingkungan.
1: Dalnya lingkungan.
0: Masih amdal tuh lumah. Amdal itu ini.
1: L-nya lingkungan ya. Dalnya bukan lingkungan. Dal ke lingkungan jauh sih.
0: Oh, analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
1: Baru di Google.
0: Dalnya lingkungan kan. Iya. Emang harus dianalisis dulu nggak sih? Ya?
1: Bener.
0: Gak boleh mendirikan rumah.
1: Nanti membahayakannya nih. Betul. Bahaya terhadap lingkungan nggak atau bahaya bagi perumahannya nggak? Gitu.
0: Oke. Nih, Gus Pri, di 13 Oktober ini kita banyak hari.
1: Hari kacamata sedunia ya?
0: Nggak ada. Nggak tahu. Ada ya, emang ada ya hari kacamata sedunia?
1: Enggak sih, karena kemarin dari aku salfok aja, baru nih kacamata gitu. Tahu nggak siapa?
0: Siapa tuh?
1: Ada teman kita.
0: Oh iya, benar-benar kacamata baru ya.
1: Kacamata baru.
0: Adanya ini hari penglihatan sedunia adanya.
1: Oh hari ini?
0: Enggak. Hari penglihatannya kapan ya hari penglihatan sedunia nih? Love your eyes.
1: Love your eyes, bener.
0: Ini, 8 Oktober udah lewat. Udah lewat.
1: Oh, iya bener.
0: Mungkin,
1: tapi,
0: mungkin karena efek itu kali ya.
1: Iya.
0: Jadi kacamata baru.
1: Sekarang tanggal 13, jadi
0: 5 hari
1: mungkin
0: lalu.
1: Tanggal 8 baru dipesan kali, pesan, baru nyampenya kemarin kali gitu ya.
0: Langsung dipamerin ya. Tapi emang kacamatanya bagus ya.
1: Iya, centil banget.
0: Centil ya, merubah ya rumah ini jadi centil ya.
1: Iya benar-benar. Tapi hari ini tuh hari bahasa Inggris ternyata.
0: Iya emang.
1: Benar, 13 Oktober.
0: Oh.
1: Nah, momen ini bertujuan untuk merayakan universalitas. Nah,
0: okay.
1: Kayak bahasa Inggris kan dipakai di hampir semua negara gitu
0: hari
1: ya.
0: Hari bahasa Inggris ya.
1: Kayak diperingati nih.
0: Udah lama juga ya Gus Pria. Ini udah diperingati dari tahun 1362. Waduh, waktu juhur ya.
1: Iya, benar. Bahkan sebelum kita merdeka tuh jauh ya. 600 tahun sebelum kita merdeka ada deh kayaknya.
0: Ya mantap ya hari bahasa Inggris. Kapan ya ada hari bahasa Indonesia ya?
1: Nah, kita tahu.
0: Kita jadi kan lucu ya lihat ya. Lihat bule pakai bahasa Indonesia ya, bener. Gitu.
1: Berhubung hari ini hari bahasa Inggris, kita hari ngomong ini full ngomongnya pakai bahasa Afrika.
0: Anolele gulo gulo gitu ya. Kayak ini ya, kayak habis makan salak gitu ke buka.
1: Bunyi-bunyian.
0: Terus ada ini nih, hari trombosis sedunia. Wah, mantep nih.
1: Oh, hari trombosis.
0: Trombosis.
1: Jadi trombosis day world day.
0: Betul.
1: Today is a trombosis world day.
0: Langsung masa Inggris gak tuh. Trombosis itu merupakan gangguan medis yang terjadi ketika gumpalan darah menyumbat pembuluh darah.
1: Nah, ya, trombosis jadi, is a condition of a body. Udah sampai situ aja ya. Nantinya kita selebihnya kita belajar dulu nih nanti.
0: Jago juga ya bahasa Inggris Gus Pri. Besok English Corner Gus Pri aja kali ya.
1: Saya corner kick aja.
0: Corner kick.
1: Ya, ya, ya.
0: Secara jadi, global nih trombosis ini gangguan yang berhubungan dengan trombosis menyebabkan 1 dari setiap 4 kematian. Jadi 1 dari 4 kematian di dunia itu karena trombosis, Gus.
1: Oh gitu.
0: Ini jadi diperingati gitu. Jadi memang ya, kematiannya besar juga ya kayak gitu. Oke. Nah ini ada lagi nih. Ini unik banget nih. Ini kayaknya hari ini nih, hari-hari loser. Karena apa? Kan gagal. Namanya hari kegagalan internasional.
1: Waduh, diperingati juga ya. Ya. Bahkan yang gagal pun diperingati.
0: Peringati, luar biasa. Ya, hebat ya. Jadi ini inisiatif nih, cikal bakal kenapa adanya hari kegagalan internasional nih. Inisiatif dari para
1: orang
0: mahasiswa.
1: Orang paling gagal deh kayaknya ya.
0: Kayaknya gitu. Mahasiswa Universitas Aalto di Finlandia. Jadi hal ini dikarenakan orang Finlandia tuh umumnya membenci kegagalan. Bagus. Kayaknya Gus Pri banget deh membenci kegagalan. Ya. Scorpio ini ya, Leo.
1: Enggak sih benci kegagalan.
0: Nah, ada lanjutannya lagi nih. Dan tidak suka memulai usaha baru.
1: Jadi, kalau aku suka memulai usaha baru.
0: Apa tuh usahanya?
1: Usaha-usaha untuk mencari permasalahan.
0: Bikin masalah itu masalah baru namanya.
1: Konflik-konflik baru lah. Tapi abis itu ini lagi.
0: Berarti orang

0: Nah,
1: oh gitu.
0: Maka dari itu ini dicetuskan ide untuk menciptakan satu hari untuk merayakan kegagalan yang menurut mereka nih akan menghilangkan fobia untuk mengambil risiko biar nggak takut gagal lagi gitu.
1: Mungkin harapannya ini ya udahlah gitu, gagal itu ada sesuatu yang biasa aja gitu.
0: Bener, gagal juga bisa dirayain. Jadi mereka nantinya nggak takut gagal lagi, jadi bisa berhasil gitu. Kedepannya gitu.
1: Keren. Bagus. Terus yang terakhir nih ada namanya, wah ada yang ulang tahun nih hari ini nih.
0: Oh, kita putar lagu Jamrud berarti.
1: Iya, ya nyanyi gue 1, 2, 3. Hari ini
0: hari yang kutung-tung.
1: Tunggu. Ini ulang tahun Angkatan Laut Amerika Serikat. Widih, Angkatan Laut ini wah, apa namanya? Merasa paling besar nih Angkatan Lautnya
0: Navy Amerika Serikat ya.
1: Jangan berani nyinggung-nyinggung Navy. Kan gitu tuh, jangan. Karena entar diserang.
0: Tapi ngomong-ngomong Angkatan Laut dan Amerika Serikat, ini Presiden Amerika Serikat ada ide dia.
1: Ada ide apa tuh?
0: Ide mengubah nama samudra.
1: Oh iya, bener. Jadi Samudra Amerika gitu ya.
0: Bukan. Hah? Kan ada tuh nama samudra, Samudra Atlantik kan.
1: Atlantik,
0: nah,
1: ya.
0: Samudra Atlantik katanya kenapa enggak namanya jadi Samudra Trump katanya.
1: Segitunya ya, segitu NPD-nya ya Samudra Trump.
0: Bener.
1: Weh, gokil
0: aneh banget orang, ya. Kenapa sih?
1: Cuman emang kayaknya emang Trump ini emang suka ini ya, suka war ya. Kan apa? Dulu dia kan suka war.
0: Suka
1: dulu kan,
0: war.
1: Dulu kan dia ini rame di ini SmackDown.
0: Oh iya benar. Iya.
1: Kan war SmackDown kan war perang gitu. Ikut. Bukan perang sih. Ribut-ribut lah, ribut gitu.
0: MMA ya, apa sih itu?
1: WWA,
0: WWF.
1: WWF.
0: Ya, WWF, WWF.
1: Lucu ya, jadi presiden Amerika ya.
0: Iya, sensasinya ada aja. Gimik-gimiknya terlalu banyak nih. Gak fokus ngurus negara aja, kenapa sih?
1: Mungkin karena terlalu besar kali negaranya ya.
0: Iya kali ya.
1: Jadi dia mengurus yang receh-receh lah gitu.
0: Nah gitu, sama juga kayak presiden di suatu negara.
1: Iya, banyak sih negara ya.
0: Oke deh, itu dia ya.
1: Selamat ulang tahun ya Angkatan Laut Amerika. Yang keberapa nih ya?
0: Ini di tahun 1775 ya.
1: Menjelang maghrib ya, 1775. Waduh.
0: 1775 ini udah jam 18 lewat nih kan.
1: Oh, 17 iya. 75, lebih lewat 15 menit lah ya.
0: Ya benar. 1760 kalau itu udah jam 8 jam 16 kan.
1: Betul. Oke lah. Kalau gitu kita ucapin ulang tahun. Nah, kita
0: buat kamu yang pakai kacamata juga.
1: Betul.
0: Hari ini kita ucapkan selamat memakai kacamata.
1: Betul.
0: Kalau kacamata ada yang kacamati enggak? Kayak di enggak bisa dicopot gitu.
1: Enggak bisa. Kacamata kalau enggak dicopot enggak enak. Udah apa? Kita kalau kacamata harus di ini, enggak bisa jadi kacamati, harus dilepas
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, kayak jendela gitu, kayak ada jendela yang bisa dibuka tutup gitu kan. Nah, ada juga kacamata yang kayak lepas dan enggak bisa dipasang mulu gitu, kayak jadi gak bisa dicopot gitu.
1: Ada gak? Itu gak ada sih. Udah kita langsung aja putar lagu kacamata kali ya.
0: Ada emangnya lagu kacamata?
1: Ada, Afgan.
0: Wih, mantap banget.
1: Ini untuk kamu yang berkacamata.
0: Nah.
1: Selamat mendengarkan.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma, kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
3: Mau ta? Program Lintas Generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

0: Pro 2 FM RRI Padang, tempat terbaik kamu. Udah diturunin backside tapi kok gak ngomong-ngomong. Gimana?
1: Giliran Guspri lagi.
0: Ini dong
1: kurang ini ya, kurang koordinasi kita ya. Harusnya yang menyerang siapa, yang maju, ya dia malah ikut-ikutan mundur gitu.
0: Harusnya konsolidasi dong.
1: Koordinasi.
0: Konsolidasi.
1: Gus, ngomong-ngomong.
0: Tiba-tiba
1: langsung dipotong.
0: Langsung ya. Pengen banget ke tema gitu, ke topik gitu.
1: Karena ntar kalau itu lupa jadinya.
0: Oh gitu. Langsung manggil kayak Gus ya, langsung ini udah beda topik nih gitu. Iya. Gimana?
1: Jadi tadi konsolidasi ya.
0: Waduh, masih
1: ya. Balik lagi. Gini.
0: Konspirasi kali ya, konspirasi.
1: Kan sekarang lagi tren nih. Lagi tren ke transportasi yang berbasis listrik. Ya enggak? Apalagi di kantor kita kan depan tuh bisa tuh. Kamu merhatiin enggak ada mobil atau motor di depan tuh ngisi
0: mobil listrik. Ini, mobil listrik. Mobil PLN.
1: Enggak, beneran. Dia kan kita juga bisa di depan RR ini ngisi listrik daya.
0: Enggak ya, daya mobil, ya. Daya mobil.
1: Iya, ngisi bensin. Isi bensin, isi listrik. Kan bisa tuh. Jadi emang iya, udah berfungsi
0: isi tenaga
1: sih.
0: Ya, isi tenaga mobil kendaraan ya.
1: Betul. Karena memang daya ininya kan listrik itu lumayan berat ya.
0: Iya, bener.
1: Jadi kalau misalkan di rumah itu butuh daya yang besar, ntar yang ada turun gitu listriknya.
0: Oh gitu.
1: Jadi beberapa transportasi, beberapa lokasi bikin semacam
0: yang memadai gitu SP, ya.
1: Berarti SP apa namanya sebenarnya? SPBU bukan? SPBL.
0: Apa itu artinya SPBL?
1: Kalau SPBU itu kan SPBU
0: stasiun pengisian bahan bakar umum.
1: Kalau listrik apa? SPBL nggak sih? Stasiun pengisi bahan bakar listrik.
0: Bahan bisa jadi.
1: SPBL ya.
0: Bisa jadi.
1: Nah itu memang butuh banyak banget daya. Ya, jadi beberapa tempat itu termasuk di depan RR ini bisa untuk ngisi listrik. Bahkan
0: iya,
1: teman kita juga ada kan, teman kita yang punya motor listrik tuh, dia ngisi listriknya kan di itu, di charger gitu.
0: Iya benar.
1: Bisa aja ya, dia ngisinya di.
0: Iya, memanfaatkan kesempatan ya. Gak apa-apa, mantap. Gak apa-apa.
1: Jadi hemat bensin gak usah, apalagi kan Gus Pri ngerasa gak kalau sekarang tuh ngisi bensin tuh rame banget.
0: Betul, ngantri ya.
1: Ngantri banget, bisa sampai setengah jam tuh. Nah, kalau listrik
0: setengah
1: kan
0: jam ya, tergantung juga sih, kadang-kadang bisa lebih gitu.
1: Iya, kadang-kadang beberapa jam, apalagi jam-jam sore gitu, pagi
0: bener.
1: Pasti rame banget tuh.
0: Jam-jam yang kayak orang lagi rame deh ngisinya gitu kayak.
1: Ya, rush hour lah, orang pulang kerja.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul, biasanya lumayan sepi itu pagi-pagi banget, nah itu lumayan
1: atau
0: sepi sih, atau malam
1: banget. Gitu.
0: Malam ya, bener.
1: Nah, dengan adanya mobil listrik nih atau motor listrik isi daya jadi nggak ada ngantri tuh. Dan memang lagi tren banget nih mobil dan motor listrik nih di Indonesia khususnya ya.
0: Nah itu kayak dia gitu. Juga kendalanya kalau isi apa sekarang kayak isi bensin maksudnya tenaganya masih dari bensin gitu ya, bukan dari listrik. Kadang kendalanya selain ngantri juga harganya mahal gitu kan. Terus kemarin-kemarin sempat ada yang apa juga di dalam bensinnya terdapat
1: ya,
0: semen.
1: Betul, nah, ada kandungan yang lain ya.
0: Kandungan zat yang lain yang seharusnya gak ada di situ ya.
1: Sempat viral juga tuh. Sempat bahkan netizen menandai jangan ngisi di SPBU ini ditandain.
0: Oh gitu, karena udah pengalaman karena kali gitu ya.
1: Bisa jadi.
0: Pernah kejadian. Nah ini mungkin jadi gitu. Membuat orang kayak nyari alternatif lain.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Salah satu ini mobil dan motor listrik ini Gus.
0: Betul.
1: Bahkan ada ini loh, ada namanya Gaikindo, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia. Weh mantep nih ya.
0: Kenapa tuh?
1: Data di mereka ini di tahun 2025 aja tuh unitnya itu udah tercatat 103.931 unit. Atau naik sekitar 12,8% penikmat kendaraan listrik di Indonesia nih.
0: Tapi emang sih kelihatan banget sih penambahannya sekarang kayak orang-orang banyak yang beralih ke kendaraan listrik gitu ya.
1: Betul.
0: Kalau dulu awal-awal mungkin masih pada takut kayak
1: takut meledak lah.
0: Takut meledak, takut korslet gitu ya kalau kena air hujan nanti gimana. Tapi ngelihat pemakaiannya mungkin dari teman-temannya udah kayaknya mana-mana aja di selama beberapa waktu gitu. Oh ya udah deh. Mulai berani juga untuk pakai.
1: Bahkan
0: gitu.
1: Sempat ada hitung-hitungannya nih Gus Pri, dihitung nih daya pakai bensin berapa uang yang keluar, daya kilometernya dibandingin dengan listrik gitu.
0: Dibandingin sama bensin gitu ya.
1: Betul, ada perbandingannya. Jadi ya lebih hemat listrik sih kalau berdasarkan hitung-hitungan itu.
0: Bener, setuju.
1: Jadi gimana Gus Pri, kira-kira mau enggak?
0: Nah itu dia.
1: Kedepannya ya, kita
0: bisa
1: gak tahu
0: jadi
1: ya.
0: Sih bisa jadi opsi tapi kayak ya kendaraan-kendaraan dengan bahan bakar bensin
1: masih favorit ya.
0: Iya masih jadi
1: prima dona
0: dan masih jadi pilihan juga karena ada apa ya, ada ciri khas tersendiri lah gitu dari bahan dari kendaraan-kendaraan dengan bahan bakar bensin ini kayak beda aja gitu feelnya gitu loh, kayak lebih kendaraan deh daripada yang pakai mobil kendaraan listrik gitu ya.
1: Aku pernah tuh naik memesan mobil online terus ada ini apa namanya dapatnya mobil listrik. Nah, terus aku ngerasain kan
0: gitu.
1: Udah di situ kan.
0: Ojek online ini ya.
1: Iya, terus habis itu terus emang ini sih sepi, hening gitu.
0: Kayak enggak berasa enggak bawa ini ya.
1: Iya, kalau yang lain kan mobil kan ada daya-daya ininya, bunyi-bunyinya
0: bener.
1: Gitu. Ada klakson, ada apa lah gitu.
0: Oh, mobil listrik enggak ada klakson.
1: Ada sih, cuman hening banget. Hening,
0: iya, kayak tenang gitu ya. Tenang.
1: Kayaknya emang bener juga sih sensasinya agak beda
0: ya.
1: Gitu.
0: Cuman
1: teman produk kalau emang punya masukan
0: gak tuh?
1: Punya ini pengalaman ya naik mobil, bedanya mobil listrik dan tidak listrik, bisa cerita ke kita ya.
0: Cerita kita juga.
1: Silakan aja telepon ke kita.
0: Betul.
1: Komen. Biar kita bisa ada ini nih bayangan nih kira-kira gimana nih, apakah bisa dengan pendapat kalian tuh Gus Pri jadi berubah yang awalnya naik motor ini jadi naik motor listrik,
0: mindsetnya berubah gitu ya, berubah.
1: Kira-kira bakal berubah gak Gus?
0: Kayaknya mungkin sih untuk alasan apa ya,
1: ekonomi
0: mungkin ya. Tapi untuk kalau disuruh milih misalnya kayak faktor ekonominya sama nih, pengeluarannya segitu-gitu juga antara mobil listrik dan mobil pakai bensin gitu. Mungkin aku akan lebih milih mobil yang pakai bensin sih.
1: Bensin ya. Tapi kan enak juga ya. SPBL. Oh, bukan, SPBL bukan buat listrik ternyata. Beda singkatan.
0: Apa L artinya apa?
1: Enggak tahu, di sini SPBL tuh barang larangan. Gitu Gus Pri. Ada suara ini ya.
0: Ternyata salah ya.
1: Oke, teman Brodo. Nanti kita akan bahas lagi ya tentang fenomena mobil dan motor listrik ini, teman Brodo. Setelah jeda berikut ini ya.
0: Oke.
1: Jangan kemana-mana teman Brodo, tetap di Brodo FM di Sama Pagi, teman terbaik kamu.

Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mempercepat penanganan darurat bencana tanah longsor dan amblas badan jalan di Sumatera Barat. Adapun langkah percepatan itu dilakukan di ruas jalan nasional Tapan Batas Jambi, Nagari Jangki Ayam, Kecamatan Ranah Ampe Hulu, Kabupaten Pesisir Selatan.

0: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bage?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
0: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, Kak.
1: Hei, banyak protes sampai... Jadi adikku mau kah tidak?
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
4: Ti, mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk. Mau nuker dolar yang kemarin nih, yang masih sisa pas waktu liburan.
5: Ya, nuker uang itu mah harus di tempat yang resmi, Ara. Kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek, gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau pakai lagi tuh uangnya, atau kena potongan harga.
4: Loh, emangnya ngaruh ya fisik uangnya?
5: Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar, fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Delapan tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026, hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah. Mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, pesisir selatan, hingga Kabupaten Solo, semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026. Kebangkitan olahraga Sumatera Barat. Sumber hebat, olahraga juara.

0: Produa dari Padang, teman terbaik kamu, teman Produa. Masih dengan aku dan teman aku.
1: Iya, masih di Sabara Pagi.
0: Kita masih ngomongin tentang mobil dan motor listrik ya.
1: Kendaraan listrik, benar.
0: Dan ternyata kan masih perang nih di ujung dunia sana perang. Nih.
1: Perang. Di salah satu belahan dunia ya.
0: Betul, yang ini biasa si Trump bikin ulah.
1: Kayak udah biasa. Kayak udah biasa.
0: Kayak emang udah ada ininya, udah ada apa namanya, udah ada skripnya. Kan Smackdown kan juga ada skripnya.
1: Oh gitu.
0: Kamu tuh suka nonton Smackdown gak sih dulu?
1: Gak terlalu sih.
0: Gak terlalu ya. Itu ada skripnya tau, ada naskahnya. Jadi kayak semacam
1: settingan ya.
0: Settingan gitu.
1: Orang ngelihatnya real dulu ya. Padahal mah sebenarnya di setting. Ya, siapa yang jadi jagoan nih, siapa yang nanti kayak figuran doang gitu ya.
0: Itu Trump tuh salah satu yang bikin ini, bikin apa namanya ya, kayak
1: skripnya.
0: Gitu lah, skripnya lah, naskahnya.
1: Nah, script writer.
0: Betul, bahkan sampai sekarang jadi presiden pun juga kayak gitu, rusuh.
1: Oh, banyak gimmick ya.
0: Nah, ini kan perang masih berkecamuk nih. Perang Iran Amerika Serikat kan. Dan ternyata fenomena perang yang ramai di sana itu bikin warga Asia tuh ramai-ramai borong mobil listrik, guys.
1: Oh, ngaruhnya kemana tuh? Kayak ini perang nih, terus beli mobil listrik buat apa, kenapa? Oh, karena ini ya, karena bensin ya, karena solar ya.
0: Betul, karena minyak. Karena memang kan itu kan perang Iran Amerika Serikat itu di Selat Hormuz ya. Selat Hormuz itu kan untuk produksi minyak itu termasuk yang terbesar lah ya, selain di Saudi Arabia.
1: Betul.
0: Jadi gara-gara
1: salah satu ini komoditas dari Iran itu, betul, kan
0: minyak
1: ini ya, minyak bumi ya. Minyak bumi enggak sih jatuhnya itu?
0: Iya, jatuh minyak bumi dulu diolah jadi BBM kayak gitu.
1: Iya.
0: Jadi karena berkecamuk dan harga minyak mahal, nah orang rame-rame.
1: BBM artinya apa? Bumi-bumi minyak ya?
0: Bukan, bahan bakar minyak.
1: Bahan ini, bakar minyak.
0: BBM, bau-bau kamu ya.
1: Waduh, BBM BBK dong kalau bau-bau kamu.
0: Kok BBK bebek ya?
1: BBK bebek. Iya, bisa.
0: Jadi gitu Gus, jadi gara-gara mahal harga minyak, gara-gara ada yang perang nih, si Trump ini nih, jadi orang tuh beralih ke beli mobil dan motor listrik kayak gitu.
1: Ini enggak, kalau itu kan kendaraan listrik ya, orang-orang jadi beralih ke ini juga enggak, belut listrik. Nah,
0: enggak, kalau belut listrik kan bukan buat dikendarai. Lucu kalau belut listrik dikendarai.
1: Oh. Misalnya kayak ada belut yang bahan bakarnya juga minyak bumi gitu. Nah, karena Iran sama Amerika lagi perang nih, kita jadi udah beralih ke belut listrik aja gitu.
0: Ada masalah kan kita, kalau itu kan belut listrik kan konsumsi ya. Oh, itu dikonsumsi enggak sih? Belut listrik.

0: listrik ya, makanya ada listrik-listriknya lah ya. Yang yang di pikiran tuh belut ya.
1: Iya, belut listrik, nggak ada ya. Belut listrik mah emang spesiesnya masih, kayak gitu ya.
0: Iya, masih aman lah. Walaupun perang, belut listrik masih aman.
1: Masih ada sumber listriknya, belut listrik dari mana?
0: Nah itulah ciptaan Tuhan ya. Oh, jadi kalau ada ciptaan gitu. Tuhan tuh kita nggak tahu gitu. Iya, udah iyain aja gitu.
1: Elektrik ya.
0: Jadi memang mobil listrik ini emang apa ya, Gus ya? Emang aku sempat pengen sih dulu.
1: Oh, sekarang masih pengen nggak?
0: Sekarang ini masih pikir-pikir dulu karena karena katanya tuh.
1: Wes, mau mobil baru nih, mobil baru.
0: Belum.
1: Jalan-jalan nih kita nih.
0: Ya, karena setelah ditelusuri.
1: Wes, jadi nih.
0: Enggak, belum. Enggak ada kayaknya, enggak akan. Kenapa? Karena ternyata baterainya di mobil listrik itu lumayan mahal.
1: Oh iya.
0: Iya, jadi baterainya tuh enggak bisa diisi ulang, harus diganti.
1: Lah,
0: harus diganti.
1: Itu yang ngecas-ngecas itu?
0: Itu kan ya isi ulang. Tapi kan nanti ada cuman bertahan cuman sampai 5 tahun apa 4 tahun gitu. Nah, udah kalau udah itu udah sowak harus diganti baterainya.
1: Oh, benar. Tapi kemarin ada loh salah satu produsen mobil listrik. Ini aku lihat di konten artis juga.
0: Konten artis. Suka ya nonton konten artis ya. Ya
1: maksudnya lewat gitu. Lewat ya. Selebriti lah gitu kan. Dia lagi di endorse mobil listrik itu kayaknya, terus dia menggunakan mobil listrik itu dan cerita di dalam videonya itu kalau katanya baterainya di garansi seumur hidup gitu.
0: Iya, beneran. Seumur hidup. Oke, wah mantap juga ya.
1: Coba deh nanti cari tahu. Nah, kayaknya Robby jadi pengen lagi tuh kalau ngelihat itu ya. Sama Bro Dan nanti kita lihat deh.
0: Tapi emang harga baterainya nih ya, ini aku nggak bohong ya. Berkisar antara 100 juta hingga 540 juta.
1: Mahal banget ya.
0: Tergantung merek dan kapasitasnya.
1: Nah, itu dia. Kayaknya itu. Brand yang kemarin itu, ini brand baru yang baru bikin mobil listrik juga sih kayaknya. Soalnya kalau kita lihat kan sebelum-sebelumnya kayak brand ini tuh identik sama barang-barang elektronik kayak AC, kayak televisi. Nah, sekarang ada produk terbarunya mobil listrik.
0: Gitu, oh gitu. Tapi dia menjamin ya garansi sampai seumur hidup ya.
1: Iya, tapi nggak tahu di garansi apa.
0: Iya, kemungkinan gini deh, kalau udah habis masa dayanya digantiin sama dia gitu.
1: Diganti, kayaknya gitu. Tapi seumur hidup.
0: Seumur hidup
1: jadi
0: ya.
1: Jadi nggak perlu beli baterai lagi. Wah, kalau
0: enak juga gitu. Ya jadi artis ya, jadi pengen jadi artis nih.
1: Bukan
0: karena di endorse. Kita warga sipil nggak bisa di endorse ya.
1: Nah, itu dia. Bikin konten dulu nanti followersnya banyak baru nanti endorse. Sana masuk.
0: Iya benar. Ini Gus.
1: Apaan?
0: Emang mobil listrik atau motor listrik yang paling komponen paling mahal tuh emang baterainya sih. Komponen yang memakan porsi besar dah dari struktur harga kendaraan listrik tuh dari baterainya.
1: Jadi iya benar-benar. Karena itu sumber dayanya banget ya.
0: Betul. Pengganti ya. Yang kalau minyak kan ada ya alat-alat apa sih yang untuk mengkonversi dari udara ke asap kendaraan ke listrik gitu kan. Nah, kalau ini kan nggak pakai baterai.
1: Pakai baterai aja.
0: Nah, ini aku habis nyari nih umumnya baterai itu berumur 8 tahun. Itu garansi baterai pabrikan tuh.
1: Atau jadi sekali 8 tahun ganti ya.
0: Betul, umurnya 8 tahun atau kurang lebih 160 ribu kilometer. Jadi kalau udah lebih dari itu udah sowak. Udah nggak bisa, harus diganti gitu.
1: Berarti dalam 8 tahun harus menyediakan budget 500 juta. Tak lah gitu. Betul. Buat nanti ganti baterainya gitu ya.
0: Memang ada, ini aku baca juga di artikel, memang ada beberapa merek mobil yang memberikan garansi seumur hidup, lifetime warranty namanya. Tapi untuk pemilik pertama dengan syarat servis rutin di bengkel resmi.
1: Oh gitu, ada syarat-syaratnya juga ya.
0: Servisnya lumayan mahal berarti ya.
1: Iya benar.
0: Iya, servis mobil listrik di mana ya? Aku juga kurang tahu sih. Kan taunya
1: di PLN.
0: Oh iya.
1: Enggak.
0: Di mana ya servis mobil listrik ya?
1: Tahu belum ada kali.
0: Ya itu kalau ada kerusakan gimana ya?
1: Service nah biasanya ada kayak service centernya gitu kali dari
0: produsen
1: masing-masing.
0: Ada ternyata guys di Sumatera Barat ini ada nih di Bipo di bypass. Ada dia melayani service spare part sales mobil listrik. Oh baru tahu aku. Ternyata ada ya.
1: Iya iya iya ada. Iya
0: iya. Kirain nggak ada gitu. Kirain cuma buat ngisi ulang aja.
1: Mm-mm.
0: Ternyata ada bengkelnya juga.
1: Oke. Okay. Oh, oke deh. Siap kalau gitu ya.
0: Cuman dua di Sumatera Barat. Cuman dua.
1: Cuman dua.
0: Cuman dua dari.
1: Waduh. Kalau mudah-mudahan nambah lagi nih nanti ya.
0: Iya. Kalau misalnya banyak bakal rame.
1: Iya.
0: Kayaknya menjanjikan deh kerja di bengkel listrik kalau cuman dua.
1: Iya banyak ininya ya. Banyak peluangnya gitu ya. Peluangnya
0: bakal penuh. Oke lah. Teman berdua. Dua, ini terserah kalian. Kalian mau
1: terserah kalian kayak kayak ini wah kayak nggak peduli. Terserah kalian.
0: Iya kita cuma ngasih referensi ya. Kalau kalian mau beralih
1: bebas.
0: Ke mobil listrik silakan. Kalau masih tetap dengan motor kalian yang lucu itu,
1: mm-mm.
0: yang suaranya ngeng ngeng ngeng.
1: Emang gitu suaranya ngeng ngeng ngeng.
0: Iya emang nggak ada suara motor. Coba.
1: Brum.
0: Ada wah kecelakaan ini lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Enggak itu maksudnya tadi pakai nos.
0: Oh, pakai nos. Kira iya, kecelakaan gitu. Gara-gara gebutan.
1: Jadi kayak, nyamuk ya
0: kayak ini. Ya. Kayak main CTR. CTR enggak pernah main CTR enggak? Dulu.
1: Enggak pernah.
0: Oh, yang ini lomba-lomba main games PlayStation balap-balapan.
1: TTS kali.
0: CTR namanya, Crash Team Racing. Oke lah teman bro dua,
1: kita info banget tuh.
0: Ini sekian di Sabana Pagi di hari ini. Masih nanti di segmen selanjutnya itu kita sebenarnya ada games, tapi kayaknya aku sendiri deh.
1: Nah, kalau kita lihat ya main game sendiri berarti nih Robi nih.
0: Enggak, nanti aku cari anak magang dulu.
1: Oke.
0: Oke, jangan kemana-mana teman bro dua, tetap di Sabana Pagi. Ini aku kasih lagu biar kalian happy, lagunya Kau. Dari Elektra.
1: Oke. Okay.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan. Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
2: Good friend, main layang-layang emang paling seru, apalagi mainnya sama teman-teman. Tapi perlu diperhatiin nih buat para orang tua dan adik-adik, seperti apa lokasi yang aman dalam bermain layang-layang. Pertama, hindari bermain layang-layang di area bertegangan listrik tinggi seperti jaringan listrik, karena area tersebut sangat berbahaya dan bukan untuk didekati. Selalu ingat 3 meter jarak aman dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
4: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wikia versus Wikia.
1: Sembilan FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi, kita udah di segmen terakhir nih. Di segmen Pikia versus Pikia, kita bakal main games dan aku gak sendiri. Tadi kan aku udah bilang Guspri kan pergi, dia ada urusan lain. Tapi aku langsung ditemani yang lebih muda dari Guspri. Halo semuanya. Oke, ada Dava lagi ya?
2: Iya bang, semoga gak bosan ya sama saya ya bang ya.
3: Saya yang bosan.
1: Nah, ada Kesia, halo Kesia.
3: Halo bang.
1: Dan ada Gina.
4: Halo bang.
1: Masih lama ya Kesia dan Gina ya?
3: Iya, Kesia baru masuk kemarin.
1: Oh baru masuk kemarin?
3: Maksudnya 22 September Kesia baru masuk.
1: Oke, berarti Kesia udah sebulan, belum lah ya?
3: Belum bang.
1: Belum 2-3 minggu lah ya.
3: Iya, sekitar segitu.
1: Gina
4: masih sampai Desember, Mak.
1: Dari bulan?
4: Dari awal Agustus.
1: Agustus. Kemarin. Kamu jurusan apa sih, Gina?
4: Ilmu politik.
1: Ilmu politik. Kamu, Keisha?
3: Keisha ilmu komunikasi, bang.
1: Wah, pas banget nih. Dava?
2: Saya jurusan DKV, bang.
1: DKV.
2: Iya, bang.
1: Dava tetap kita tanya ya, teman berdua. Karena Dava ini memang eksis banget.
2: Iya, bang. Semoga sobat Pro 2 gak bosan ya sama saya.
1: Sobat
2: ya.
1: Teman Pro 2.
2: Iya, teman Pro 2 ya.
1: Sobat Pro 2 bikin ini. Sobat Til Jannah. Oke, oke, teman Pro 2. Jadi aku gak sendiri, walaupun gak ada Guspri, tetap aku di deket-deket sama yang lebih muda nih. Dan kita di segmen ini biasa kita main games bersama dengan anak-anak magang. Nah, jadi kali ini gamesnya masih sama sebenarnya, tapi seru banget nih. Kita game apa, Dava?
2: Game sambung kata, bang.
1: Sambung kata. Jadi nanti kita bikin sebuah kata jadi sebuah kalimat, tapi yang kalimatnya yang jelas ya. Karena memang kalimatnya jadi gak jelas gitu ya.
2: Kemarin semakin gak jelas makin susah.
1: Makin susah.
2: Iya, bang.
1: Oke. Jadi nanti ada dua segmen. Segmen pertama kita main sambung kata. Nanti segmen kedua kita main apa namanya, yes or no ya,
2: Pak? Fun fact, bang.
1: Fun fact.
2: Oke.
1: Nanti aku yang jadi ini ya.
2: Ada naratornya, bang.
1: Game-nya ya.
2: Game-nya.
1: Siap-siap. Kita mulai siapa nih ya, gambreng. Hompimpa. Kayak lagu ya, Hompimpa. Lagu Nabila Takia, tahu Nabila Takia?
2: Yang lebih muda aja dulu, bang.
1: Oke. Okay.
2: Yang lebih muda.
1: Siapa aja yang muda?
3: Apa? Kamu angkatan berapa?
4: 24.
1: Kamu?
3: Gina duluan.
1: Kisya?
3: Kisya angkatan 22, bang.
1: 22. Kamu Dava? Dava udah...
3: Ya, udah uzur.
2: Udah uzur, bang.
1: Angkatan 7.
2: Saya udah uzur, bang.
1: Udah uzur ya, yeah. Saya sebut. Oke. Okay. Kalau gitu Gina nanti muter kemana nih?
2: Gini
1: ya, ke Kesia
3: Brasha.
1: Oke, okay, yeah. Kita mulai dari sekarang.
3: Kunci kecil
2: disimpan.
1: Kunci kecil disimpan di dompet.
4: Kunci kecil disimpan di dompet bersama.
3: Kunci kecil disimpan di dompet bersama uang.
2: Kunci kecil disimpan di dompet bersama uang.
1: Bener ya?
3: Bener.
1: Terus?
2: Yen.
3: Aduh.
1: Kunci.
3: Ayo bang.
1: Kunci kecil disimpan bersama dompet uang yen sebanyak.
4: Kunci kecil disimpan di dompet bersama uang yen sebanyak 10.
3: Kunci kecil disimpan di dompet bersama uang yen sebanyak 10.000.
2: Kunci kecil disimpan di dompet bersama, waduh.
4: Ayo.
2: Bersama uang yen sebanyak 10.000.
1: Dapat kalah mulu dari kemarin.
2: 10.000 di bank.
3: Itu. Dua kata.
2: Dua kata ya. Di. Udah di.
1: Hah?
2: Di doang.
1: Bentar. Gimana? Kunci kecil disimpan di dompet bersama uang yen
2: sebanyak
1: 10.000
2: di.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Oh. Sebanyak 10.000 di.
2: Ulang dari awal dong.
1: Kayak aku kalah kayaknya. Udah gak nyambung soalnya.
3: Enggak nyambung.
1: Ya pada kita berlanjut kan, mending aku nyerah deh. Oke. Okay.
4: Pada makin gak jelas.
1: Okay. Kita lanjut berarti ke Gina lagi dari awal.
4: Oh, lagi.
1: Silakan. Aku enggak main, aku jadi wasit.
2: GM.
3: Bunga cantik.
2: Aduh, bunga cantik.
3: Baru kata ketiga lo ya.
2: Iya, tunggu dulu. Bunga cantik menawan.
4: Bunga cantik menawan terlihat.
3: Bunga cantik menawan terlihat di.
2: Bunga cantik menawan terlihat di rumah.
4: Bunga cantik menawan terlihat di rumah. Baru.
3: Bunga cantik menawan terlihat di rumah baru dan.
2: Bunga cantik menawan terlihat di rumah baru dan.
3: Ayo, dungu.
2: Dan saya menyerah.
1: Ya, yeah, berarti tinggal berdua nih ya. Oke. Nih seru nih dua orang nih. Kita berarti Gina ya.
4: Gina
1: lagi.
4: Okay,
1: siap.
4: Kayak Kesha aja deh.
3: Aku.
1: Widi dilempar ya.
3: Oke, okay, boleh. Apa ya?
1: Berdua nih.
3: Karpet lebar beli.
4: Karpet lebar beli baru.
3: Karpet lebar beli baru di.
4: Karpet lebar beli baru di pasar.
3: Karpet lebar beli baru di pasar raya.
4: Karpet lebar beli baru di pasar raya kemarin.
3: Karpet lebar beli baru di pasar raya kemarin. Coraknya.
4: Karpet lebar beli baru di pasar raya kemarin coraknya
1: macan.
4: Coraknya unik.
3: Karpet lebar beli baru di pasar raya coraknya unik. Cantik.
1: Cantik, unik,
4: Karpet lebar beli baru di pasar raya. Coraknya unik, cantik. Seharga.
3: Karpet lebar beli di pasar raya. Coraknya unik, cantik. Seharga 5.
4: Karpet lebar beli baru di pasar raya, coraknya unik, cantik, seharga 500.
3: Karpet lebar beli baru di pasar raya. Coraknya unik, cantik, seharga 500 juta.
4: Wow. Karpet lebar beli baru di pasar raya. Coraknya unik, cantik, seharga 500 juta. 500 juta.
1: Oke, teman berdua. Pemenangnya adalah
3: Keisha.
2: Yeay. Yeay, kebetulan.
1: Enggak loh, itu butuh konsentrasi loh. Gak mudah.
3: Makasih Bang Rono.
1: Skill. Okay. Skill butuh fokus, ingat gitu tiap kata.
3: Iya, yang udah uzur emang gak rileks.
2: Iya, benar.
1: Oke teman-teman, nanti kita akan game lagi, seru lagi di segmen berikutnya. Kita dengerin lagu dulu berikut ini teman-teman ya, dari Nona Divi.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
4: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di sidang umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di sidang umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam sidang pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: 90,8 FM pertemanan terbaik kamu.
1: Halo.
0: Aduh. Masih magang
1: ini. Masih malu nih ya. Gak apa-apa Kesia. Dicoba dulu. Ini teman berdua jadi spill dikit nih ya. Jadi ada beberapa anak magang yang kita pilih untuk program Sore Ceria hari ini. Nah, salah satunya Kesia. Tapi Kesia masih malu-malu ya.
0: Iya.
1: Gak apa-apa daripada Dava malu-maluin. Dava lagi yang kena ya. Kayaknya enak karena seru teman berdua ngecengin Dava.
2: Iya.
1: Karena Dava itu orangnya kalau kita cengin dia nggak marah.
2: Iya
0: dong. Nggak baper ya.
2: Nggak baper.
1: Itu mantap tuh. Iya. Di pertemanan temannya banyak tuh.
2: Oh, tapi banyak. Gak baper.
1: Cuman ya gitu temannya jadi semakin ini ya, semakin kurang ajar ya.
2: Kurang ajar dia.
1: Kamu marah dong sesekali.
2: Oh, enggak lah, enggak mau
1: ya.
2: Lah.
1: Oke, kan tahu bercanda ya.
2: Tahu bercanda.
1: Bercanda ya.
2: Iya.
1: Oke, teman-teman, kita masuk ke segmen Pikia versus Pikia yang kedua. Nah, ini ada aku udah ngumpulin beberapa bahan fun fact. Kalian gampang tinggal jawab bener apa salah aja.
2: Bener apa salah aja.
1: Oke, nanti kita mulai 10 pertanyaan kali ya. Nanti kita hitung dari 10 pertanyaan ini yang paling banyak benernya siapa. Tadi yang pertama Kesia ya.
0: Iya.
1: Selamat untuk Kesia. Nah, kali ini apakah Dava dan Gina bisa dapat poin maksimal?
2: Kalau saat ini saya akan membalas kekalahan kemarin. Saya kemarin kalah bang, cuman satu saja yang benar dari 10.
1: Sekarang,
2: iya, satu aja yang benar. Dua aja yang benar dari 10 pertanyaan. Itu bang.
1: Sekarang belajar ya.
2: Nah, sekarang saya udah belajar.
1: Sekarang kita lawan ya.
2: Iya, saya akan lawan.
1: Oke, oke. Kita mulai dari pertanyaan pertama nih teman berdua. Gajah, kalian tahu gajah?
2: Tahu bang.
0: Tahu.
1: Lagunya Tulus ya.
0: Gajah.
1: Gajah adalah satu-satunya hewan yang tidak bisa lompat. Benar apa salah?
2: Salah.
0: Salah.
1: Oke, okay, ada yang jawab benar mungkin?
0: Enggak.
1: Kompak salah semua ya.
2: Salah.
1: Oke, okay, jadi ada hewan lain selain gajah yang bisa lompat.
0: Yang bisa lompat?
1: Kan pernyataan aku kan gajah adalah satu-satunya hewan yang tidak bisa lompat.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalian jawab salah. Berarti menurut kalian ada hewan lain ya selain gajah yang bisa yang nggak bisa lompat?
0: Yang nggak bisa lompat.
2: Ada.
0: Sepertinya ada.
2: Ada.
1: Sepertinya
2: bang.
1: Ada. Apa tuh?
2: Ular.
0: Oh.
1: Ular bisa.
2: Ular bisa, ular bisa ya?
1: Bisa. Oke, okay, aku kunci ya. Ada mau ganti pertanyaan? Pernyataan?
0: Ganti jawaban?
1: Ganti jawaban? Mungkin aku kasih kesempatan? Enggak ya?
2: Enggak.
1: Kompak berarti ya? Kompak salah bang. Ya?
2: Salah.
1: Oke, jawabannya adalah... Benar.
0: Huh?
1: Benar, gajah adalah satu-satunya hewan yang tidak bisa lompat.
0: Oh iya, my God. Oh iya bang. Kayaknya pernah lihat di kartun-kartun bisa lompat gitu
2: iya.
0: deh.
1: Di kartun.
0: Kartun
2: di kartun. Bisa bang.
0: Oh salah referensinya berarti ya?
1: Aku gak tahu nih, aku referensi aku apa nih ya?
2: Ya. Gagal lagi
1: nanti
2: saya.
1: Nanti cari tahu aja ya setelah ini ya teman-teman.
0: Oke.
1: Oke, 0 poin, belum ada yang benar.
0: Belum ada yang benar.
1: Oke, kompak banget ya.
3: Kompak salahnya.
0: Kompak
1: salah. Oke. Kita lanjut. Nah, kursi listrik. Tahu kan kursi listrik kan?
2: Tau,
0: ya, tahu.
1: Buat iniin penjahat biar
2: hukuman mati ya, Bang?
1: Ah, iya. Ternyata ditemukan oleh seorang dokter gigi, benar atau salah?
2: Benar.
1: Oke. Okay.
2: Benar.
1: Oke.
0: Okay.
1: Yes, ya.
0: Karena mau beda aja,
1: okay.
0: Jadi salah.
1: Salah, mau ngambil poin di situ ya.
0: Iya, mau beda okay. aja.
1: Jawabannya kursi listrik ditemukan oleh seorang dokter gigi. Jawabannya adalah benar.
0: Yeay.
1: Satu poin.
0: Satu poin.
1: 1-1-0. Oke. Okay.
2: Saya ada perkembangan ya.
1: Iya. Oke, nah. Ah, lipstik, kalian pakai lipstik kan?
0: Pake.
1: Kecuali Dava.
2: Ya, saya enggak, Bang.
3: Pakai juga enggak apa-apa kok.
0: Iya. Yeah.
1: Setiap lipstik nih yang kalian pakai itu ternyata mengandung sisik ikan. Bener atau salah?
0: Salah. Sepertinya salah.
2: Salah.
1: Oke, okay, ada yang jawab benar?
2: Salah, Bang.
0: Tidak.
1: Tidak, salah. Yakin?
2: Yakin.
0: Kok yakin banget gitu, Bang Dava?
2: Soalnya
1: pernah pakai ya?
2: Coba-coba di tangan.
0: Coba-coba
1: okay.
0: di tangan
1: pernah. Aku kunci ya. Yeah.
2: Okay.
1: Setiap lipstik mengandung sisik ikan, jawabannya benar.
0: Oh,
1: iya.
0: Iya, ini saya nol terus ya.
2: Ya. Gimana masih nih yang cewek masa enggak tahu?
1: Masih 011 ya.
0: Oh, iya.
1: Oke, kita lanjutkan nih. Masih kuat?
0: Masih dong. Masih.
1: Oke. Bentar. Ah, ini aku semua enggak jangan deh. Ah ya ini lucu nih. Kalian tahu ini kan buaya?
0: Buaya tahu.
1: Buaya darat tahu, buaya darat.
0: Oh, tahu yang ini ya, yang kalau aku chat ada yang marah enggak?
1: Iya. Yeah. Yeah. Dafa banget ya. Nah, buaya enggak bisa melet lidah, benar atau salah?
2: Benar.
1: Oke. Okay.
2: Benar.
3: Salah?
0: Kak, okay. Ini ada pernyataan dari buaya daratnya langsung.
1: Enggak.
0: Benar.
2: Oh, benar. Iya, iya, iya.
1: Ini buaya karena daratnya ya.
2: Benar, benar, benar banget.
1: Jadi buaya enggak bisa melet lidah.
3: Salah.
1: Salah. Benar. Kamu, Kesia?
0: Benar aja deh.
1: Benar aja ya. Mm-hmm. Oke, okay. Kita kunci ya. Mm-hmm. Jawabannya buaya enggak bisa melet lidah. Benar.
2: Yes.
0: Yay. Yes. Akhirnya.
1: Yes. Satu ya.
2: Saya memimpin ya.
1: Yes. Yes. Boleh.
2: Keren, kemarin keren. Saya kalah, saya memimpin sekarang.
1: Sekarang kita lawan ya. Yeah. Oke, okay. Kita lanjut lagi. Masih kuat. Nah, nih. Kuda laut. Nah, tahu ya. Kuda laut jantan jangan-jangan. Oh, iya. Nih. Udang.
0: Udang. Oke. Okay.
1: Udang memiliki jantung. Oh bukan, maksud aku jantung udang ada di kepala, benar atau salah?
3: Benar.
0: Benar.
1: Oke. Okay.
2: Benar.
1: Oke. Okay. Berarti di kepala ya?
2: Di kepala.
1: Oke, okay. Benar? Yakin mau ganti mungkin?
2: Benar.
1: Oke. Okay. Jawabannya iya benar.
0: Yeay.
1: Aku juga baru tahu nih.
2: Dava masih depan.
1: Iya. Yeah. Oh, yeah. Jadi organ vital ini jantungnya tuh di kepala, perutnya di bawah.
0: Oh gitu.
1: Terus berkumpul disebut toran atau dada yang terletak tepat di belakang kepala mereka. Jadi kepala udang itu isinya adalah perasaan.
0: Yeah. Oh, perasaan.
1: Karena otaknya
0: dia,
1: karena jantung. Oh gitu.
2: Jadi terus berapa sekarang skornya bang?
1: Oke deh. 3-2-1 ya?
0: Iya betul.
1: 3-2-2. 3-2-2. Oke, tenang, masih lanjut.
2: Berarti
1: masih
2: di sini sudah terbukti ya bang bahwa laki-laki gak pernah salah ya bang.
1: Nah itu bahaya juga nih, denger nih kalau yang perempuan denger nih. Justru laki-laki banyak salahnya, kata perempuan. Oke. Kambing. Nah, tahu ya. Kambing punya bestie atau sahabat dekat, benar atau salah?
0: Benar.
1: Oke. Okay.
3: Benar.
2: Benar.
1: Oke. Okay. Benar.
2: Benar, Bang.
0: Benar.
1: Oke. Okay. Oke, okay. Jawabannya adalah salah.
0: Oh.
1: Yang benar yang punya bestie atau sahabat dekat itu sapi.
0: Oh, sapi ya.
1: Sapi. Aku juga baru tahu tapi enggak ada informasi gitu kenapa sapi punya bestie. Dan di situ disebutin kalau pernyataan tuh sapi itu ternyata punya sahabat dekat.
0: Ya, gitu.
1: Ya mungkin kalian bisa merhatiin kali ya kalau kalian punya sapi ya.
3: Ada temennya terus
0: ada temennya. Ke kamar mandi berdua gitu ya.
1: Oke, okay, masih lanjut. Udah berapa tuh? Tadi berarti nol semua ya.
0: Iya, nol semua.
1: Oke. Okay. Nah, mulut. Nah, ini tentang mulut ya. Mulut menghasilkan 2 liter ludah setiap hari, benar atau salah?
2: Betul.
3: Benar.
1: Wih, mantep, gak ada yang salah nih.
2: Betul.
1: Oke.
3: Okay. Yakin banget.
0: Tapi kok yakin banget gitu, yeah. Kenapa tuh?
1: Mulut menghasilkan 2 liter ludah setiap hari, jawabannya salah.
2: Ya.
0: Satu liter. Liter ya.
1: Kalian jangan terjebak sama jawaban
0: tergocek
1: Dava.
0: Tergocek sama liter-liternya.
1: Dava itu
2: tergocek sama saya sebenarnya.
1: Iya, Dava tuh ini kalau bisa beda dari Dava. Aku kasih saran aja.
0: Berarti habis ini kita bedain dari Dava ya, Gin.
3: Iya, memang beda ya.
1: Oke, okay, kita lanjutkan ya. Oke, okay, nih. Bayi yang baru lahir, berat kepalanya itu 1/5 dari berat tubuhnya, benar atau salah?
2: Benar.
3: Salah.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Salah.
1: Beda dari Dava.
0: Biar beda. Biar beda.
2: Benar.
1: Oke. Okay. Jadi bayi itu apa tadi pernyataannya aku lupa.
0: 1/5
1: ya.
0: Kepalanya.
1: Oh iya, bayi yang baru lahir berat kepalanya 1/5 dari berat tubuhnya, jawabannya adalah salah.
0: Yeay.
1: Yang benar itu 1/4.
0: Nyaris.
3: Imbang berarti kita
1: sekarang. Imbang dong, berarti?
3: 3-3-3.
1: Udah berapa pertanyaannya? Pernyataannya?
3: Berapa ya?
0: Udah kayaknya udah lebih dari 10 ya.
1: Udah 10 ya. Oke, kita tambahin lagi 5 lagi ya.
0: Boleh.
1: 5
0: boleh,
1: lagi.
0: Boleh.
1: Ini yang menentukan nih.
2: Siap.
1: Siap Dama?
2: Ya, benar.
1: Belum. anak-anak, anak-anak kecil ya, itu mempunyai 20 gigi awal. Orang dewasa punya 32 gigi. Benar atau salah?
2: Benar.
0: Benar. Salah.
1: Oke.
2: Benar.
0: 32.
1: Anak-anak 20 gigi awal, orang dewasa 32.
2: Benar.
0: Salah kayaknya.
1: Oke.
0: Benar.
1: Benar. Oke. Jawabannya adalah benar.
0: Oh. Yeay.
1: Oke, 4 lagi ya.
0: Iya, oke, oke.
1: 4, 3. Oke, masih ada 4 lagi.
0: Masih ada.
1: Ini pernyataan, tiap pernyataan ini penting banget nih. Pohon kode telepon internasional untuk Antartika adalah 675. Benar atau salah?
2: 675, Bang.
1: Kan kalau kita kan Padang plus
0: Indonesia
1: kan plus 62. Kalau Sumatera Barat ini 0251 ya. Hmm. Nah, kalau Antartika itu plus 675. Benar atau salah? Kode telepon internasional.
0: Salah.
2: Salah.
1: Oke, okay, yang benar berapa tuh?
2: Jawab aja salah, Bang.
0: Salah aja kayaknya.
1: Oke, okay, okay, okay. Salah. Kode telepon yang benar untuk Antartika adalah 672.
0: Yeay.
1: Oke, okay. 3 lagi. Udah berapa?
0: Berarti udah 5, 4.
1: Oke, okay. ayo.
0: Tiga pertanyaan lagi.
1: Nah, air laut di Samudra Pasifik lebih asin daripada air laut di Samudra Atlantik. Benar atau salah?
0: Benar.
2: Benar.
1: Oke.
0: Okay. Mendominasi ya suaranya. Kok semangat banget salahnya gitu.
1: Kamu? Kisya?
0: Benar.
1: Oh, benar semua nih. Semua.
0: Iya, sepertinya.
1: Oke. Okay. Jawabannya adalah air laut mana yang lebih asin? Apakah Samudra Pasifik atau Samudra Atlantik? Nah, jawabannya adalah lebih asin Samudra Atlantik.
0: Oh, wow. Nah, berarti kita salah nih ya, bertiga ya.
2: Saya benar sendiri ya?
1: Enggak.
0: Oh,
1: oke. Okay. Saya 2 pertanyaan
0: masih
1: ya.
0: Masih pertanyaan lagi.
1: Masih bisa memimpin. Nah, yeah. Kalau 2-2 benar ya. Oke, okay, kita lanjut.

0: Siput. Siput, lu tahu siput kan? Siput bisa tidur selama 2 tahun. Benar atau salah?
1: Benar.
2: Benar.
0: Benar semua.
1: Benar.
0: Iya. Oke, kita kunci ya. Mau dirubah enggak?
1: Enggak.
2: Enggak deh. Kok ada pertanyaan gitu jadi ragu nih.
0: siapa tahu bisa kan 2 pertanyaan terakhir nih. Ya, siput bisa tidur selama 2 tahun, benar atau salah?
1: Benar.
2: Benar.
0: Lama juga tidurnya ya. Ya. Oke, jawabannya kita kunci, jawabannya salah. Siput bahkan bisa tidur sampai 3 tahun.
2: Oh, 3 tahun.
3: Lebih lama
0: satu lagi
3: lebih
0: nih.
3: Lama lagi.
0: Ya. Satu lagi yang terakhir, Gina bisa menyamakan atau mungkin salah satu kalian bisa menang berdua atau mungkin salah satu menang. Oke. Okay. Makanya harus yang ada beda dong. Jangan sama ya.
2: Oke, oke.
0: Oke. Kalian lawar. Oke, kali lawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Benar atau salah?
2: Benar.
0: Oke. Okay. Temen gak semangat ya?
2: Benar.
1: Bentar.
0: Ada satu lagi terakhir.
2: Oh, ini gambling buat Bang Dava ya.
0: Makanya dia kayak ini.
1: Kalau seimbang boleh gak?
0: Boleh-boleh aja. Ya, berarti pemenangnya 2 orang gitu. Oh, gitu. Terus silahkan ambil.
2: Berbeda dong. Beda dong.
1: Benar.
2: Salah. Asik.
1: Benar.
3: Benar. Iya benar semua berarti
0: ya. Oh, benar semua.
2: Benar.
0: Yakin mau di rumah kan nih?
2: Hah? Enggak.
0: Oh, benar berarti cuman kalian lawar tuh yang satu-satunya mamalia bisa terbang. Jadi enggak ada lagi mamalia yang lain.
2: Harusnya seperti
1: kayak Salah. Kita. Saya salah.
2: Oke,
1: salah.
2: Iya, ambillah.
1: Saya salah. Saya salah. Ada. Ada.
3: Apa tuh?
1: Ada.
0: Oke, apa tuh?
1: Ada lah intinya. pokoknya jawabannya dulu nanti dijelaskan.
0: Oke.
2: Okay.
0: Kita kunci ya. Yeah. Mau dupa lagi kan nih?
1: Enggak, saya salah.
0: Oke. Oke, okay. Kali lawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Jawabannya benar. Aduh.
2: Iya loh ya yang menang.
0: Kesia lagi.
2: Oh iya,
0: hebat.
2: Lagi ya.
0: Kesia 2 kali segmen, 2 kali menang. Plus bagus.
1: Tapi saya intinya melawan lah intinya.
2: Ya. Naik lah ya.
0: Second. Posisi kedua. Enggak apa-apa. Oke, teman-teman dua, sekian dari program Pikia versus Pikia, seru banget ya. Dan kali ini apresiasi untuk Kesia yang bisa memenangkan 2 game. Masih ada lagi besok. Siapa lagi yang bakal kita ajak untuk main game ini? Tentunya dengan games yang unik lainnya ya. Jangan kemana-mana teman-teman berdua, tetap di 90,8 FM. Karena masih dengan aku nanti di kita ada program Prodo Hitlist jam 10 nanti request lagu ya. Jangan kemana-mana teman-teman berdua, tetap di 90,8 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2, info Pro 2 hari ini Selasa 13 Oktober 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, evaluasi pembelajaran tidak cukup hanya berorientasi pada nilai rapor dan penentuan kenaikan kelas. Penilaian perlu menjadi bagian dari proses pembelajaran untuk memantau perkembangan kompetensi peserta didik. Widya Prada, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau BBPMP Provinsi Sumatera Barat, Irya Suwan mengatakan, penilaian pembelajaran mencakup proses belajar siswa, bukan hanya hasil ujian akhir. Menurutnya, penilaian proses penting untuk melihat perkembangan capaian pembelajaran selama siswa mengikuti kegiatan belajar. Ia menjelaskan, sistem penilaian saat ini tidak semata-mata menjadikan ujian sebagai penentu kenaikan kelas. Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, sedangkan penilaian akhir digunakan untuk melihat pencapaian kompetensi siswa.

Informasi berikutnya teman Pro 2, menjelang berakhirnya Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat ke-16, kontingen Kota Padang masih kokoh di puncak klasemen perolehan medali. Hingga malam tadi, Kota Padang mengumpulkan 375 medali, terdiri dari 155 emas, 106 perak, dan 114 perunggu. Dengan raihan tersebut, Kota Padang semakin dapat semakin dekat memastikan gelar juara umum Porprov Sumbar 2026. Kota Solo berada di peringkat kedua dengan 214 medali, terdiri dari 84 emas, 65 perak, dan 65 perunggu. Ketua Konius Kota Padang, Erianto Mahmuda, mengatakan mengaku bangga atas perjuangan atlet dan dukungan pelatih yang berhasil menyumbangkan medali pada ajang olahraga 2 tahunan tersebut. Ia optimistis kontingen Kota Padang mampu mempertahankan posisi puncak hingga Porprov berakhir. Informasi terakhir teman Pro 2, kontingen Kabupaten Pesisir Selatan atau PESEL mengumpulkan 104 medali pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 Sumatera Barat 2026. Hingga kemarin PESEL meraih 20 emas, 28 perak, dan 56 perunggu. Ketua KONI Kabupaten Pesisir Selatan M. Adli mengapresiasi perjuangan atlet, pelatih, ofisial, dan pengurus cabang olahraga yang telah berpartisipasi dalam Porprov ke-16 Sumbar. Yang menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama sejak persiapan hingga pertandingan. Ia meminta atlet yang telah meraih medali untuk terus meningkatkan prestasi, sedangkan atlet yang belum memperoleh hasil sesuai harapan diharapkan menjadikan pengalaman bertanding sebagai bahan evaluasi. M. Adli berharap capaian tersebut menjadi dorongan untuk memperkuat pembinaan olahraga di Kabupaten Pesisir Selatan. Ia juga mengajak pemerintah daerah, KONI, pengurus cabang olahraga, pelatih, keluarga, dan masyarakat untuk mendukung atlet yang masih bertanding hingga Porprov ke-16 Sumbar berakhir. Demikian Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Dapatkan kemudahan berbelanja, mini ATM, pemindah bukuan, pembelian voucher pulsa, serta pembayaran berbagai tagihan.
1: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di siang hari ini balik lagi di Pro 2 Hit List. Jadi kamu bisa request lagu lagi nih, teman Pro 2, sampai nanti jam 12 siang ya. Kita puterin lagu-lagu yang kamu request. Kita mulai dari lagu yang judulnya Selesai nih, teman Pro 2. Dari Sabrina Leonor, teman Pro 2. Udah di request juga siang hari ini. Jadi WhatsApp terus lagu berikutnya nih, teman Pro 2. Lagu yang judulnya Sumpah Mati dari Selena Grace. Ini requestan dari Noxe, teman Pro 2. Lagu ketiga, teman Pro 2, requestan dari Mas Theo di Magelang. Ini mau request Semenjak Ada Dirimu ya, katanya gitu. Ini lagu siapa ya? Semenjak ada dirimu. Gitu gak sih? Teman Pro 2, judul lagunya. Maksudnya liriknya seperti itu gak? Atau cara nyanyinya sama gak? Ini lagu dari Yofi Widianto featuring Hi-Fi kali ya, teman Pro 2. Oke deh, udah 3 lagu. Kita lanjut dulu yuk ke lagu-lagu berikut ini di Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
2: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Pro 2 Hitlist yang hari ini, dan kita puterin lagi lagu-lagu yang udah di request. Kali ini ada lagu dari Perunggu dengan 33 kali, teman Pro 2. Abis itu lagu dari siapa lagi ya? Dari Dialog Senja dengan Di Mana Rumah Tuk Pulang, teman Pro 2. Terus ada lagu dari Gia Indrawari dengan Melangitkanmu. Udah tiga lagu nih, teman Pro 2. Kita ini lagi yuk, puterin lagi yuk lagu-lagu berikutnya. Dan untuk kamu yang mau request lagu masih bisa nih sampai nanti jam 12 kita tungguin, oke? Okay?

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
4: Mana sih, Kak? Panas ini.
3: Temenin ke bank. Banyak yang harus ditransfer.
4: Beda bank pula.
3: Tuh, pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
4: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat, dan hemat.
3: Yakin nih?
4: Yakinlah, 1000 juta%.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
7: Teman terbaik kamu.

Prodi FM, Rani Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Lanjut lagi yuk, kita dengerin lagu-lagu yang udah kamu request juga nih, teman Pro 2, dalam lanjutan Pro 2 Hitlist. Ada siapa sih? Ada Isyana Saraswati dengan Menarilah Dengan Jiwamu, teman Pro 2. Menarilah sama ini ya, sama orang lain. Ini Menari Dengan Jiwa. Nanti kita dengerin sama lagu dari... Ada ke Pro 2 Hitlist lagi, dengerin lagu-lagu berikut ini.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan.
1: Aku nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Tombro 2 dikutip dari rri.co.id. Sebanyak 47 orang utan di pusat rehabilitasi Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap karhutla. CEO Bos Foundation Jamartin Sihite mengatakan asap masuk ke kawasan rehabilitasi meskipun tidak terdapat api di sekitar lokasi. Lebih lengkap informasi ini kembali bisa kamu akses di laman rri.co.id.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah.
1: Mobil ini, Kak.
0: Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Mas, bawa berlang. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh bayar.
4: Sebuah gaya yang makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan. Bukan hanya sekedar rangkaian kata, tapi yang dari empat baris. Senyap terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komedi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan untuk generasi dalam sebaiknya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bendara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sampai kita di lagu terakhir nih. Kali ini ada dua lagu terakhir, teman Pro 2, yang akan kita puterin buat kamu. Ada lagu dari Raim Laude dengan Menari-Neri. Terus lagu terakhir nih, teman Pro 2, kita punya lagu dari Ariel featuring Raisa, teman Pro 2, dengan judul lagunya Senang Dengar Suaramu Lagi. Tapi Suara Gus Pri cukup sampai di sini dulu, temenin kamu di hari ini, teman Pro 2. Kapan-kapan hadir lagi ya, tentu aja. Habis ini masih ada info-info yang bisa kamu simak dan juga hiburan tentunya di Pro 2 sampai nanti sore, sampai nanti malam. Teman Pro 2, tetap sampai kita di Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai umurnya di manakah ia habiskan, ilmunya di mana ia amalkan, hartanya bagaimana ia peroleh dan di mana ia infakkan, dan mengenai tubuhnya di manakah usangnya. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan arasy-Nya pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya. Salah satunya adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah ketaatan kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang semuanya. Gimana nih kabarnya di siang hari ini? Nah mungkin nih teman Pro 2 lagi ada yang nyari makan siang juga, lagi ada yang santai gitu ya karena istirahat siang. Dan juga ada yang lagi dengerin kita nih kayaknya teman Pro 2. Dimana lagi kalau bukan di 90,8 MHz. Atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Anyway teman Pro 2, di siang hari ini kita sudah balik lagi di Rang Mudo Kreatif. Dan kali ini teman Pro 2, kita sudah kehadiran Rang Mudo yang beneran kreatif nih. Dari segi usahanya aja udah kreatif banget nih teman Pro 2. Kita sapa dulu, di sini udah ada Nesa Bukti Farsa teman Pro 2. Kita sapa dulu. Halo Nesa.
1: Halo Kakak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nesa apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Alhamdulillah. Jadi Nesa ini teman Pro 2 adalah owner dari NBF Crafts. Oke. Mungkin buat kamu yang juga menyaksikan kita melalui YouTube-nya Pro 2 ya, di RRI underscore Pro 2 Padang nih teman Pro 2, bisa dilihat juga ada beberapa apa ya, beberapa karyanya Nesa yang memang ini dijual juga. Dan ini dari batok kelapa.
1: Iya Kak.
0: Wow. Ini ide awalnya gimana sih Nes, bisa, kok bisa kepikiran nih dari batok kelapa nih dibikin ini? Apakah karena punya pohon kelapa gede di rumah atau gimana?
1: Ya di rumah ada pohon kelapa Kak. Tapi awalnya ini kan usaha keluarga dari ayah. Jadi sebelum gempa 2009 ya, jadi kan sudah gempa itu modalnya tidak ada ya kan. Jadi di batok kelapa ini banyak di rumah. Jadi ayam terpikir untuk bikinnya jadi aneka kerajinan dari batok kelapa gitu.
0: Oh gitu, jadi udah lama dong ya?
1: Udah.
0: Dari 2009, setelah 2009 gitu. Oke.
1: Sejak gempa
0: 2009. Oke, baiklah teman Pro 2. Jadi sejak saat itu ya udah nih, karena batok kelapa banyak di rumah ya udah dimanfaatkan gitu ya. Berarti ini yang mengerjakan sekarang Nesa
1: dan berdua sama ayah.
0: Oh, Nesa dan ayah. Sekarang Nesa juga udah bantu ayah gitu ya.
1: Iya, bantu ayah.
0: Tapi sebelumnya belum ada namanya NBF Craft gitu, belum ada. Sejak kapan ada namanya NBF Craft itu?
1: Sejak 2019 Kak.
0: 2019.
1: Ya, aku mendirikan akun ya kan, media sosial. Jadi kayak ya ini aku posting di media sosial.
0: Oh, luar biasa banget. Jadi karena udah masuk di dunia digital lah gitu ya, akhirnya dibikinlah nama brandnya NBF Craft. NBF Craft itu dari nama Nesa berarti ya?
1: Iya.
0: Oke deh. Nah Nesa, kalau kita boleh tahu, ini kan banyak banget jenisnya nih yang kita lihat sekarang. Nah ada apa aja sih Nesa?
1: Dari yang kecil ya Kak, ada gantung kunci, ada medali, ada celengan, ada piala. Masih banyak kayak mangkok, kap lampu, ada hiasan seperti bunga Kak.
0: Jadi sebenarnya banyak banget produk yang bisa dibikin.
1: Iya, bisa dibikin semuanya.
0: Oh, berarti itu bisa di custom juga ya Nesa ya, atau gimana? Oh, itu
1: bisa di custom kayak piala ini. Bisa di custom untuk lomba-lomba. Jadwal 1, jadwalnya bentuknya bisa di custom.
0: Jadi semuanya bisa di custom gitu ya. Tapi yang produksi yang rutin itu yang bentukan yang mana?
1: Celengan Kak.
0: Oh celengan, ini yang paling best seller?
1: Iya best seller.
0: Oh celengannya paling best seller. Ini pada bentuk ayam nih. Wah ingat dulu kita punya celengan ayam ya teman Pro 2. Tapi ini unik, ayamnya unik. Oke. Tapi nih Nesa, untuk mengerjakannya, untuk satu produk itu butuh waktu berapa lama sih?
1: Kita produksi Kak seharinya 20 pieces Kak sehari.
0: Satu hari 20 pieces?
1: Iya, bukan satu buah produk tapi 20 pieces sehari.
0: Oh, 20 pieces sehari. Oh, banyak juga.
1: Iya. Kita kan sekarang udah ada mesinnya Kak.
0: Oh, gitu. Kalau awal-awal masih belum ya.
1: Iya, masih manual kayak pakai pisau. Bukan pelas tangan, sekarang udah ada mesinnya Kak, jadi cepat gitu untuk produksinya.
0: Oh gitu, sekarang udah ada mesin, jadi lebih cepat ya. Kalau dulu banget, tapi kalau dulu Nesa belum terjun di sini berarti ya?
1: Belum, kan masih umur mau 9 tahun
0: oh,
1: kan.
0: Oh iya betul. Nah, kalau sekarang itu lebih cepat lagi karena memang ada mesinnya. Oke.
1: Okay. Mesinnya dibikin ayah sendiri untuk supaya produksi lebih cepat.
0: Oke. Yeah. Baik. Nah, jadi nih teman Pro 2 di depan aku ini kan udah banyak banget ya jenis-jenisnya gitu ya, dan harganya juga bervariasi ya, yeah. Nisa ya. Oke, dari yang paling murah dulu itu berapa Nisa dipatok harganya?
1: 10.000 kak.
0: 10.000 itu adalah
1: batok menari.
0: Oh batok. Oh aku ya. Tahu. Untuk nari.
1: Nari anantika kak. Itu latihan batok menari kak. Banyak yang misalnya batok menari, terus celengan. Gantung kunci, gelas, tecangke, mangkok gitu.
0: Oke.
1: Custom ada piala, ada kap lampu.
0: Piala ada yang custom juga.
1: Okay. Untuk custom ada piala, ada kap lampu, meja, tuh hiasan bunga, gitu ya untuk custom.
0: Oke. Nah, yang paling mahal berapa nih Nesa harganya? Yang paling mahal?
1: Paling mahal.
0: Nah, yang pernah di custom, yang pernah di custom sama orang?
1: Ya. Piala kak.
0: Oh piala.
1: Iya.
0: Karena
1: untuk event-event.
0: Karena lebih sulit ya.
1: Sulit.
0: Oke. Jadi harganya juga lebih ini ya. Lebih mahal. Oke. Teman Pro 2. Jadi itu wajar aja sih ya. Karena lebih effort juga untuk mengerjakannya ya.
1: Mengerjakannya tuh 5 hari kak untuk satu produk.
0: Oh kalau piala.
1: Iya piala. Kita fokuskan untuk piala. Desainnya kan rumit itu kak di custom. Gimana caranya desain orang dikerjakan di aplikasi di batok kelapa supaya sama bisnis sama yang orang custom gitu.
0: Oke. Dan itu biasanya kita Nesa yang desain sendiri atau memang dari orang yang mesen untuk desain dari si pialanya?
1: Tergantung kak, ada orang yang minta di custom, dia desain sendiri atau kita bikin desainnya, nanti kita lihatkan. Baru kita kerjakan dari batok kelapanya gitu.
0: Oke. Jadi itu tergantung mau komunikasinya juga sama customer-nya seperti apa gitu ya. Nah tapi Nesa aku juga penasaran, nah ini sudah dipasarkan kemana aja nih Nesa? Sudah dijualnya, didistribusikannya kemana aja nih?
1: Seluruh Indonesia kak.
0: Oh seluruh Indonesia, wah karena emang berdirinya udah lama juga ya.
1: Iya.
0: Udah seluruh Indonesia.
1: Kita ada juga langganan dari Aceh kak.
0: Dari?
1: Setiap bulannya Aceh.
0: Oh dari Aceh?
1: Iya.
0: Oh itu mereka lebih pesen yang kayak gimana tuh, mainan kunci, souvenir atau gimana?
1: Dia tas kak, ada tas sama dompet. Dia ke produksinya, langganannya tuh beli tas sama dompet kita.
0: Oh gitu. Tas juga bisa dibikin dari batok kelapa.
1: Aceh tuh langganan setiap tahun ada dari Bandung. Kayak piala sama sama medali.
0: Medali juga bisa dibikin dari ini berarti.
1: Iya, batok kelapa kayak gini kak.
0: Oke. Oh gitu. Wow, luar biasa banget. Oke. Medali juga sampai Bandung. Oke, berarti emang seluruh Indonesia ya pemasarannya ya. Oke. Baiklah. Nah, tapi kalau Nesa sendiri sekarang jualannya basisnya itu memang online saja, tergantung pesanan gitu, atau memang ada apa ya? Ada offline store-nya gitu. Ada tokonya.
1: Kalau untuk toko belum ada kak, tapi kita punya 3 marketing. Online. Jual di grosiran atau kayak apa itu? Toko oleh-oleh.
0: Toko souvenir.
1: Itu sama kita jual langsung sendiri di Pantai Padang. Setiap Sabtu Minggu.
0: Sabtu Minggu.
1: Yeah.
0: Oh, ada di buka-buka ini ya, buka gerai kecil gitu juga ya.
1: Di tepi jalan gitu ya.
0: Setiap sore. Setiap Sabtu dan Minggu. Setiap Minggu berarti.
1: Sabtu Minggu.
0: Oke. Berarti pemasarannya tuh luas banget juga ya. Jadi nggak terfokus di udah online aja gitu. Tapi tetap juga ada onlinenya, ada di grosirannya. Berarti ya wajar sih teman Pro 2 ya dengan produksi yang lumayan banyak juga karena memang sudah dibantu sama mesin juga. Ya pemasaran juga harus masif gitu. Oke deh. Nah tapi nih di antara semuanya, kalau tadi kalau yang paling best seller itu kan kata Nesa ini teman Pro 2. Apa sih namanya? Celengan ya. Nah, tapi kalau menurut Nesa nih, yang paling banget nih, yang paling gampang banget untuk dibikinnya yang mana di antara semua produk yang ada?
1: Untuk bikin yang lebih gampang kak, ada gantung kunci yang paling simpel ya kak.
0: Oke, gantungan kunci.
1: Ya, simpel dan bisa bikin seharinya tuh 50 pieces.
0: Oke, lebih banyak ya?
1: Ya, lebih banyak daripada celengan.
0: Oke, okay.
1: Paling simpel gitu.
0: Yang paling simpel. Jadi gantungan kunci ya. Oke, oke. Tapi yang kalau yang lebih berat emang yang lain-lain ya, kayak piala itu yang lebih berat ya.
1: Iya, paling berat.
0: Oke, oke, baiklah, baiklah, baiklah. Nah, tapi nih Nesa, dengan batok kelapa ini, batok kelapanya enggak habis-habis ya. Maksudnya ini sumbernya itu memang karena tanam kelapa sendiri, emang di dekat rumah karena banyak atau gimana? Atau memang akhirnya sekarang karena produksinya banyak, itu ya permintaan juga banyak, akhirnya pernah sampai kewalahan gitu enggak untuk bahan bakunya?
1: Bahan baku kita batok kelapa kan limbah, Kak. Dari semua orang kan bikin.
0: Iya, betul.
1: Ada produksi santan ya kak, kita ambil dari tukang santan. Jadi kan limbah batok kelapa kan banyak di situ. Nah, jadi kalau untuk bahan baku banyak kak.
0: Oke. Jadi nggak ada yang kesulitan lah ya.
1: Kesulitan bahan tidak.
0: Iya sih teman Produa, bisa dibayangin nih di pasarnya sekali orang bikin santan berapa gitu ya? Kelapanya banyak banget. Jadi kan daripada tidak digunakan ya sudah akhirnya dimanfaatkan lah gitu ya. Oke deh. Nah kalau dari Nesa sendiri ini kira-kira ada nggak maksudnya produk lain tuh yang pengen banget dibikin sebenarnya dari batok kelapa ini?
1: Paling miniatur ya kak.
0: Miniatur. Miniatur apa tuh kalau boleh tahu?
1: Kayak jam gadang tuh kak. Itu kan paling sulit ya kak.
0: Oke, tapi udah pernah diproduksi belum?
1: Belum.
0: Jadi itu
1: cita-citanya
0: akan. Oke. Tapi nih kalau Nesa kan sehari katanya bisa produksi sampai 20 atau ada yang kantong kunci bisa sampai 50.
1: Iya.
0: Nah, itu memang full day seharian mengerjakannya atau cuman yang kayak kayak jam kantor lah gitu, office hour lah dari jam 9 sampai jam 5 itu udah 50 gitu.
1: Tergantung pesanan kak. Kalau lagi banyak pesanan kita bisa lembur sampai habis maghrib lah, jam 11, setengah 11.
0: Malam?
1: Iya malam.
0: Oh.
1: Kalau mepet kerjaannya ya kan. Supaya kayak piala ini harus dikirim besoknya, kita kerjakan sampai malam.
0: Oke.
1: Tapi kalau yang santai untuk dipesan orang atau untuk jual kita, paling sampai setengah 6 lah. Dari jam 8 sampai setengah 6 kerjanya.
0: Oke.
1: Kalau istirahatnya habis sholat zuhur, maghrib gitu aja.
0: Iya.
1: Makan siang.
0: Jadi karena produksinya di rumah juga ya Nisa?
1: Iya,
0: ya?
1: Di rumah.
0: Jadi ya kerja dari rumah gitu ya. Kalau yang mau santai bisa santai gitu. Tapi saat ini emang Nisa sama ayah aja atau udah ada karyawan juga untuk bantu-bantu kerjaan?
1: Belum ada sama sekarang kak, karyawan masih kita-kita aja, keluarga aja. Nisa gitu. Sama ayah atau adik-adik di rumah gitu.
0: Oke. Jadi belum ini ya, tapi karena ada kalau keluarga kayaknya lumayan rame gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi kayaknya masih bisa lah saling membantu.
1: Iya, saling membantu.
0: Oke. Baik. Nah, tapi nih Nesa, kalau aku boleh tahu juga dari semua produk-produk yang ada, kan ini kan umumnya memang dan semua deh kayaknya ini memang dari bahan baku dasarnya adalah batok kelapa.
1: Iya.
0: Tapi Nesa ada kepikiran untuk bikin produk lain enggak selain di batok kelapa ini?
1: Kalau untuk sekarang belum ada kepikiran kak.
0: Masih enjoy dengan batok kelapa ya?
1: Masih enjoy dari batok kelapa. Soalnya kan kreasi batok kelapa kan luas kak, bisa dibikin apa aja gitu.
0: Betul. Jadi bisa dimanfaatkan untuk apa aja sebenarnya gitu ya?
1: Bahannya banyak di Padang ya kan? Kreasinya banyak, jadi kita tinggal imajinasi atau kreativitas kita aja bikin dari bahan batok kelapa ini.
0: Oke. Jadi sebenarnya batok kelapa emang, nah itulah dia kelapa teman Produa. Ada yang orang-orang juga bilang kan ya kalau kelapa itu sepohon-pohonnya itu memang bermanfaat, sampai batok-batoknya juga masih bermanfaat gitu ya.
1: Iya, sampai abu-abunya bikin arang.
0: Betul. Emang pohon kelapa sepohon-pohonnya bermanfaat teman Produa dari akar sampai buahnya gitu.
1: Sampai batoknya
0: nih teman Produa. Banyak orang-orang mungkin yang batoknya kayak ya udah sih bisa dibuang aja atau paling mentok tuh orang bikin arang biasanya buat bakar-bakar. Tapi ini disulap menjadi suatu kerajinan yang indah juga dan punya nilai jualnya. Jualnya juga nggak murah juga teman Pro 2. Ada yang tinggi juga gitu, tergantung sama customnya, orang-orang permintaannya ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, kita udah ngobrol-ngobrol juga sama Nessa, tapi nanti kita bakal lanjutin lagi obrolan kita teman Pro 2 di Rang Modo Kreatif. Kita break dulu, jadi jangan kemana-mana, stay enjoy terus barengan sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita balik lagi di Rang Muda Kreatif dan masih barengan sama Nesa di sini, teman Pro 2. Jadi tadi kita udah ngobrol juga ya Nesa ya, udah banyak juga yang kita obrolin soal produk-produknya Nesa dari Batok Kelapa gitu ya. Ada macam-macam banget, teman Pro 2, dari yang kecil sampai yang gede. Iya. Semuanya ada nih, teman Pro 2. Nah, tapi nih Nesa, selain celengan yang best seller lagi, itu apa kalau dari produk-produknya Nesa?
1: Kayak tas

0: kak. Tas. Okay. Ya kalau untuk peralatan makan, mm-hmm, kayak cangkir atau mangkok, mm-hmm, ada garpu atau sendok gitu.
1: Oke, okay, itu juga lumayan gitu, yeah, ya. Oh, oke. Okay. Nah, tapi ini tingkat kesulitannya kan berbeda-beda ya, Nesa, ya. Nah, kalau untuk misalkan kayak kalau ini kan kalau celeng kan celengan itu kan memang fokusnya ya udah si batok kelapanya yang dihias-hiasin, yeah, gitu. Nah, tapi kalau misalkan bikin tas atau bikin-bikin yang lainnya kan butuh bahan-bahannya, bahan-bahan yang lainnya juga, yeah, ya untuk bisa jadi sebuah produk yang, yeah, bisa dijual gitu. Nah, itu gimana tuh, Nesa? Apakah itu juga jadi apa ya? Jadi ini tersendiri buat Nesa, jadi tantangan tersendiri atau gimana?
0: Kalau untuk tas kita bikinnya dulu bahan medianya dulu kak, mm-hmm, seperti bikin tas kita bikin dulu tasnya, mm-hmm, terus kita petak-petakin, kita bentuk jadi persegi gitu.
1: Oke.
0: Okay. Sudah bikin media tasnya, terus kita bikin lagi batok kelapanya jadi petak.
1: Oke.
0: Baru kita jahit sendiri kan.
1: Oh, itu dijahit sendiri juga. Ya, jadi maksud aku tuh kan kalau tas itu kan kayak butuh bahan-bahan, yeah, lain ya, kayak kainnya dan segala macam. Nah, itu juga Nesa sendiri yang ngerjain.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Kalau untuk tas bahannya kita bikin dari awal, Kak. Hmm. Sampai jadi tas dari batok kelapa.
1: Oh, gitu. Jadi memang enggak ada maksudnya kayak tas nih. Kalau misalkan kayak celengan mungkin ya bisa dikerjain sama mesin sendiri gitu, yeah, ya. Tapi kalau tas kan harus dijahit, yeah, harus di segala macam. Nah, itu ternyata juga masih dikerjain sendiri ya, Nesa, yeah, ya? Oke.
0: Dari awal desainnya, mm-hmm, tasnya dijahit, dibentuk ya kan, jadi tas dulu. Mm-hmm. Balik kita ke produksi kakak aja nembat kelapanya, mm-hmm, kelapanya dibikin petak dulu gitu. Terus okay, dijahit satu persatu di body tasnya gitu.
1: Oke, okay. Tapi ini aku ngelihat Nesa dengan passion dan passionnya di batok kelapa ini tuh aku penasaran deh. Kan ini awalnya ayahnya Nesa, yeah, ya yang punya usaha ini. Tapi kalau Nesa sendiri kayak kapan sih mulai tertariknya dengan ya udah aku ikut sama ayah deh untuk bantu-bantu juga untuk terjun juga ke kerajinan batok kelapa.
0: Jadi awalnya kan dari kecil ya, Kak. Mm-hmm. Jadi dari kecil kita diajarkan untuk ayah jualan gimana susahnya cari uang.
1: Nah, oke.
0: Dari kecil itu kan kita ya belanja aja gitu. Mm-hmm. Jadi orang tua kan enggak tahu susahnya gimana cari uangnya. Mm-hmm. Jadi ayah suruh anaknya diajaknya ke pasar, mm-hmm, untuk jualan, mm-hmm, nanti udah laku baru jajan gitu.
1: Oh, oke. Okay. Jadi memang diajarkan nih ini susahnya cari duit tuh kayak, yeah, gini nih, yeah, gitu ya. Nah, terus oke. Terus akhirnya Nesa kayak ya udah deh aku mau ikutan juga memproduksi batok kelapa ini gitu.
0: Ya. Yeah. Kan udah besar, mm-hmm, umur 19 tahun. Mm-hmm. Nah, Nesa fokus bikin kerajinan batok kelapa dan langsung terjun gimana caranya, mm-hmm, gimana dari awal produksinya, gimana cari bahannya, mm-hmm, dari tukang santannya, mm-hmm, cari-cari bahan, abis itu memproduksinya, merakit gitu dari awal sampai akhir sampai jualan media sosial.
1: Oke. Jadi di umur 19 baru Nesa beneran fokus. Kayak fokus nih, ya udah deh gitu. Mau melanjutkan nih, yeah, usaha ini, mm-hmm, gitu. Karena emang mungkin udah terbiasa juga dari kecil ngelihat ayah ngerjain, yeah, ini ya. Oke.
0: Dari kecil diajakkan gitu, mm-hmm, gimana caranya berbisnis gitu.
1: Nah, oke. Jadi dari
0: jualan.
1: Oke, dari kecil emang udah diajarkan, udah sering dibawa-bawa, sering diajak gitu ya teman, yeah, Prodo. Jadi akhirnya terbiasa juga. Dan akhirnya juga Nesa akhirnya juga seneng akhirnya terjun ke kerajinan batok kelapa ini gitu teman Prodo. Oke. Jadi karena udah terbiasa juga ya, yeah, Nesa ya. Oke. Nesa tuh anak pertama ya?
0: Iya.
1: Yeah. Ah, makanya.
0: Anak pertama dari lima saudara. Perempuan semuanya, jadi Nesa yang pertama.
1: Oke. Anak perempuan pertama, yeah. Emang luar biasa tuh anak perempuan pertama teman Pro 2. Emang terbukti. Terbukti emang kuat-kuat biasanya, yeah, kalau anak perempuan pertama itu. Nah, jadi akhirnya ya udah deh ikutan ayah ya, udah bikin ini. Nah, tapi ini dari awal memang apa desain dan konsep dari produknya emang begini, atau pas Nesa udah terjun baru nih dibikin yang macam-macam gitu, atau pas dari zaman ayah dulu udah sih udah dibikin kayak gini juga?
0: Ada beberapa yang desainnya yang lama, terus bayangnya waktu Nesa bikin desain-desain sendiri gitu. Jadi kolaborasi atau duet gitu sama ayah.
1: Oh gitu, tapi ayah masih sering nolongin juga, maksudnya kayak memantau kayak, oh ini kayaknya gak gini, ini harusnya yeah, gini gitu.
0: Iya, ada lah.
1: Oh oke, oke, oke.
0: Kayak piala itu kan susah ya kak. Jadi desainnya tuh tingkat dewanya tuh ayah. Oh jadi gitu. Jadi yang kecil-kecil Nesa.
1: Oh gitu.
0: Yang custom-custom ayah.
1: Jadi kalau sama ayah yang udah ini ya,
0: Apple,
1: yang pro gitu. Yeah. Tapi kan Nesa juga pro, buktinya juga bisa bikin yang bagus-bagus gini. Yeah. Tapi mungkin ayah level lebih tinggi karena emang lebih lama.
0: Yeah.
1: Lebih lama juga terjun di perbatokan ini, yeah, teman pro. Teman pro 2. Jadi Nesa masih junior nih, ayah udah senior. Oke, oke deh, oke deh. Tapi adik-adik Nesa juga ikutan, maksudnya tuh yang lain-lain juga punya ketertarikan yang sama di kerajinan ini?
0: Enggak kak, dia lebih ke bantu-bantu aja. Oh. Tapi kalau untuk fokus Nesa sama ayah.
1: Oh gitu. Jadi adik yang lain ya udah bantu-bantu aja, tapi yang fokus banget tuh Nesa, yeah, gitu ya.
0: Iya, untuk produksi, gitu. Untuk penjualan Nesa sama ayah.
1: Oke, oke, oke, oke, oke. Luar biasa banget. Nah tapi nih teman pro 2, kalau apa ya? Kalau zaman sekarang mungkin ya namanya juga Gen Z gitu ya. Mungkin mereka tuh kan suka punya ini sendiri-sendiri ya, kayak punya passion sendiri mau jadi apa gitu. Biasanya banyak yang tidak juga mau ngikutin jejak orang tua gitu. Tapi kalau Nesa emang karena udah suka gitu ya.
0: Iya, sudah suka.
1: Karena udah suka juga. Nah, tapi Nesa dalam sebulan tuh produksi bisa berapa sih Nesa? Sampai kayak sebulan nih ternyata berapa gitu produksi dari si batok kelapa ini?
0: Belum ada dihitung kak, soalnya banyak.
1: Oh iya, sehari aja bisa sampai segitu ya? Untuk jadi apalagi bulan sebulan?
0: Untuk bulan ini aja ada kayak medali ini 100 pieces kak. Untuk acara di Bandung sekarang.
1: Oh gitu, yeah. Untuk bulan ini aja tuh. Wah itu 100 pieces, aduh capek banget pasti yang ngerjainnya.
0: Ya belum lagi pialanya, plakatnya.
1: Oh gitu.
0: Jadi juara 3. Ada dari SMP, SMA, tingkat-tingkatnya itu. Dari
1: banyak.
0: Batok Kelapa.
1: Semua aja. Dari Batok Kelapa.
0: Untuk Coconut Day 2026
1: sekarang. Oh gitu. Waduh, duh, sibuk banget berarti Nesa ya. Nah kita juga terima kasih banget ya Nesa, akhirnya Nesa mau datang juga ke sini. Soalnya lagi sibuk-sibuk ini teman pro 2. Orderan lagi menumpuk gitu ya, lagi banyak-banyaknya nih, tapi menyempatkan diri untuk hadir juga, terima kasih ya Nesa ya. Kita juga bisa ngelihat juga nih produk-produknya Nesa, luar biasa banget. Oke, oke, oke deh. Nah jadi tuh teman pro 2, tapi ini batok kelapanya memang diolahnya itu nggak batok kelapa yang jadi langsung dipakai, enggak, tapi memang diolah dibikin jadi licin juga. Ini emang prosesnya
0: panjang
1: ya, bisa sampai secoklat dan selicin ini.
0: Iya, awalnya tuh kita kan cari dulu kak, dari tukang santan. Itu kan batok kelapa udah dibelah kan?
1: Betul, udah dibagi dua.
0: Terus kita kan dari sekarung itu kan banyak kak, dari ada 100 buah kelapa ya kan, udah dipecah. Terus kita satukan lagi.
1: Betul.
0: Satukan lagi, sebelum satukan lagi kita bersihkan dalamnya dulu, kelapa-kelapa yang sisa-sisa kelapa itu. Disatukan, terus kita ampas sampai licin sama sekilat ini.
1: Oke, jadi panjang juga prosesnya, belum lagi bersihin batok kelapanya ya?
0: Batok kelapanya dibersihin, kayak celengan ayam ini, dibikin dulu kepalanya, kakinya, ekornya.
1: Luar biasa banget teman pro 2, jadi harus dibersihkan dulu, diamplas dulu, aduh ngebayangin aja capek. Tapi karena Nesa udah terbiasa, udah passionnya juga ya, jadi ya udah santai gitu. Jadi tuh kalau Nesa sendiri nih sama kayak tukang santan lah gitu misalnya, kan banyak tuh berarti tuh berkarung-karung gitu ya di ini ya. Tapi kan ini batok kelapa, misalkan batok kelapa satu sama kelapa yang satu lagi belum tentu cocok.
0: Betul,
1: ukurannya
0: kak. Jadi sehari itu kita fokus mencari pasangannya dulu.
1: Aduh, capek banget.
0: Biro jodoh batok kelapa.
1: Biro jodoh batok kelapa nih. Nesa jadi cariin dulu jodohnya, yeah. Udah pas atau belum nih, jadi jodohnya dua gitu. Yeah. Baru bisa. Aduh, capek, ternyata prosesnya panjang banget, teman pro 2. Panjang banget prosesnya.
0: Iya, yeah, untuk bikin produk kayak channelnya.
1: Oke. Panjang banget loh, teman pro 2. Aku aja yang dengernya kayak, "Mah, gimana?" Aduh, capek dengerin. Tapi dengerin aja kita capek, apalagi kalau melakukannya gitu. Iya, yeah. Iya, tapi luar biasa banget loh, Nesa. Berarti sabar Nesa anaknya mau ngerjain yang kayak gitu. Karena enggak semua orang juga bisa.
0: Betul. Okay. Sampai sekarang belum ada anak buah.
1: Iya, makanya sampai sekarang belum ada orang yang bisa bantu.
0: Yang bantu.
1: Karena yang rumit. Nyari yang sabar susah.
0: Iya.
1: Keren nyabar susah karena prosesnya juga rumit, iya, gitu ya. Oke, okay, oke, okay deh kalau gitu teman pro 2. Nah, tapi nih Nesa, harapannya ada planning apa nih untuk usahanya dari NBF Craft ini, ada apa harapan-harapannya?
0: Harapannya kayak Kak, bisa ada karyawan yang kan bantu-bantunya. Soalnya kita kan banyak orderan. Jadi kalau berdua tidak bisa cancel gitu mengolahnya. Jadi kalau ada anak buah atau karyawan kan bisa produksi lebih maju gitu.
1: Oke, oke, oke. Semoga bisa menemukan orang yang sabar itu ya.
0: Iya.
1: Nih saya yang bisa membantu juga menjadi karyawan Nesa nantinya untuk mempermudah pekerjaannya juga. Oke, oke deh kalau gitu. Nah, tapi teman pro 2, karena ini kita juga udah di ujung obrolan kita di siang hari ini, sebelum kita tutup juga nih, saya boleh kasih tahu dong kalau misalkan nih teman-teman pro 2 mau pesen atau mau lihat-lihat karya-karya produksinya Nesa ini, bisa dicek di mana? Atau ada yang pengen tanya-tanya mungkin? Nah, itu bisa di mana?
0: Bisa dilihat di media sosial kami kah, di MBF Craft, kayak di IG, TikTok ada, di YouTube juga ada. Situ ada kontak WA-nya, bisa lihat saja situ dan bisa di pesan.
1: Oke, oke, okay, okay. Jadi bisa dicek aja di sosial medianya teman pro 2, di Instagram, di TikTok, ada YouTube-nya juga, MBF Craft. Nah, jadi kamu bisa cek di sana, kamu bisa lihat produk-produknya juga teman pro 2, dan kalau kamu berminat mungkin bisa tanya-tanya juga
0: tanya-tanya,
1: ya Nesa ya. Kalau misalkan kamu berminat bisa tanya-tanya juga, dan untuk pemesanannya juga bisa nanti menghubungi kontaknya Nesa langsung yang memang sudah tertera di sosial medianya gitu. Adminnya masih Nesa ya.
0: Ya, adminnya.
1: Belum ada karyawannya nih teman pro 2. Kita doain semua, semoga ada nanti gitu ya.
0: Orang yang sabar ya Kak.
1: Orang yang sabar ya Nesa ya. Nah, susah nyari yang sabar zaman sekarang. Semoga bisa ketemu deh gitu ya. Oke deh kalau gitu teman pro 2, kayaknya obrolan kita di siang hari ini kita cukupin sampai di sini dulu. Thank you banget Nesa di sela-sela kesibukannya, karena lagi sibuk banget sama orderannya.
0: Iya.
1: Banyak ya orderannya sekarang. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, semoga lebih banyak lagi orderan ke depannya gitu ya. Dan juga sukses selalu. Nanti kalau ada yang baru lagi dari NBF Craft boleh main-main lagi ke sini, kita ngobrol-ngobrol lagi.
0: Iya, makasih.
1: Oke deh kalau gitu teman pro 2, itu dia obrolan kita di Rang Muda Kreatif siang hari ini. Setelah ini teman pro 2 masih banyak yang seru-seru di pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay enjoy terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. See you.

0: pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu?
2: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
0: Iya ya.
2: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
0: Kamu benar, aku harus ikut upacara.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, sudah jam 1 siang nih, teman Pro 2. Gimana, sudah pada makan siang belum? Nah, yang belum makan siang, makan dulu. Dan yang udah selesai makan siang, yuk balik lagi. Balik lagi ke kantor, ataupun mungkin balik lagi ke sekolah, ke kampus ya. Balik lagi nih dengan rutinitas lainnya, teman Pro 2. Balik lagi harus kerja, harus belajar ya. Jadi ya gimana teman perdua, namanya juga hidup ya, memang harus dijalani dan dihadapi. Waktu istirahatnya sudah selesai, ayo back to work. Akhirnya teman perdua, jam 1 siang ini kita bakal move ke informasi dari dunia olahraga. But after this, jadi jangan kemana-mana dulu teman perdua, kita dengerin lagu yang satu ini. Kita ke Girls Set with Twig.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
3: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Nah, teman Produa, Veda Ega Pratama membentangkan bendera merah putih di atas motornya setelah melewati garis finish Pertamina Mandalika International Circuit di hari Minggu kemarin, teman Produa. Jadi dia ini tidak naik podium, tapi rasanya sungguh berbeda karena ngelihat remaja Indonesia ini begitu kompetitif di ajang balap kelas dunia di rumah sendiri. Nah, jadi teman Produa, Veda sendiri itu adalah pembalap Honda Team Asia berusia 17 tahun yang waktu itu startnya dari posisi ke-7 dan finish ke-6 pada Grand Prix Indonesia seri ke-17 Moto3 2026. Dan 10 poin tambahan membawa Veda itu ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 115 poin, dan dia ini menjadi satu-satunya pembalap bermotor Honda di 10 besar.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Borneo Orang Utan Survival atau BOS Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. CEO BOS Foundation, Jamartin Sihite, menyebut kabut asap karhutla memicu gangguan pernafasan pada satwa tersebut. Ia mengatakan kabut asap di Palangkaraya semakin pekat dalam sepekan terakhir. Kondisi ini tidak hanya berdampak kepada manusia, tetapi juga mengancam kesehatan orang utan.

0: Ina, sakuya alina marisa miyule?
1: Sapu aliman jobu, Ana.
0: Ya, no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepolo sebundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa

0: kita terkadang terlalu fokus mengerjakan suatu hal dan melupakan kesehatan tubuh sendiri. Menjaga kesehatan tubuh bukan berarti kita dituntut untuk selalu berolahraga setiap saat atau maraton berkilo-kilometer setiap akhir pekan. Hidup sehat adalah memilih yang lebih baik dari pilihan yang ada. Lebih baik banyak minum air putih dibandingkan minuman manis banyak gula. Memilih untuk tidur dengan jam yang ideal dibandingkan harus begadang tanpa ada tujuan yang jelas. Serta memilih makanan sehat daripada makanan yang tidak jelas kandungan gizinya. Tubuh adalah aset yang harus kita jaga dan rawat. Jangan sampai tubuh terlanjur sakit baru kita sadar akan arti hidup sehat. Marilah hidup sehat dan peduli terhadap tubuh kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan

0: kesibukan kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Wakil Indonesia Rehan Pandu Aksara dan Miftakul Putri Ayu Dias berambisi meraih podium dalam ajang Olimpiade Remaja atau Youth Olympic Games 2026 di Dakar, Senegal yang berlangsung mulai 31 Oktober sampai 13 November nanti, teman Produa. Nah, jadi nantinya Rehan itu bakal tampil di nomor tunggal putra, sementara Ayu bakal menjadi tumpuan di sektor tunggal putri. Jadi secara terpisah mereka juga menyampaikan ya teman Produa bahwa ingin tampil semaksimal mungkin di pertandingan dan juga bisa memperoleh prestasi yang nantinya akan mengharumkan nama Indonesia.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
5: Terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 2 siang dan sudah saatnya teman Pro 2 kita back to routine. Rasa kantuk setelah makan itu sering banget melanda kita nih teman Pro 2. Apalagi habis makan siang gitu ya. Ya ampun, ngantuknya kebangetan biasanya tuh teman Pro 2. Gak ada salahnya mungkin ya buat yang lagi di kondisi ini, cuci muka dulu biar lebih segar lagi. Atau mungkin nih teman Pro 2 perlu ngemil yang manis-manis dikit kali ya. Atau ngopi dulu, wah itu asik banget tuh teman Pro 2. Di cuaca kayak gini yang sebenarnya gak panas-panas banget ya, tapi ini enak banget nih buat tidur. Jangan tidur dong ya. Ngopi atau ngemil atau mungkin bisa makan permen kali gitu untuk bikin kamu tetap up lagi tuh matanya teman Pro 2 walaupun agak susah ya. Atau juga dengerin kita kayaknya bisa deh teman Pro 2. Makanya dengerin kita di 90,8 MHz. Atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Oke deh teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi, tapi jangan kemana-mana dulu. Nanti abis ini kita bakal update informasi dari dunia showbiz.

0: Masa sih?
1: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, siapa nih yang masih ingat lagu Golden dari film animasi K-pop Demon Hunters? Nah, jadi teman Pro 2, Golden ini emang banyak banget prestasinya. Dan kali ini nambah lagi nih teman Pro 2. Jadi mereka ini meraih penghargaan Best Original Song di World Soundtrack Awards 2026. Jadi penghargaan ini diumumkan dalam WSA Ceremony and Concert di hari Sabtu kemarin di tanggal 10 Oktober sebagai bagian dari Film Fest Gen, festival film internasional terbesar di Belgia, teman Pro 2. Anyway, teman Pro 2, sebelumnya ya, lagu Golden sendiri itu memenangkan Golden Globes, Grammy, dan juga Oscar, serta menduduki posisi nomor 1 di Billboard Hot 100 selama 8 minggu.

0: kau lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Gali lagi logi. Cak, buruan. Aduh, lama banget sih. Cak.
3: Apa sih, Mel? Namanya juga lagi mandi. Harus lama.
2: Kalau ekspres, kayak mandi bebek dong aku. Mana gak bakalan bersih lagi. Ih. Nah, ini nih teori yang harus kita tinggalin. Gini ya, dokter spesialis dermatologi itu sepakat jika mandi 5 menitan atau kurang dari itu udah cukup kok buat ngilangin kuman yang ada di tubuh kita. Nah, kulit kita itu juga ada bakteri baik yang tugasnya mencegah infeksi yang dibuat bakteri jahat. Jadi, nggak butuh air bergalon-galon juga, Cak, buat mandi. Yang ada, malah kulit kita jadi kering kayak kerupuk.
3: Hah? Serius? Lotion, lotion, mana lotion? Lotion!
4: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
5: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
7: Mau ta? Program Lintas Generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Taylor Swift kembali mendominasi Billboard Hot 100 lewat Passion Zero yang bertahan di posisi pertama untuk minggu kedua berturut-turut, teman Pro 2. Jadi pencapaian ini diraih setelah cuma seminggu nih ya, lagu ini debut di puncak dan menjadi lagu nomor 1 ke-16 sepanjang karirnya Taylor Swift. Passion Zero sendiri, teman Pro 2, merupakan salah satu dari 4 lagu baru yang ditambahkan dalam versi deluxe album The Life of a Showgirl yang dirilis di tanggal 25 September. Dan teman Pro 2, untuk lagu ini sendiri ya, teman Pro 2, di edisi 2-8 Oktober di Amerika Serikat, lagu yang dirilis melalui Republic Records ini mencatat 17,4 juta streaming resmi gitu ya, dan 26,1 juta pendengar radio di sana, dan juga 8.000 unduhan digital. Nah itu baru di Amerika aja, teman Pro 2. Gak kebayang nih kalau di seluruh dunia dikumpulin, wah kayaknya sih udah banyak banget tuh yang dengerin lagunya Taylor Swift, Passion Zero.

0: beli ini, ini, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja, mana lihat. Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.
2: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Bernadia. Jadi ada lagi gerbrakannya nih dari Bernadia, teman Pro 2. Apaan ya? Nah ini teman Pro 2, Bernadia ngerilis single terbaru Lebih Beruntung Sedikit barengan sama Pamungkas. Jadi lagu ini sudah dirilis hari ini, teman Pro 2, di tanggal 13 Oktober. Dan juga lagu ini mempertemukan tiga karakter musisi. Ada Bernadia, ada Pamungkas, dan juga ada Eros Chandra yang juga berperan sebagai penulis, komposer, sekaligus produser musiknya. Dan ini menjadi kali pertama Eros juga memproduseri lagu untuk solois Bernadia. Dan lagu ini ditulis bersama oleh Bernadia, terus ada Eros, ada Ripka, dan juga Pamungkas.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kegiatan rehabilitasi sungai yang urung tuntas mengakibatkan banjir berulang di sejumlah titik di Sumatera Barat. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi, pada RRI di Padang kemarin. Mahyildi menjelaskan pendangkalan akibat sedimen pasca banjir bandang tahun 2025 sampai saat ini masih belum tuntas ditangani, diantaranya di Kota Padang dan Kabupaten Agam. Imbasnya saat hujan dengan intensitas lebat, sungai tidak mampu menampung debit air. Sungai mudah melimpah ke permukiman warga, bahkan membuat jalur baru. Menurut Mahyildi, rehabilitasi sungai harus segera dikerjakan dengan melibatkan 3 simpul pemerintah, mulai dari pusat, provinsi, dan juga kabupaten kota. Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat menyiapkan upacara peringatan Hari Santri Nasional 2026 di tingkat provinsi. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat pada 22 Oktober mendatang. Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam Kanwil Kemenak Sumbar, Joben, menyampaikan rencana tersebut saat apel pagi kemarin. Ia mengatakan koordinasi pelaksanaan upacara tingkat provinsi masih berlangsung, dan ia juga mengajak seluruh jajaran Kemenak Sumbar ikut menyemarakkan peringatan Hari Santri. Menurutnya momentum tersebut juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan peran santri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Informasi terakhir teman Pro 2, HypeX Gaven mengumumkan anggota Sofia Laforteza akan kembali beraktivitas bersama grup Katsai pada Januari 2027. Pengumuman tersebut disampaikan setelah Sofia menjalani hiatus sejak Agustus untuk memprioritaskan kesehatan mental dan kesejahteraannya. Selama masa hiatus, Sofia tidak mengikuti sejumlah kegiatan grup, termasuk rangkaian tur Eropa dalam The World Wild Tour. Dan ia juga dipastikan absen dari tur Amerika Utara dan kegiatan promosi Katsai hingga akhir tahun 2026. Dikutip dari laman Sumpi, Sofia dijadwalkan kembali beraktivitas bersama Katsai pada pekan pertama Januari 2027. Pihak agensi juga menyatakan Sofia memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraannya dengan dukungan serta sumber daya yang disediakan. Keputusan tersebut juga membuat Sofia belum dapat bergabung dengan rekan-rekannya selama rangkaian tur Amerika Utara tahun ini. Meski demikian, agensi menyampaikan rencana menyambut kembali Sofia ketika Katsai melanjutkan aktivitas grup pada 2027. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil menjadi salah satu zikir yang menunjukkan bahwa kita sebagai hambanya hanya mampu bergantung dan menyerahkan semua kehidupan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil merupakan potongan ayat Ali Imran ke-173 yang artinya, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Ia sebaik-baik pelindung. Zikir ini tentu sangat baik untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang diperoleh jika mengamalkan zikir ini adalah sebagai bentuk ketakwaan, diberikan ketenangan, serta mendatangkan pertolongan dan menghilangkan rasa takut.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore semuanya. Nah teman Pro 2, setiap sore di jam 3 kita balik lagi. Seperti biasa kita balik lagi di Sore Ceria. Dan kali ini teman Pro 2, di Sore Ceria kita bakal ngobrol barengan sama kita gak tahu nih nyebutnya abang-abang, bapak-bapak atau ibu-ibu. Kalau yang terakhir gak mungkin ya. Tapi kita kenalan dulu nih teman Pro 2 sama teman-teman dari sebuah grup musik rock ya teman Pro 2. Mereka bilangnya rock sih, tapi nanti kita akan konfirmasi apakah beneran rock nih teman Pro 2. Tapi kita sapa dulu dong. Di sini udah ada Besok Ganti Nama. Hai. Wah, terlalu tinggi sound effect kita. Aduh, tapi teman-teman ini teman Pro 2, Besok Ganti Nama ini adalah sebuah grup band rock. Betul?
1: Katanya sih rock.
0: Katanya sih rock. Kok gitu sih katanya sih rock? Sebagai pelaku gimana nih rasanya?
1: Karena kita sebenarnya all genre sih kak. Mungkin lagu rock ada, yang reggae-reggaean ada.
0: Oh gitu.
1: Alternatif ada, pang-pangan juga ada, hardcore juga, lengkap deh.
0: Oh, semuanya ini tuh kalau makanan kayak all you can eat.
1: All you can eat.
0: Semuanya bisa, ya. Oke deh teman Pro 2. Jadi di sini kita kenalan dulu sebelum kita ngobrol lebih jauh. Nah, coba kenalan satu-satu, memperkenalkan diri satu-satu sama posisinya di band ini sebagai apa? Ada yang manajer atau apa? Ada?
1: Ada, manajer kita.
2: Manajer.
0: Magic jar. Terlalu nasi, Bang.
2: Sesuai dengan postur tubuh.
0: Aduh, itu bukan kita yang ngomong. Oke, kita kenalan dulu mungkin dari sebelah sini dulu, silakan Bang. Dari sebelah sini, tuh.
2: Dari sebelah sini, oke. Hai, aku Wira, aku sebagai drummernya di Besok Ganti Nama.
0: Nah, oke, drum ya, cocok.
1: Cocok.
2: Drum main drum. Puas.
0: Oke, di sebelahnya ada siapa?
3: Halo, saya Dores, apa ya? Sebagai apa ya Bang? Tim deh, gitarisnya. Gitar duanya.
0: Gitar dua, oke. Okay. Terus.
4: Halo, aku Ari. Aku sini sebagai vokalis dan juga gitaris.
0: Vokalis dan juga gitaris. Nah, terus yang terakhir?
5: Aku Hafiz sebagai bassist di band Besok Ganti Nama.
0: Oh, asalnya dari mana?
5: I'm from Australia.
0: Australia. Makanya ngomongnya bassist.
5: Of course,
0: yeah. Gitu. Oke. Ada dari luar ya pemainnya ya. Oh,
4: naturalisasi kan?
0: Naturalisasi.
4: Gagal masuk timnas, kita rekrut.
0: Gitu. Oh iya. Kirain dari luar nalar tadi, ternyata bukan ya. Oke deh. Nah kalau gitu teman Pro 2, ini adalah grup band yang sudah berdiri dari tahun berapa nih kalau boleh tahu?
4: Kita dari tahun 2024 kak.
0: 2024. Nah awalnya emang udah temenan dulu atau nongkrong bareng akhirnya yuk kita bikin band atau gimana? Tercetusnya ada BGN ini, bukan Badan Gizi Nasional by the way teman Pro 2.
4: Disclaimer dulu.
0: Besok ganti nama.
4: Ada kaitannya dengan itu ya.
2: Ya ini halal ya.
0: Itu juga halal. Oh, iya. Ya, jangan gitu.
2: Dibanding usaha-usaha yang lagi bahas apa
0: nih? Oh, ya. Nah, tapi ini kenapa awalnya bisa bersama?
4: Jadi kita ini sebenarnya dia ini murid saya sebenarnya.
0: Murid? Gitu. Saya,
4: si drummer nih.
0: Oh gitu.
4: Dulu badannya bagus ini kak.
0: Langsung body shaming.
2: Body shaming ini.
4: Saya kan dulunya ini profesi juga sebagai trainer. Trainer martial art, bela diri, MMA,
0: gitu.
4: Muay Thai, bela diri. Jadi kebetulan itu di 2017 ya. Udah lama sih kenal, 16 sudah lama kenal. Cuma pas COVID 2019 kan kita tutup semua tuh kak, nggak ada kegiatan di outdoor kan, jadi semuanya terbatas. Nah pas lihat-lihat di sosmed nih si kawan ini ternyata dia bisa main musik.
0: Gitu.
4: Kita bingung nih karena udah nggak ada ngelatih lagi kan, gym pada tutup semua.
1: wah kayaknya seru juga nih kalau kita ngeband lagi. Dulu kan SMA, kuliah kita ngeband, terakhir di kuliah kan. Nah dikontak lah si kawan nih kan, wah join dong, oh ngeband lagi kayaknya seru nih. Kebetulan pas lagi COVID juga gitu kan. Udah kita kan awalnya berdua dulu nih kak.
0: Oh berdua. Berapa lama tuh berduanya?
1: Kita lama ya berdua.
2: Sampai mau memisahkan gitu.
1: Berdua sih enggak tak 6 bulan, beberapa bulan sih kak. Beberapa bulan sebelum ketemu teman-teman yang lain juga ya, Sobi.
0: Okay.
1: Sempat full band sih sebelumnya.
0: Pas gitu. Full
1: band, cuma karena keterbatasan waktu ya, berpisah secara baik-baik.
0: Berpisah secara baik-baik, iya. Karena ini ngeband itu untuk hobi gitu.
1: Hobi,
0: ya.
1: Awalnya keresahan bapak-bapak gitu lah. Pulang kantor suntuk ngapain nih gitu kan. Dulu kan kita masih ke gym. COVID gak ke gym, ngapain ya gitu. Cari kesibukan lagi.
0: Akhirnya cari kesibukan lain. Okay. Terus gimana ceritanya dari berdua ini bersama tiba-tiba muncul dua orang lagi. Anak. Nah gimana tiba-tiba ada Bang Dore sama Hafiz juga bisa ikutan di sini?
1: Jadi kan kita, wah kayaknya kalau ngeband doang sih kayaknya kita gak ada ini ya, mending kita bikin karya aja gitu ya. Bisa kita nikmati lagi ada karyanya gitu. Nah kita mulai nulis lagu, bikin lagu, nulis lagu, coba rilis lagu. Nah pas kalau kita harus manggung kan susah ya kayak berdua, cuma berdua gitu kan. Nah, kayaknya kita harus full band nih gitu. Carilah teman-teman lain kan, ada nggak ini personil yang bisa kita rekrut gitu. Nah ketemu lah sini Mas Dores kita ini sebagai gitar.
0: Okay.
1: Selang berapa lama nggak, paling cuma sebulan dua bulan baru ketemu sang guru gitu.
0: Teacher
1: kita.
0: Guru. Ampun guru. Baru ketemu akhirnya baru tuh bersama band. Full band. Okay. Kenapa besok ganti nama namanya? Kenapa? Coba dari anggota terlama.
2: Termuda dulu.
0: Gimana Bang Wira kok bisa besok ganti nama nih? Kan ada nama-nama yang lain ya yang keren-keren, apalagi kalau grup-grup yang rock gitu pasti rock. Ada lah namanya gitu.
2: Iya, kemarin itu kita kan karena kita seringnya main di salah satu di youth center lah, kita main di youth center. Kan kalau di sana kan kalau mau main studionya harus pakai email, surat resmi, terus segala macem gitu kan. Kita harus daftar dulu tuh. Cuman karena kita belum ada nama band, rencana itu untuk email sementara gitu loh. Bikin aja besok ganti nama gitu. Besok akan diganti lagi namanya, kita cari nama yang bagus-bagus gitu kan. Yaudah emailnya besok ganti nama @gmail.com gitu kan. Jadi kita daftarin tuh ke Youth Center. Cuman ya kalau besok-besoknya jadi malas gitu kan, lupa. Ya udah ini aja kita jadikan namanya besok ganti nama. Terus teman-teman yang lain juga pada familiar dengan BGN gitu loh. Udah fix ini BGN-nya gitu.
0: Okay.
2: Jadi unik juga katanya kan.
0: Okay. Jadi enggak jadi ganti. Awalnya niatnya emang ganti. Sementara nih mau diganti tapi ya udah deh malas. Ya udah biarin aja dan akhirnya sampai sekarang namanya besok ganti nama.
2: Benul.
0: Nanti orang-orang tuh nanya, besok ketemu lagi nih kita, nggak jadi ganti nama.
1: Besok lah.
2: Rencana kita emang rencanain karena kita mau bikin band yang memang karya ya, kita memang mau bikin album gitu dulu awalnya. Aku saranin kemarin itu nama judulnya Kalau Ingat gitu loh.
0: Kalau Ingat.
2: Nah jadi. Album BGN, album besok ganti nama Kalau Ingat gitu.
0: Cuman
2: alhamdulillah belum ada albumnya.
0: belum ya, bukan yang enggak ada.
2: Single aja.
0: Tapi belum ya. Single, siapa single. Tahu nanti setelah ini ada abis ini, siapa tahu.
2: Insyaallah.
0: Insyaallah dengan judul albumnya Kalau Ingat.
2: Kalau ingat.
0: Oh iya. Tapi itu lucu juga ya. Besok kan dinama Kalau Ingat.
1: Kalau Ingat.
0: Jadi tuh kalau kita bikin artikelnya tuh teman-teman udah band rock besok ganti nama dengan album Kalau Ingat. Wah.
2: Rancu gitu ya.
0: Iya betul. Orang ngebacanya jadi bingung.
2: Kan suka membuat orang bingung.
0: Oh gitu. Memang tujuannya ngeband ini buat orang bingung.
1: Betul. Kalau dengar lagu-lagu kita pun
2: bingung juga ini.
1: Ini genrenya ini. Habis dengar lagu set berikutnya, oh kok gini, kok gini.
0: Oh gitu, gitu. Tapi teman-teman rutin main bareng? Maksudnya tuh nge-jam bareng gitu?
1: Rutin kita usahain itu karena kesibukan masing-masing ya kita mm-hmm. harus sempetin waktu lah minimal satu kali seminggu lah yeah. gitu.
0: Oh, oke, okay. Mm-hmm. Satu kali seminggu harus ketemu.
1: Iya, harus ketemu.
0: Oke, oke, oke.
1: Walaupun cuma nongkrong, hahihi doang.
0: Yeah, yeah. Oh, enggak selalu main enggak band?
2: Enggak selalu.
0: Ah, kirain selalu kayak
2: enggak. Enggak selalu. Kita juga pengen ketemu itu kadang maling ayam. Cuman takut ya, takut penjara ya. Takut penjara. Jadi
0: apa? Maling ayam? No.
2: Jadiin lagu aja.
5: Manusia silver gitu
0: kan. Oh, terlalu ini ya. Banyak kegiatan yang pengen dilakukan sebenarnya. Banyak.
1: Bahas-bahas hadis itu
0: kan. Oh gitu, Masya Allah, Masya Allah.
5: Makin malam hari itu makin dalam pembahasannya.
0: Oh Masya Allah. Terus besok paginya udah balik lagi ke Setelan Awal.
5: Ganti namanya lagi.
2: Besok pagi tetap rencanain maling ayam lagi.
0: Balik ke Setelan Awal gitu ya. Oke, oke deh. Tapi sejauh ini udah berapa single yang sudah dirilis sama teman-teman dari BGN?
1: 11 ya bos ya?
2: 11.
0: Wah itu udah cukup banget untuk dibikin album.
1: Sebenarnya sih gitu, cuma karena kita kemarin tuh cuma berdua, kayaknya kita bikin single-single aja lah dulu gitu. Next project mungkin insya Allah tahun depan baru kita fokus ke album gitu kan.
0: Oh gitu. Tapi ini kan katanya tadi semuanya all genre tuh bisa.

0: band kita gimana? Gimana nih bergabung dengan bapak-bapak ini yeah. yang ngajak nongkrong kadang bahas hadis ini.
1: Iya,
0: bahas hadis. Gimana?
1: Bang Dores dulu. Ya.
2: Bang Dores dulu.
0: Iya. Iya, ya, gimana ya. Bang Dores kayak aduh nih gimana ya gitu. Kalau kelihatannya Bang Dores yang paling kalem ya, terlihatnya yeah, kalem. Gitu.
3: Gemulai.
0: Gemulai gelangnya nggak rantai bang.
1: Takut bang.
3: Kisahnya panjang nggak kalau.
0: Nah kalau gemulai gelangnya nggak rantai gitu bang itu terlalu preman pensiun gelangnya.
3: Iya kak. Udah apa pensiun sebenarnya kak.
0: Nah gitu.
3: Jadi adalah teman dari Bang Ari Ganteng nih. Pernah satu band juga lah dulu.
0: Oke. Nah,
3: jadi udah pernah apa gagal dalam urusan musik.
0: Pernah gagal.
1: Dramatis. Buktikan bang. Yeah. Masuk.
3: Jadi sempat udah gantung apa gitar gitu kak.
0: Udah gantung gitar. Sudah lah aku menyerah dengan band
3: menyerah,
0: ini.
3: Benar menyerah.
0: Oke.
3: Gitar aja udah dijual semua.
0: Oh.
3: Nah, jadi dia apa telepon lah sama apa teman. Abang Ari Ganteng ini mau nggak gabung sama abang ini? Siapa nih bang? Buat main musik juga lah, cobalah dulu katanya. Oh ya udah, gas katanya.
0: Gitu. Kayaknya awalnya udah nyerah nih, udah give up gitu ya. Udah gantung gitar juga.
3: Udah gantung gitar, udah apa capek kak, udah
2: sempat depresi dulu ya.
3: Iya, hampir gila kak.
2: Datanglah hero.
3: Ya datanglah hero.
0: Allah yang menyelamatkan gitu ya. Yeah. Jadi gitarnya diambil lagi, udah digantung diambil lagi.
3: Udah jual kak.
1: Maksudnya gantung di toko.
0: Akhirnya ya udah. Oh berarti kalau udah jual beli gitar baru lagi.
3: Rencana tapi.
0: Oke akhirnya ya udah main bareng akhirnya gitu. Nah kalau habis gimana? Kok bisa gabung karena aku tuh kenal Hafi sebelumnya dan taunya Hafi tuh juga udah main musik dengan teman-teman yang lain. Ini tiba-tiba bergabung dengan bapak-bapak ini gimana ceritanya?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panjang nih. Terima kasih kesempatannya kak. Enggak, awalnya di DM sama akun sosial media BGN. Lagi habis istirahat ngajar terus cek sosmed. Assalamualaikum kata Beg. Waalaikumsalam. Ada pemain bass yang kosong enggak? Saya kata di akun sosmed BGN. Ternyata Bang Wira yang bassis. Terus pikir-pikir kan ini ada band ini ada mau cari player untuk bassis gitu. Ada nak teman bassis dari Hafiz yang bisa gabung sama BGN. Bingung kan? Kok cari basis tuh tanya dia Hafiz nih basis kan gitu. tapi beliau cari dari teman ada teman Hafiz basis enggak?
2: Modus harus begitu.
1: Iya. Teman Hafiz basis enggak? Ah di sini kok. Ini Hafiz basis enggak kenapa harus cari teman Hafiz basis? Kalau Hafiz coba boleh gabung gimana Bang gitu. Oh serius boleh kata Bang. Boleh coba ikut latihan hari Rabu.
0: Hari Rabu ya.
1: Hari Rabu
0: waktu itu.
1: Di Senin itu hari apa tuh? Hari Senin. Kalau bisa Bang Hafiz hari Rabu kita latihan di studio gitu. Boleh Bang Hafiz coba Bang boleh ya. Langsung Hafiz cek lagunya di Spotify, cek sosmed BGN. Luar biasa Bang ini segan pula ikut. Udah ada single gitu. Terus dengar kan lagunya, oh ya asik lagunya gitu kan, popang, ada rocknya juga, ada reggae-nya juga, terus ada yang lagu yang relate lah sama dengan kehidupan gitu. Makanya penasaran coba ya gabung latihan sama tim-tim dari abang-abang BGN ya.
0: Oke. Nah gimana waktu pertama kali di hari Rabu itu, nah ketemu sama abang-abang ini akhirnya latihan
3: langsung dipecat ya waktu itu ya.
0: Langsung kayak sorry Pis gak cocok nih gitu.
2: Cocok deh.
1: Sebelum latihan tuh nongkrong dulu ya bang, hari Senin nongkrong untuk membahas-bahas, ngobrol saling kenal. Terus Rabu latihan, datang latihan bawa alat gitu kan.
3: Kita nobar timnas.
1: Ya nobar timnas dulu ya.
0: Oh nobar timnas dulu.
3: Jadi dealannya kalau Indonesia menang Apis join.
0: Oh ini hasil taruhan Pis gak bener.
1: Enggak, habis ngobrol kan hari Senin di chat siangnya, sorenya
0: ketemu,
1: nongkrong ngobrol sambil nonton timnas gitu. Ternyata timnas menang, jadi hasilnya ya

0: Gabung sampai
1: kembali ke situ lagi. Oke, akhirnya gabung gitu ya sampai sekarang.
0: Gabung latihan itu ya latihan kayak biasa, berapa empat lagu yang diulik udah beres sama abang, walaupun ada bapak-bapak nih. Ada miss-missnya.
1: Iya. Oke. Tapi akhirnya bisa, berarti jalannya tuh unexpected juga ya gitu. Enggak nyangka juga ya. Ternyata bisa gabung sama bapak-bapak ini.
0: Penasaran juga karena belum pernah terjun ke dunia yang popang.
1: Oh iya.
0: Biasanya terisi.
1: Betul. Tiba-tiba nih diajak popang gitu.
0: Popang rock-rock gitu
2: lah. Rock-rockan lah.
1: Rock-rockan gitu ya, rock-rockan. Itu kayak nih musik apa? Rock gitu. Tiba-tiba jadi rock-rockan tuh kayaknya.
2: Rock-rockan. Ditanya genre musik agak bingung juga sih sebenarnya. Mm-hmm. Kan beliau dari popang, dari rock, dari tradisional. Jadi dangdut.
1: Jadi mana sih dangdut? Sebelumnya dangdut.
2: Serius, saya koplo.
1: Oke, bagus. Memang ini ya multi background, bagus, luar biasa. Akhirnya bisa bergabung. Nah, karena itu kan maksudnya dari background yang berbeda-beda akhirnya bisa bersatu gitu. Bersatu. Musik menyatukan kita.
2: Musik menyatukan kita.
1: Oke nih. Nah, total sekarang udah ada 11 single dan itu semua ketika sebelum Bang Dores sama Hafiz bergabung atau memang ketika mereka juga sudah bergabung baru?
0: Sebelum.
1: Ketika masih berdua itu.
2: Masih berdua.
1: Oke.
2: Jadi waktu masih berdua kita emang aktif sekali bikin lagu. Setelah berempat kita
1: enggak. Oh iya, setelah berempat malah enggak ada lagi
2: lagu. Beda strategi, Kak.
1: Jadi
2: sebelumnya kan kita ya udah karena kita cuma berdua untuk live manggung kayaknya enggak ini ya, enggak enak ya kalau enggak full band gitu. Nah, jadi sekarang kita ini formasi lengkap, yaudah kita sekarang lagi fokus promo sama nyari panggung buat kita beneran full main live full band gitu, Kak. Jadi sebelumnya kita karena berdua sih ya udah bikin karya aja lah dulu gitu kan.
1: Oh gitu. Oh jadi gini kali konsepnya ya. Jadi ya udah berdua bikin karya-karya dulu. Cari anggota baru, baru kita main bareng. Gitu. Jadi kalau mau main bareng udah ada stok lagunya.
2: Ah benar.
1: Ah,
2: ada stok lagu.
1: Oke. Nah, ini lagu-lagunya tentang apa aja nih? Kan kalau dari genre kan sangat ini ya, sangat kaya gitu ya. Nah, kalau lagu-lagunya, salah satu lagunya ada Buktikan
2: ya. Itu yang lagu baru.
1: Itu yang paling
2: rilis, yang paling baru kita.
1: Paling baru. Oke.
2: Ini sebenarnya lagu ini udah dari 2000.
0: Lagu paling lama.
2: Lagu paling lama sebenarnya.
1: Tapi baru rilis. Kenapa? Kenapa gitu?
2: Ini waktu kita masih di band yang lama, sudah sempat direkam juga, cuma belum kita rilis. Cuma ya karena kita udah pisah sama personil yang lain, udah kita pending dulu. Nah, baru di 2006 kita refresh lagi lagunya sesuai dengan yang lebih relate dengan sekarang lah gitu. Cuma ceritain lagu ini ceritakan tentang ya teman-teman yang berjuang dalam kehidupan kondisi sekarang ini kan. Kita bikinnya dulu pasca COVID ya, Kak. Kan berat sekali tuh buat bapak-bapak seperti kita kan.
1: Iya,
2: berat sekali nih gitu kan.
1: Gak buat bapak-bapak aja, buat semua orang tuh berat.
2: Buat semua orang. Ya, kita bikin lagu ya tentang perjuangan kita ini. Ya kita harus buktikan kalau kita ini harus kejar mimpi kita yang udah kita rencanakan ini. Harus kita buktikan, harus kita realisasikan gitu. Nah, realisasinya 3 tahun kemudian.
1: Oke.
2: Alhamdulillah
1: terrealisasikan juga. Atau mungkin karena dari segi lagunya sama situasinya mirip. Emang sama-sama harus berjuang banget nih. Kalau kemarin berjuang dari COVID, kalau sekarang kan emang harus berjuang aja ya, teman pro 2. Hidup ini kita harus berjuang banget.
0: Hidup itu perjuangan.
1: Hidup itu betul-betul perjuangan, betul.
2: Sekarang ternyata semakin keras kehidupan.
1: Iya, semakin keras. Hidup semakin keras, teman-teman pro 2. Walaupun udah gak COVID. Oh, iya. Nah, itu dia. Jadi makanya kayaknya cocok ya. Timingnya pas. Oke.
2: Ada beberapa yang kita ubah di lagunya. Menyesuaikan dengan tema kita sekarang. Dulu kan kita baru satu genre sebenarnya, Kak. Dulu itu emang kita pure rock.
1: Oh, pure. Ini karena bergabung yang lain baru. Baru ada warna-warna lainnya gitu. Kalau dulu emang rocker-rocker aja nih berkumpul. Tapi yang jadi role modelnya siapa sih?
2: Role model ya?
1: yang jadi role model, maksudnya yang menjadi contohnya nih untuk masing-masing deh, masing-masing pasti punya tes yang berbeda-beda juga. Dari Apis dulu.
0: Kalau karena basicnya mungkin tradisi awalnya mungkin kalau yang tradisinya ke Sako Serikat, tapi kalau yang ke bandnya itu kayak seperti yang di Indonesia itu ke kotak-kotakan gitu.
1: Ke kotak-kotakan. Abis kita bisa bilang kotak aja sih, nggak usah ke kotak-kotakan.
0: Iya iya kotak.
1: Kesannya tuh adudu banget nih ke kotak. Ke kotak-kotakan gitu.
0: Kayak band kotak kalau di Indonesia, tapi kalau band luar itu kayak Alter Bridge gitu. Alter Bridge nah gitu. Keren-keren sama Linkin Park itulah.
1: Oh, Linkin Park. Ya. Oh iya, gitu. Berarti melewati fase-fase Linkin Park ya.
0: Iya, lewatin.
1: Karena kalau Gen Z sekarang kan mereka udah enggak tahu lagi Linkin Park, udah enggak tahu apa itu Linkin Park gitu. Yeah. Welcome to my life apa tuh gitu. Tapi kemarin fun fact-nya aku tuh ngobrol sama anak SMA tahu Linkin Park. Tahu banget. Tahu.
2: Masih terselamatkan.
1: Masih terselamatkan dia. Ya.
2: Karena musiknya bagus.
1: Iya, dia bilang, "Enggak kok, aku emang tahu, Kak." Wah, keren banget sih.
2: Ya benar. Dulu kita jamming loh. Pernah waktu di studio ya, kita jamming, kita ngajak Gen Z lah vokalis.
3: Kotak
2: enggak tahu.
3: Coklat
2: enggak tahu. Coklat enggak tahu, kotak enggak tahu. Waduh, ini repot kita nih.
1: Iya, karena
2: kita beda generasinya terlalu jauh.
1: Gap generasinya karena enggak semua, karena anak sekarang enggak tahu eranya beda. Dan eranya bukan band. Kalau dulu tuh kayaknya kita rise-nya memang di era-era band yang lagi masif gitu.
0: Boy band gitu ya.
1: Nah, kalau sekarang kan emang boy band banget. Apa? Enggak ada kepikiran untuk bikin konsep boy band?
2: Gerakannya sih.
1: Gerakannya.
3: Bisa bikin video klip nanti.
0: Ya, cari koreografer kayaknya.
1: Bisa jadi kan? Bisa jadi. Oke deh. Kalau Bang Ari?
2: Ya, mungkin agak jauh ya.
1: Iya. Iya, kayak kita maklumin,
2: Dulu sih waktu zaman SMA, zaman kuliah kita Mr. Big,
1: Extreme. Iya, aku suka Mr. Big juga.
2: Sekarang musiknya bagus kan.
1: Memang mantap. Ya, soalnya penyiar harus.
2: Teman-teman itu kan kita masih ikutan festivalan band, masih buat Mr. Big, Extreme, buat sampai sekarang sih. Nah, lagu Buktikan itu kebawa-bawa Mr. Big dulu itu. Tadinya enggak mau kita lebih komersil lah, bikin komersil mungkin lah lagunya gitu.
1: Oke. Jadi akhirnya diubah-ubah dikit gitu. Iya. Tapi kalau dari Indonesia ada?
2: Dari Indonesia sih ya masih yang lawas-lawas juga.
1: Yang mana tuh? Selawas apa sih?
2: Edan.
1: Edane. Nah,
2: dulu Funky Kopral. Ya zaman-zaman kita ngeband SMA gitu lah yang hits di zaman itu.
1: Di zaman itu.
2: Nah, tapi sampai sekarang pun tetap enak kok didengerin gitu.
1: Nah, betul. Jadi buat kamu nih yang masih enggak tahu sama yang disebutin band-bandnya tadi, boleh dicatat dulu, siapa tahu bisa cari lagunya setelah ini. Iya kan? Siapa tahu suka juga.
3: Ketebak kan umurnya?
2: Ketebak umurnya.
1: Tertebak ya. Oke deh, kalau Bang Dores siapa nih yang jadi role modelnya?
4: Coklat sama Utopia kak.
1: Kalau Utopia masih ini masih orang masih nonton Ganteng-Ganteng Serigala waktu itu.
2: Kelihatan gap umurnya.
1: Coklat.
0: Yang dangdutnya bang.
1: Oh iya, tapi katanya tadi koplo.
2: Megizet bukan?
0: Koplo.
2: Iya ya.
0: Iya.
2: Lupa.
1: Apa Hati Ku Sendang apa? Abis konser kemarin.
0: Ilikas.
4: Aduh, kalau yang mancanegaranya siapa ya, lupa bang.
1: Oke.
4: Mr. Big lah.
1: Mr. Big sih, sama nggak jauh gap.
2: Sama. Yang Balai Baru Ben.
4: Oh siapa itu bang?
2: New Market namanya.
4: New Market. Bukannya Pandora namanya.
1: Oke. Nah kalau terakhir Bang Wira kayaknya nih. Nah Bang Wira sama Bang Ari kayaknya satu frekuensi.
0: Oh enggak.
1: Beda gap-gapnya beda.
3: Aku Gen Z, Kak.
1: Oh, kamu Gen Z. Jadi kalau kita yang menjadi role modelnya siapa
3: Gen
1: nih?
3: Gen Z itu generasi Zompo.
1: Zompo ya. Remaja-remaja Zompo ini.
3: Remaja vintage ini.
1: Iya. Terlihat kok, kita bisa dengar. Masih
3: berdebu. Kelamaan di etalase.
1: Nah, siapa nih Bang Wira?
3: Apa?
1: Ya, role modelnya.
3: Aku karena basicnya main punk ya kan. Jadi ini bling gitu kalau dari luarnya, bling. No effects. Terus apa lagi ya? Kalau lokalnya Endang Sukamti dulu, Netra.
1: Oh, Netra.
3: Ya enggak jauh-jauh dari musik-musik punk lah.
1: Oh, gitu. Tapi nah, emang se-punk itu ya? Enggak. Maksudnya juga tuh emang dari dulu suka, maksudnya dari dulu suka yang genre kayak gitu, akhirnya ke bawah sampai sekarang ngeband juga kayak gitu.
3: Enggak juga sih, Kak. Aku kalau di musik aku lebih ke punk, tapi kalau mendengarkan musik aku semua musik aku dengerin kok. Okay. Dangdut juga aku suka.
1: Dangdut juga suka.
3: Dari kecil nenekku memang suka dangdut tuh. Jadi mau enggak mau ya kebayang ke bawah-bawah tuh.
1: Ke bawah dangdut.
3: Selera dangdutnya gitu.
1: Iya, iya.
2: Dia
1: iya,
2: bisa goyang dangdut loh,
3: iya. Kak. Iya, coba tari ular bisa tari ular. Ayo jadi ular.
1: Oke. Tapi itu ya ini ya. Jadi berpengaruh juga enggak kalau ngeband sekarang tuh, Bang Wira?
3: Enggak sih, Kak. Karena ya begitu. Enggak sih, Kak. Kalau di musik, alat musik juga aku memang lebih suka yang keras-keras gitu kan, yang kencang-kencang gitu,
0: kayak batu,
3: makan batu gitu.
1: Iya.
3: Tapi kalau kepribadian sendiri, aku Hello Kitty loh.
1: Hello Kitty. Tapi aku penasaran dong, apa yang sekarang jadi top playlistnya teman-teman dari BGN nih? Top playlistnya yang lagi didengerin?
2: Iya, kalau sekarang sih, ya masih agak terlalu aduk sih. Satisfaction gitu. To Mars masih dengerin. Yeah. Satisfaction To Mars, Alter Bridge
0: masih dengerin.
2: Creed. Ya.
1: Yeah. Kalau sekarang ya masih dengerin yang lama-lama juga.
2: Yang lama-lama sama
1: yeah. Yang baru-baru yang menurut baru apa ya? Menurut teman-teman yang baru-baru nih kayak wah mantap nih ternyata gitu.
0: Kayak For Revenge juga.
1: For Revenge. Iya.
0: Fizz gitu juga.
1: Oke. Gimana Bapak?
4: Beda Bang, kalau saya suka Nela Karisma.
1: Iya. Oh tapi gak apa-apa. Gak apa-apa itu. Tapi kan itu yang lagi suka didengerin.
4: Iya. Ya, kalau istri gak ada di rumah Kak, jadi bisa lihat
2: Dini Caknan gitu ya
4: kan. Kalau ada istri di rumah, lagu Nickelodeon.
2: Coco Melon.
1: Ya. Coco Baby Shark gitu-gitu ya. Oke deh. Nah tapi ini kan lagu terakhir yang dirilis tuh di bulan Agustus ya. Buktikan itu dirilis di bulan Agustus. Ya, tapi
0: Agustus.
1: Nah planning kedepannya ada mau ngerilis lagu bareng-bareng lagi? Ya pasti ada dong, satu band. Gimana? Oh,
3: kalau rencananya bagian itu kita tahun depan ada rencananya mau rilis 3 single, 1 mini album di akhir tahun rencananya.
1: Akhir tahun 2027.
3: Terus kita juga dapat tawaran bikin theme song ya. Theme song event kickboxing yang nanti ada di Padang juga katanya. Kalau jadi ya, ini masih deal-dealan dulu sama promotornya. Terus kita juga dapat tawaran untuk featuring sama band popang dari Bandung. Nah itu band Tusbol. Jadi kita mau coba bikin yang lirik-liriknya itu lebih ke humor sih sekarang. Karena gitu, kita pernah coba bikin lirik yang serius-serius. Para pendengarnya BGN yang udah dari dulu dengerin BGN kayaknya aneh mereka mendengar lagu BGN yang serius-serius gitu. Lah mana lucunya gitu loh, mana nakalnya gitu loh. Jadi mungkin untuk tahun depan kita bisa jadi pertimbangan juga untuk bikin lirik yang ringan-ringan aja, yang lebih relate ke kehidupan ya. Nah kurang lebih begitu lah Kak.
1: Oke. Kenapa? Maksudnya itu kenapa emang dari awal tuh kan ada humor-humornya gitu dari segi liriknya. Nah kenapa tiba-tiba lu tuh pengen bikin yang serius-serius?
2: Kayaknya tumbuh aja sebenarnya Kak. Pas kebetulan kita bikin lagunya itu
3: lagi bad mood ya.
2: Lagi galau-galau gitu kan. Galau, ya udahlah. Kayaknya kita kalau band gak ada lagu cinta-cintaan kayaknya gak seru. Kayaknya seru deh bikin lagu cinta. Oh udah kita hajar aja. Tapi yang paling dekat ini kita juga ada lagi proses sih lagu.
3: Oh iya.
2: Pop ya.
3: Lagu swing-swing ala-ala gitu.
2: Iya, pop.
3: Abal-abal.
2: Pop. Iya pop sih. Kita featuring sama salah satu penyanyi jebolan ini juga kalau gak salah ya.
3: Iya. Ada deh rahasia ada pokoknya deh.
1: Yeah. Jebolan mana?
2: Bulan penyanyi juaranya
3: bintang radio juga.
1: Coba kita tebak Enggak ketebak teman produser. Kita tungguin aja nanti. Tunggu ya. Tungguin aja ya. Lagi on proses juga berarti proses sekarang.
2: Iya. Itu lebih pop pop apa ya?
3: Pop swing itu. Pop swing-nya. Cuman swing-nya swing abal-abal gitu.
5: Swing-ming ya.
3: Karena kita selain rilisan musiknya juga rencana kita mau lanjut ke bikin musik videonya juga sama beliau gitu. Karena beliau sendiri ngerasa asik lagunya ya. Setelah dia pelajari, asik nih katanya, nanggung nih kalau cuman sekedar jadi sound aja, gimana kalau kita jadiin MV sekalian gitu. Yaudah kita okay-in aja. Nah, cuman sekarang udah masuk mixing mastering.
2: Mastering, bagian proses. Nah itulah buktinya bagian ini kalau ditanya Jente, kita hajar aja sih kak, tergantung mood aja sih gitu. Mau bikin lagunya apa, yang mau yang lagi kita proyekkan sama promotor ini itu lebih ke new metal ya, lebih bikin lagu metal juga gitu.
1: Jadi memang ya? Semuanya bisa lah ya.
2: Waktu maksain ya.
3: Sebisanya.
1: Ditambah lagi juga punya personel yang memang mumpuni ya. Bisa juga main semua genre gitu. Jadi akhirnya makanya semuanya bisa gitu. Tambah lagi punya background yang beda-beda, akhirnya memperkaya lagi genre yang bisa itu, dimainkan gitu kan. Contohnya Nila Karisma, Dangdut, kita nggak tahu. Ya kan? Ya kan kita nggak pernah tahu inspirasi itu datang dari mana.
2: Jadi kedepannya kita bikin lagu dangdut.
1: Ya siapa tahu? Siapa tahu?
2: Dut rock.
1: Dut rock. Iya. Sekarang kan hip dut, maksudnya hip dut, hip hop dangdut.
2: Oh, kita baru bikin hip rock ya.
3: Iya,
2: hip
3: rock. Pangdut bisa pangdut.
1: Pangdut mungkin ada nanti pangdut. Mungkin sih, mungkin one day. Kita enggak tahu, bisa. Iya. Bisa aja teman-teman.
2: Bergabungnya Dores kan?
1: Iya. Bikin.
0: Betul. Dut rock.
2: Dut rock ya.
1: Iya,
2: pangdut.
1: Pangdut, dut rock. Wah, nanti kita tunggu deh gebrakan-gebrakannya teman Pro 2. Karena kayaknya banyak ya di tahun depan banyak ini ya, banyak list yang sudah akan dikerjakan sama teman-teman dari BGN ya.
2: Udah ada.
1: Oke deh teman Pro 2. Jadi kita tungguin juga karya-karya mereka berikutnya gitu ya. Tapi ini kan kita juga dibatasin waktu ya. Enggak berasa. Ternyata kita sudah di penghujung juga untuk obrolan di sore ceria kali ini teman Pro 2. Tapi sebelum kita close, teman-teman ada yang mau disampaikan lagi untuk para pendengar Pro 2? Silakan dari Bang Wira, Bang Dores, Bang Ari sama Hafiz, ada yang mau disampaikan lagi?
3: Jangan lupa sholat.
1: Baik. Kalau dari Bang Dores ada satu-satu nih harus ada, Bang.
4: Main jangan jauh-jauh. Susah istri nyari nanti.
1: Main jangan. Ini udah lapar belum sama istrinya? Sekarang.
4: Belum, Kak.
1: Nanti dicari. Mainnya kejauhan nih. Kepro 2. Kalau dari Bang Ari.
2: Ya buat teman-teman musisi terus berkarya, semoga karyanya bisa kita nikmati secara bersama-sama. Semoga kita lebih maju secara karir di musiknya. Amin.
1: Amin, amin. Nah kalau dari Hafiz?
0: Boleh titip-titip salam gak?
1: Boleh.
0: Tahun 2010 kan bisa titip salam gitu.
1: Ya bisa, bisa.
3: Biasanya habis titip salam request lagu.
0: Cuman jangan lupa apresiasi lagu-lagu dari teman-teman yang band-band UMKM gitu ya, Bang. Apresiasi ya dari asal kotanya, Kota Padang ya. Kita apresiasi lagu-lagu band-band teman-teman itu aja, apresiasi.
1: Baiklah. Jadi cara apresiasinya gimana teman Pro 2 dengan kamu juga bisa mendengarkan lagu-lagu dari teman-teman yang sudah ada di digital.
2: Ada di Spotify, Spotify besok ganti nama, ada di YouTube juga besok ganti nama. Bisa teman dengerin di sana. Bisa di share-share juga, di komen juga, boleh dikritik dan saran juga boleh. Karena kami BGN-nya anti kritik.
1: Oh, BGN anti kritik tapi enggak boleh dikritik. Tapi bisa dikritik tapi anti kritik. Gimana tuh?
2: Anti kritik tapi bisa dikritik.
1: Dan juga nih ada sosial medianya BGN?
2: Ada di besok ganti nama. Semua akun kita namanya besok ganti nama.
1: Nah, bisa langsung dicek aja ya teman Pro 2, siapa tahu ada yang pengen daftar lagi jadi ini ya. Jadi apa sih namanya? Jadi personel baru, siapa tahu punya aliran yang beda, pengen
3: jadi investor aja tuh. Kalau ada mau jadi investor.
1: Oh, jadi sekarang lagi nyarinya tuh
2: lebih ke ekonomi ya.
1: Lebih ke investor ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, enggak berasa ternyata sudah jam 4 sore. Jadi obrolannya harus kita cukupi sampai di sini. Thank you so much untuk BGN yang sudah hadir di Pro 2 sore hari ini, udah berbagi juga sama kita. Sukses terus untuk karirnya dan juga Semoga project-projectnya itu bisa berjalan dengan lancar. Next time ada yang baru lagi, nanti main lagi kesini, kita ngobrol-ngobrol lagi.
2: Terima kasih.
1: Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, untuk menutup obrolan kita sore hari ini, kayaknya gak afdol kalau gak kita puterin juga nih lagunya dari UBGN, teman Pro 2. Ini lagu yang paling baru kita dengerin bareng-bareng. Buktikan dari Besok Ganti Nama.
3: Let's go.

0: Eh Rin, selamat ya atas pernikahannya. Semoga sama Wa.
1: Amin, amin. Makasih ya doanya, Dad.
0: Pengantin baru nih. Rumah baru juga dong.
1: Iya nih, Dad. Tapi aku masih pusing nyari pernak-pernik elektronik sama furniture buat rumah baru aku.
0: Oh, gak usah pusing, Rin. Langsung ke FIF Group aja lewat program Spektra. Urusan pembiayaan elektronik dan furniture jadi beres.
1: Oh ya? Aku kira FIF Group untuk pembiayaan motor aja.
0: Wah, kurang update nih. Di FIF Group semuanya ada. Mulai dari FIF Astra buat motor, Dana Astra buat dana multiguna, sampai Amitra buat pendaftaran haji. Lengkap banget dalam satu tempat.
2: Betul sekali sobat, apapun kebutuhan Anda, percayakan pada FIF Group. Dari elektronik, furniture rumah tangga lewat Spektra, kendaraan impian dengan FIF Astra, dana multiguna dari Danastra, hingga wujudkan niat suci beribadah haji bersama Amitra. Semua solusi ada di satu tempat. Segera kunjungi kantor cabang kami di Jalan Haji Agus Salim nomor 18 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. FIF Group, satu solusi untuk semua kebutuhan pembiayaan.
3: Ri, mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk. Mau nuker dolar yang kemarin nih, yang masih sisa pas waktu liburan.
4: Ya, nukar uang itu mah harus di tempat yang resmi, Ara. Kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek, gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau pakai lagi tuh uangnya, atau kena potongan harga.
3: Loh, emangnya ngaruh ya fisik uangnya?
4: Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar, fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Ini suara anak-anak Indonesia.
6: Indonesia keren, semua ada di sini.
5: Mereka berbicara tentang Indonesia.
7: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
5: Tempat di mana mereka dilahirkan.
8: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
5: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
9: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
5: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
10: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
11: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
12: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
13: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
14: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Oke, sudah jam 4 sore, udah mau setengah 5 lagi nih teman Produ. Gimana? Udah pada nyampe di rumah belum? Ah, baru-baru nyampe, Rin. Ini juga baru keluar kantor. Banyak yang kayak gitu juga kali ya. Tapi gak apa-apa deh teman Produ, yang penting jam pulangnya juga gak terlalu kemalaman. Karena nih teman Produ, kalau udah terlalu kemalaman, takutnya nyampe rumahnya juga kemalaman. Nah, jadinya apa? Jadinya nantinya istirahatnya kurang, belum lagi ngerjain hal-hal lain gitu ya, berdampak terhadap kegiatan-kegiatan selanjutnya. Tapi ini buat kamu yang sekarang udah di jalan, teman Produ, tetap berkendaralah secara hati-hati gitu ya, patuhi aturan yang ada. Karena apa? Karena takutnya nanti kalau terlalu terburu-buru, bawa kendaraan meleot-meleot, nah itu dia masalahnya. Tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga membahayakan orang lain. Jadi teman Produ tetap harus mawas diri kalau bawa kendaraan di jalan gitu ya, karena gimana pun yang menggunakan jalan gak cuma kita aja, tapi juga orang-orang lainnya gitu. Sama-sama punya hak yang sama sebagai warga negara, sebagai masyarakat, kita punya hak yang sama untuk menggunakan jalan raya. Oke deh, kalau gitu teman Produ, nanti kita bakal balik lagi masih di sore ceria sore hari ini pastinya, dan kita bakal seseruan bareng juga. Kita punya playlist seru juga yang udah kita siapin buat kamu di sore hari ini. Jadi teman Produ, kalau sekarang sih kayaknya kita move dulu ya ke lagu yang satu ini. Kita ke Raffi Sudirman featuring Kiandra Sambel, Jasmine Nadia, Daniela Tumiwa, dan juga siapa lagi nih? Nah, itu dia, Di Mana Cinta.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Kementerian Kesehatan memperluas akses layanan kesehatan mata melalui penambahan dokter spesialis dan penugasan tenaga medis ke daerah kekurangan tenaga kesehatan. Langkah ini diharapkan mempercepat pemerataan pelayanan mata sehingga masyarakat di wilayah terpencil memperoleh penanganan medis lebih mudah. Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, menyebut Indonesia memiliki sekitar 3.000 dokter spesialis mata, namun mayoritas dokter spesialis mata masih terkonsentrasi di Jawa dan Bali, sehingga pemerataan layanan kesehatan mata menjadi tantangan.

0: Eh Rin, selamat ya atas pernikahannya. Semoga sama wa.
1: Amin, amin. Makasih ya doanya, Dad.
0: Pengantin baru nih. Rumah baru juga dong.
1: Iya nih, Dad. Tapi aku masih pusing nyari pernak-pernik elektronik sama furniture buat rumah baru aku.
0: Oh, gak usah pusing, Rin. Langsung ke FIF Group aja lewat program Spektra. Urusan pembiayaan elektronik dan furniture jadi beres.
1: Oh ya? Aku kira FIF Group untuk pembiayaan motor aja.
0: Wah, kurang update nih. Di FIF Group semuanya ada. Mulai dari FIF Astra buat motor, Dana Astra buat dana multiguna, sampai Amitra buat pendaftaran haji. Lengkap banget dalam satu tempat.
2: Betul sekali sobat, apapun kebutuhan Anda, percayakan pada FIF Group. Dari elektronik, furniture rumah tangga lewat Spektra, kendaraan impian dengan FIF Astra, dana multiguna dari Danastra, hingga wujudkan niat suci beribadah haji bersama Amitra. Semua solusi ada di satu tempat. Segera kunjungi kantor cabang kami di Jalan Haji Agus Salim nomor 18 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. FIF Group, satu solusi untuk semua kebutuhan pembiayaan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Hamdanus, Ketua Umum KUNI Sumatera Barat, mengajak masyarakat Sumatera Barat, mari kita sama-sama memeriahkan Porprov ke-16, Porprov yang kita nantikan, sudah 8 tahun kita menunggu, 3 kali betul kita tidak terlaksana Porprov. Hari ini ketika dia datang bersama kita, kita jaga, kita meriahkan, dan tentu ini adalah semangat persatuan. Api Porprov sudah tiba di Padang dari Pariangan, yang sudah 8 tahun juga tidak menyala, hari ini sudah menyala. Nah, semangat ini kita jaga, tentu terutama buat atlet-atlet kita. Atlet-atlet yang ingin menjadikan ini jenjang prestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka sesungguhnya ingin jadi juara-juara dunia, juara-juara internasional, tapi mereka ingin memastikan juara dulu di tingkat Sumatera Barat. Nah, Porprov inilah tempat mereka. Nah, mari kita berikan dukungan buat atlet-atlet kita semua, untuk bertarung, atlet, pelatih, dan ofisial semuanya. Salam olahraga.

0: Duh, buka sosmed isinya kok berantem terus ya? Kalau nggak pamer, ya saling hujat.
1: Eh, kamu jangan ikut-ikutan komen.
0: Enggak kok, aku cuma scroll aja.
1: Ingat ya Reza, walaupun gadget kita mungkin buatan luar negeri, tapi jempol kita adalah jempol Indonesia.
0: Hah? Maksudnya apa?
1: Maksudnya, jangan biarkan layar digital mengikis budaya luhur bangsa. Mari warnai ruang digital kita dengan konten-konten yang positif, terutama mengutamakan sopan santun dan menyebarkan semangat gotong royong.
0: Aku ada ide, gimana kalau kita ngonten reaction menolak kegaduhan di sosmed?
1: Nah, boleh-boleh, hayo gas!
2: Satu postinganmu bisa merusak persatuan, atau justru merekatkan perbedaan. Bijak bermedia sosial, penuhi ruang digital dengan konten-konten bernilai keindonesiaan. Karena jarimu adalah cerminan bangsamu.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah skena? Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan komunitas atau lingkungan anak muda yang memiliki minat sama, terutama dalam musik, seni, fashion, dan gaya hidup kreatif. Kata skena sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu scene, yang berarti lingkungan atau komunitas. Namun, di kalangan anak muda Indonesia, skena juga sering diartikan sebagai singkatan dari sua, cengkrama, dan kelana, yang menggambarkan kebiasaan berkumpul, berbincang, dan menikmati perjalanan bersama. Skena biasanya identik dengan gigs musik, komunitas indie, tempat nongkrong, hingga gaya berpakaian khas seperti kaos band, outfit oversize, celana kargo, dan baggy, tote bag, dan sneakers. Gaya tersebut kemudian menjadi ciri yang melekat dengan anak skena. Di Indonesia, budaya skena berkembang lewat komunitas musik independen dan terus menjadi bagian dari ekspresif kreatif anak muda hingga sekarang.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Wah, kalau dilihat-lihat nih cuaca Kota Padang ya, teman Prodo. Agak mendung-mendung manja ya. Jadi buat kamu yang mungkin lagi di perjalanan, gak apa-apa teman Prodo, abis ini langsung pulang aja. Mungkin kalau mau mampir, mau melipir kemana, lihat-lihat dulu nih sikonnya gitu. Memungkinkan gak ya? Karena kalau dilihat nih teman Prodo, selain agak mendung-mendung, angin juga lumayan nih ya, dingin. Alias agak kencang juga teman Prodo. Jadi kita lebih berhati-hati aja nih dengan cuaca rayanya ya. Sebenarnya bukan kayaknya lagi, emang harus berhati-hati juga, karena kan kita juga nggak pernah tahu gitu ya hujannya bakal gimana intensitasnya nanti gitu teman Prodo. Jadi ada baiknya untuk emang lebih hati-hati aja, lebih aware gitu. Oke deh teman Prodo. Nah katanya nih teman Prodo dari dunia per MCU-an. Nah MCU tuh nggak sih, Marvel Cinematic Universe, yang emang banyak banget juga penggemarnya teman Prodo. Mereka tuh udah punya stok lagi nih dari Marvel teman Prodo. Jadi bakal ada series Zodiac. Nah, series Zodiac nih teman Prodo. Ini adalah genrenya tuh kayak spy thriller gitu teman Prodo. Dan katanya bakal dirilis di tahun 2028. Jadi masih at least 2 tahun lagi lah ya teman Prodo. Ya kalau digenapin mungkin 2 tahun lagi lah gitu. Jadi pengumuman ini disampaikan di dalam acara Comic Con 2026 yang berlangsung di Javits Center New York di tanggal 8 Oktober kemarin. Jadi Marvel itu memperkenalkan proyek ini melalui sebuah logo khusus yang langsung memunculkan rasa penasaran nih mengenai cerita dan juga karakter yang akan terlibat di dalam series ini teman Prodo. Nah tapi nih dari pimpinan Marvelnya sendiri ya, itu katanya sebenarnya nih Zodiac nih pengen dirahasiain aja gitu. Tapi ternyata informasinya udah lebih dulu diketahui sama publik gitu sebelum pengumuman resminya. Jadi berbeda dari sejumlah tayangan Marvel yang identik dengan pertarungan superhero nih teman Prodo, Zodiac itu bakal membawa penonton memasuki dunia espionage ya, yang dipenuhi dengan misteri dan juga intrik. Dan pendekatan spy thriller ini membuka peluang bagi Marvel untuk mengeksplorasi cerita yang lebih menekankan penyelidikan, strategi, serta konflik tersembunyi gitu teman Prodo. Dan untuk proses syutingnya sendiri itu direncanakan bakal berlangsung di London di musim semi nanti di tahun 2027 teman Prodo. Tapi emang dari sekarang tuh udah dipersiapkan gitu, jadi kayak dari castingnya dan segala macem gitu ya. Jadi untuk jadwal produksinya semuanya udah diatur teman Prodo. Cuma nih untuk para pemainnya kita belum bisa di-spill juga gitu, karena mungkin masih nyari kali ya teman Prodo. Apa kita aja nih ikutan gitu. Tapi juga kita gak tahu ya, karena memang belum di-spill dari pihak Marvelnya sendiri. Nah buat kamu yang penasaran nih teman Prodo, akan seperti apa sih gebrakan Marvel di series Zodiac yang akan dirilis di tahun 2028. Maksudnya belibet amat kak ngomong 2028. Maklum ya teman Prodo, udah semakin sore gitu. Nah jadi kita tungguin aja teman Prodo, siapa tahu nanti ada updatean lagi dari Marvel sendiri gitu ya teman Prodo. Atau memang kayaknya ya udah deh kita bukain aja rahasia informasi soal series ini tapi tidak dengan pemainnya. Wah kalau kayak gitu bikin penasaran lagi dong teman Prodo, sampai nanti ada teori-teori lagi dari para fans nih biasanya. Tapi kita tungguin juga ya gimana informasi resminya nih dari Marvel mengenai castingnya gitu ya, maksudnya castnya siapa aja teman Prodo yang akan terlibat dalam project ini.

0: Val, lihat deh. Ini ada pesan masuk kode OTP 6 angka. Terus juga ada chat yang minta kirim kode OTP-nya. Katanya admin bang. Kirim aja kali ya?
1: Eits, jangan asal ngasih kode OTP, Rin. Itu modus penipuan pengambil alihan akun.
0: Tapi dia bilang ini buat verifikasi sistem, Val.
1: Ingat, mau lewat SMS, WhatsApp, atau pesan singkat apapun, kode OTP itu ibarat kunci rumah kamu. Bank atau layanan resmi tidak pernah minta kode OTP kamu.
0: Terus ini gimana?
1: Udah, hapus aja pesannya, terus langsung blok pengirimnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Ina, sakuya alina marisa miule?
4: Sakua liman jobu, Ana.
3: Ya, no, tanta. Boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang, dan.
4: Oh, sunin boleh turun, so DP harga itu.
3: Siaga alina lasuna celata, Ji.
5: Aku sekilo, telepon lesep, Bundi.
3: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
6: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu?

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.
3: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Mungkin sering ya kita nemuin yang namanya emoji love atau hati di handphone gitu ya, ataupun di mana nih teman Pro 2, intinya di mana ada keypadnya deh. Di situ ada tuh teman Pro 2, biasanya emoji hati gitu ya. Nah tapi warnanya kan macam-macam banget ya teman Pro 2. Jadi yang sering menarik perhatian juga nih teman Pro 2 adalah emoji yang berwarna ungu. Nah jadi hati ini, ungu ini merupakan salah satu emoji yang punya hubungan khusus juga katanya, yang erat juga sama komunitas penggemar tertentu. Nah contohnya nih kayak di penggemarnya BTS teman Pro 2, ungkapan I purple you itu dikenal sebagai bentuk penyampaian kasih sayang dan kepercayaan, dan keterkaitan tersebut turut hadir dalam analisis Emojipedia terhadap penggunaan emoji di Twitter tahun 2020. Dan hati ungu ini menempati posisi ketiga di antara emoji hati yang dianalisis, dan percakapan mengenai BTS itu menjadi salah satu konteks penggunaannya yang menonjol nih teman Pro 2. Tapi ya di luar komunitas fansnya BTS ya, di luar ARMY nih teman Pro 2, emoji hati ungu itu tetap bisa digunakan untuk menyampaikan apresiasi, kekaguman atau perhatian gitu ya, dan maknanya itu bisa mengikuti kebiasaan kelompok maupun orang yang mengirimkannya gitu teman Pro 2. Tapi emang sih teman Pro 2, emoji yang berwarna ungu itu mungkin erat kaitannya juga sama para penggemar BTS, karena mungkin warnanya warna ungu gitu kali ya. Tapi itu teman Pro 2 secara global sih masih bisa digunakan, mungkin sampai dianalisis karena memang yang paling banyak menggunakannya adalah komunitas penggemar BTS gitu. Karena kalau dilihat-lihat nih teman Pro 2, penggemar BTS kan banyak banget ya dari seluruh dunia. Jadi kayaknya wajar aja deh kenapa emoji ungu ini juga ikutan dianalisis gitu. Karena para penggemar BTS mungkin sering banget nih menggunakan emoji ini untuk menunjukkan perhatian dan kasih sayang.

0: Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Sarlin P. Siagian meminta pemerintah mengkaji ulang wacana penempatan narapidana narkoba di Pulau Kosong. Kebijakan tersebut menurutnya harus menjamin pemulihan pecandu, bukan sekedar memindahkan penghuni lembaga permasyarakatan ke lokasi terpencil. Sarlin juga mengatakan dirinya menyambut baik upaya pemerintah mengatasi kepadatan lembaga permasyarakatan yang telah menjadi persoalan serius di Indonesia. Namun lanjutnya, ia juga menegaskan keberhasilan kebijakan harus diukur melalui pemulihan ketergantungan dan pencegahan peredaran narkotika.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yang kami hormati Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, seluruh pimpinan DPRD, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, pimpinan masyarakat, organisasi masyarakat, nenek mama, limut mama, cedek pandai, pemuda, pemudi, pelajar, keluarga besar, warga Sumatera Barat, mohon izin kami mengajak dan memohon doa dan dukungan untuk suksesnya Porprov 16/2026 Sumatera Barat. Mari kita kunjungi venue-venue yang ada, saling support, saling dukung, berikan kekuatan kepada para atlet, pelatih, ofisial dengan kondisi yang mungkin sangat terbatas, tapi kita punya cita-cita prestasi olahraga Sumatera Barat yang lebih jaya di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melestarikan mereka.
1: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, ini ada satu informasi lagi buat kamu, teman Pro 2. Jadi film dokumenter Naza itu akan hadir melalui penayangan reguler di Bioskop Indonesia mulai 16 Oktober 2026. Jadi Klik Film sendiri ini resmi mengumumkan kehadiran film ini setelah berhasil mencuri perhatian dunia dalam ajang Venice Film Festival 2026 berkat kisah kemanusiaan yang diangkat gitu, teman Pro 2, dalam film dokumenter ini. Nah, jadi Naza sendiri ini, teman Pro 2, menjadi salah satu film yang mendapatkan sorotan di festival tersebut setelah memperoleh standing ovation selama 24,5 menit pada pemutaran perdananya di 10 September 2026. Jadi respon panjang dari para penonton ini menunjukkan besarnya perhatian terhadap kisah dan persoalan kemanusiaan yang disampaikan melalui film dokumenter ini, teman Pro 2. Dan jadi teman Pro 2, melalui penayangan ini juga teman Pro 2 ya, ini juga mengajak masyarakat untuk memahami persoalan kemanusiaan secara lebih mendalam gitu, teman Pro 2. Jadi film Naza ini mengangkat tragedi kemanusiaan yang dialami sama masyarakat Gaza sejak Oktober 2023 ketika serangan militer Israel itu mengakibatkan kerusakan besar dan juga penderitaan bagi warga sipil di Palestina. Dan juga teman Pro 2, dokumenter ini menghadirkan gambaran mengenai dampak konflik terhadap kehidupan manusia yang harus menghadapi situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Jadi kita bakal tungguin teman Pro 2, kalau sekarang tuh masih tanggal 13 ya, jadi sekitar 3 hari lagi mungkin ya, film ini akan ditayangkan di Bioskop Indonesia. Jadi kita juga bisa menikmati film ini, teman Pro 2, karena film ini benar-benar menarik perhatian publik secara global. Oke deh teman Pro 2, ini sekaligus menjadi informasi terakhir yang bisa aku share buat kamu di sore hari ini, karena it's time for me to sign out juga. Tapi tenang aja teman Pro 2, keseruan kamu masih bakal berlanjut lagi. After this masih ada Fatan yang akan nemenin kamu sampai di jaga malam nanti. So teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, stay in touch terus bareng sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia Sulaiman berkata, "Akan kami lihat apa kamu benar atau termasuk yang berdusta. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka. Lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Dia Balkis berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Dia Balkis berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku." Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang engkau perintahkan." Dia Balkis berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina. Dan demikian yang akan mereka perbuat. Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu." Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa Allah memberikan kepadaku lebih baik daripada Allah memberikan kepadamu? Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hamba Allah, para pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini tausiah kita dengan judul Minum Sambil Berdiri. Para pendengar, Ibnu Abbas punya murid Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri punya murid Qatadah, yang mana Qatadah guru dari Imam Abu Hanifah. Qatadah berkata, "Sesungguhnya beliau Rasulullah SAW melarang seseorang minum sambil berdiri. La yashrubanna ahadukum qa'iman." Janganlah salah seorang di antara kamu minum sambil berdiri. Lalu bagaimana dengan makan? Beliau menjawab, "Itu lebih buruk lagi." Hadis riwayat Abu Hanifah. Hadis tersebut diriwayatkan kembali dalam Sahih Muslim dan Sunan At-Tirmidzi. Dalam riwayat lain, maksudnya, jangan kalian minum sambil berdiri. Apabila kalian lupa, maka hendaknya ia muntahkan. Hadis riwayat Muslim. sebagai umat Nabi Muhammad yang ingin memperoleh syafaat di yaumil hisab kelak, kita tentu berusaha meneladani setiap perilaku beliau, termasuk etika makan dan minum ini. Akan tetapi, dalam kehidupan bermasyarakat di era modern seperti sekarang, ada kalanya kita dihadapkan pada situasi dan kondisi tertentu di mana tidak tersedianya tempat duduk ketika hendak menyantap makanan dan minuman. Misalnya saja, saat menghadiri jamuan pernikahan atau pesta bersama kolega, barangkali sebagian muslim tak mau berdalih, sehingga ia memutuskan langsung saja jongkok untuk makan di tengah-tengah pesta. Sedangkan sebagian lainnya masih ragu dan bertanya-tanya soal etis atau tidaknya jika melakukan hal itu. Mengingat sebagian tamu juga perlu menjaga citra diri dan menghormati tuan rumah, dari permasalahan tersebut tentunya menimbulkan kebingungan tersendiri bagi sebagian orang. Para pendengar yang dirahmati Allah, soal adab minum sambil berdiri, ini rupanya ada perbedaan pendapat. Para ahli fikih mengupas lebih dalam perihal tersebut. Salah satu yang menjadi rujukan adalah hadis riwayat Imam Ahmad dan Bukhari yang berbunyi, ya, suatu kali Ali bin Abi Thalib berdiri di tengah khalayak penduduk Kufah. Diambilnya sebuah berjana berisi air, kemudian ia minum sambil berdiri. Spontan saja tingkah Ali menjadi sorotan orang-orang yang apa pasal yang terjadi pada sepupu sekaligus menantu Rasulullah itu? Mengapa yang pertontonkan kelakuan ghairu mu'adib, kurang adab, karena minum sambil berdiri? Ali pun bertutur, sebagian orang tidak menyukai minum sambil berdiri, padahal Rasulullah SAW pernah melakukan seperti yang telah aku lakukan ini. Hadis riwayat Bukhari. Riwayat tersebut mengisahkan bahwa Nabi Muhammad pernah meminum air zam-zam dalam posisi berdiri, sehingga Sayyidina Ali radhiyallahu an pun melakukannya. Para pendengar yang dirahmati Allah, dari dua riwayat hadis di atas, yaitu antara yang melarang dan membolehkan, Imam An-Nawawi kemudian mencari titik temu, mencari titik tengah. Hal ini ditujukan supaya maksud dari kedua hadis tersebut tetap terakomodasi. Kemudian ditetapkan dalam putusan hukum yang tercantum dalam kitab Raudatut Thalibin. Minum sambil berdiri tidak makruh. Ulama memahami larangan yang tersebut itu dalam keadaan perjalanan. Maka menurut pendapat yang dikatakan ini berdasar pada takwil, larangan dalam keadaan perjalanan, sehingga dipegang oleh Ibnu Qutaibah dan Al-Mutawwali. Sedangkan ulama lain mentakwil berbeda. Pendapat yang kita pilih, minum sambil berdiri tanpa uzur menyalahi yang utama, berdasarkan larangan pada hadis riwayat Imam Muslim. Pendapat lainnya juga dicantumkan hal yang intinya menekankan bahwa para ulama tidak ada khilaf tentang anjuran makan dan minum sambil berdiri. Sedangkan makan dan minum dengan posisi berdiri adalah menyalahi keutamaan. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada khilaf di kalangan ahli fikih bahwa seseorang dianjurkan makan dan minum sambil berduduk. Semuanya sepakat, makan dan minum itu sambil duduk. Tetapi minum sambil berdiri tanpa uzur menyalahi yang afdal menurut mayoritas ulama. Maka minum sambil berdiri boleh, tetapi utama atau afdalnya minum dilakukan sambil duduk. Ini yang utama, minum atau makan minum dilakukan sambil duduk, ini afdalnya. Lebih lanjut, Hafiz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kitab yang menjelaskan hadis-hadis riwayat Imam Bukhari yang paling detail dibuat, beliau menjelaskan itulah yang dilakoni Ali bin Abi Thalib dalam mencegah kemungkaran. Kemungkaran bukan hanya konteks menghalalkan yang haram, melainkan juga mengharamkan yang halal. Nahi mungkar bukan hanya pencegahan bagi orang yang akan melakukan perbuatan haram. Sebaliknya, perbuatan yang sejatinya tidak haram, tak boleh ada pencegahan untuk melakukannya. Inilah yang ditegaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengharamkan yang halal sama dengan orang yang menghalalkan yang haram. Hadis riwayat At-Tabrani. Sayyidina Ali khawatir jika penduduk Kufah menganggap minum dalam kondisi berdiri adalah terlarang. Jika dibiarkan berlarut-larut, masyarakat awam akan meyakini perbuatan itu adalah haram. Ibnu Hajar mengatakan, hendaknya orang alim yang mengetahui hukum segera menjelaskan hukum persoalan tersebut sekalipun tidak diminta. Nah, para pendengar, dari paparan pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pada prinsipnya mengkonsumsi makanan atau minuman dengan posisi berdiri boleh lakukan. Tetapi hanya saja posisi duduk lebih utama atau lebih afdal bagi orang-orang yang tidak memiliki uzur. Inilah renungan yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam yang telah disampaikan oleh Ustadz Haji Sahrul Ramadan SSSOSI dengan judul ceramahnya yaitu Jangan Minum Sambil Berdiri. Waktu sholat maghrib untuk Kota Padang dan sekitarnya pukul 18:12 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar Allah.

الله أكبر الله أكبر.

apabila ia berdiri dan sholat, lalu memuji Allah serta menyanjungnya, dan juga memujinya dengan sesuatu yang memang dialah yang berhak atasnya, lalu mengkhusyukkan hatinya semata-mata hanya untuk Allah, maka niscaya ia akan berlepas diri dari dosa-dosanya sebagaimana hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Muslim.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi kali, Kak.
3: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
4: Nora ngechat nih,
5: nanyain udah di mana.
4: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
6: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
7: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
3: Kok malah mulus beneran sih? Aduh. Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Sukses menjadi tuan rumah cabang olahraga Grasstrike pada Pekan Olahraga Provinsi 16 Sumatera Barat 2026, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat membidik penyelenggaraan minimal 4 cabur pada Porprov 2028, meningkat dari 2 cabur pada tahun ini. Target tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Pasbar, Afkar, saat menutup pertandingan Grasstrike di Sirkuit Peridon Siap Maju Ai Nabirong, Kecamatan Koto Balingka. Afkar mengapresiasi dukungan seluruh pihak yang menyukseskan penyelenggaraan pertandingan, terutama owner Sirkuit Peridon Siap Maju, Najar Lubis, yang memfasilitasi para kontingen sejak 2 Oktober hingga penutupan kegiatan. Ia mengatakan keberhasilan menjadi tuan rumah 2 cabur pada Porprov 16 menjadi modal bagi Pasaman Barat untuk meningkatkan peran dalam penyelenggaraan Porprov berikutnya yang dijadwalkan pada 2028. Menurut Afkar, Najar Lubis juga telah menyampaikan komitmen untuk menjadikan Sirkuit Peridon Siap Maju sebagai lokasi kejuaraan nasional Kejurnas pada 2027. Kontingen Kota Pariaman meraih 4 medali pada cabang olahraga cabur tekbol Pekan Olahraga Provinsi Porprov 16 Sumatera Barat 2026. Raihan tersebut terdiri atas 2 medali emas dan 2 medali perunggu sekaligus melengkapi keberhasilan Pariaman sebagai tuan rumah penyelenggara pertandingan. Seluruh pertandingan tekbol berlangsung hingga laga pamungkas di Gor Harjo Bujang, Kota Pariaman. Penyelenggaraan pertandingan berjalan lancar hingga seluruh rangkaian kompetisi selesai. Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, menyampaikan apresiasi atas perjuangan atlet yang berhasil menyumbangkan medali bagi daerah. Ia mengaku bangga atas hasil yang diraih kontingen tekbol Kota Pariaman dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Ia mengatakan pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras, latihan disiplin, dan semangat pantang menyerah para atlet selama menjalani persiapan. Pemerintah Kota Pariaman pun menyampaikan selamat kepada seluruh atlet yang telah berjuang membawa nama daerah. Sebanyak 65 tanaman hias dari pemilik dan pencinta tanaman dari berbagai daerah di Sumatera Barat mengikuti lomba tanaman hias dalam rangkaian Koi Show 2026. Kegiatan yang berlangsung di Gor Bancalaweh, Kota Padang Panjang, menjadi ajang menampilkan koleksi unggulan sekaligus mempererat silaturahmi antar komunitas. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Sporapar, Kota Padang Panjang, Busmar Chandra, mengatakan setiap tanaman yang ditampilkan memiliki keunikan, keindahan, dan karakteristik masing-masing. Lomba ini juga menjadi kesempatan bagi para pencinta tanaman untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Menurut Busmar, kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tetapi juga membuka peluang bagi peserta untuk memperluas jejaring. Selain meningkatkan apresiasi terhadap keanekaragaman tanaman, kegiatan ini diharapkan mendorong komunitas tanaman hias semakin kreatif dan produktif.

92,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, jumpa lagi sama Fathan malam hari ini yang mau langsung ngajak kamu semuanya gabung ke Pro 2 FM Jakarta buat ikut Music Live Chat yang malam hari ini bakal dibawakan sama Edit dan juga Ellen, dan juga bintang tamunya ada Yeri Marian.

0: masih di MLC
1: Music Life Chat.
0: Yeay, masih bareng sama Edi dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita gak akan berdua aja karena malam hari ini kita sudah bersama, bergabung bersama kita melalui Zoom.
1: Asik.
0: Ada seorang asik yang pernah ngobrol juga sama kita ya.
1: Calon Tong.
0: Oh bukan, Calon. Ada Om Yeri.
2: Hai. Halo semuanya.
0: Halo. Gimana kabarnya Om Yeri?
1: Ini kalau di YouTube nunjuk nih.
0: Ya udah enggak usah kok.
1: Sorry.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Baik. Gimana kabarnya? Sehat semua.
0: Luar biasa.
1: Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
2: Iya, betul.
1: Ya, Akang,
2: lagi pada makan juga.
0: Bener. Jam-jam segini tuh enaknya dengerin MLC sambil makan.
1: Asik.
0: Gitu kan?
2: Iya, bener.
1: Dan luar biasa karena hari ini Om Yeri pakai baju hijau ya. Ini hari Selasa menggambarkan kehijauan gitu. Karena apa namanya, berharap ada banyak rezeki katanya.
0: Amin. Iya. Gue juga agak hijau sih.
1: Iya. Ah, gue buka baju lah.
0: Gak usah. Situ hulek.
1: Gimana kabar Om Yeri?
2: Baik.
0: Luar biasa ya, sehat. Ya.
2: Luar biasa.
0: Gimana lagi sedang sibuk apa nih? Selain dengan proyek kolaborasi kemarin barengan sama Rutinitas Pagi ya terakhir ya.
2: Sama Rutinitas Pagi sih kemungkinan ya sekarang. Paling baru ngeluarin yang single baru ya. Terus yang kedua yang sendiri itu. Terus yang kedua sih kita T5 juga lagi bikin mini album juga. Itu juga sekarang
1: proses EP.
2: Terus Rutinitas Pagi juga ini lagi nyiapin untuk yang single 2 collab-nya.
0: Asik.
2: Gitu. Ada, jadi nanti mungkin akhir tahun ya.
0: Gitu. Produktif banget ya Om ya.
1: Kejar tayang ya Om.
2: Kepaksa.
1: Padahal udah kita mau angkat loh, udah produktif ya, kepaksa ternyata. Kepaksa ya, luar biasa.
2: Kegiatan ya paling itu aja sih, kegiatan sih paling sekarang lagi apa ya, lagi seneng ke merambah ke dunia bisnis kuliner. Ya betul, sekarang lagi ya ada beberapa yang lagi dikelola lah, sekarang lagi di develop sama dikelola gitu.
1: Bener. Apa nih Om, makanannya apa bentuknya?
2: Yang satu steak lagi jalan. Okay. Ya kebetulan ada di 3 kota, ada di Bandung, di Cibubur sama di Summarecon Mall Bekasi.
1: Waduh.
0: Ya. Seru.
1: Asik banget nih.
0: Bener.
2: Iya nanti datang ya.
1: Boleh dong. Siap.
0: Laksanakan.
1: Kita berangkat, terang aja. Oke, jadi juga sama T5 juga lagi produktif, sama Rutinitas Pagi lagi produktif. Bener. Bahkan untuk project sendirinya produktif Om Yeri ya.
2: Iya, masih kuat ya.
0: Masih kuat lah. Karena sekarang ini Om Yeri baru aja ngerilis single solonya, project solonya nih ya.
2: Iya, yang terbaru ya. Itu. Iya, kebetulan itu.
0: Kebetulan ya. Ini jadi project solo yang keberapa nih berarti dirilis nih?
2: Kalau aku tuh sebenarnya kan banyak collab dia sebenarnya di project yang kalau yang solonya sih paling baru yang sendiri banget tuh baru 2 ya.
0: Baru 2.
2: Kalau single untuk project sendiri itu kan udah ada 4 sebenarnya. Yang satu solo, yang kedua itu yang sama 11-12 band-nya dari Bandung juga, yang ketiga sama Rutinitas Pagi yang sekarang sendiri lagi.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, jadi udah 4 sih.
0: Benar.
2: Ada 4. Yang project sendirinya ya, di luar T5 tuh.
0: Di luar T5 udah ada 4 nih. Gokil.
2: Udah 4 sih. Iya.
0: Gokil.
1: Udah lumayan ya.
0: Lumayan banget.
2: Yang penting sih jangan hilang banget kan.
1: Benar.
0: Tetap berkarya ya Om.
1: Iya dong.
2: Iya, harus lah.
1: Tapi kalau buat Om Yeri tuh kenapa akhirnya ada project solo? Apakah karena memang ini apa ya, enggak masuk ke genrenya T5 akhirnya Om Yeri memutuskan untuk solo atau gimana nih Om?
2: Iya sih, ada beberapa materi yang kayaknya ini enggak di T5 genrenya. Jadi emang aku cari beberapa konsep yang ini udahlah, kalau ini aku pisahin, ini tifa nggak ada di sini gitu. Itu sama gue aja gitu. Beberapa sih aku, kalau konsep yang project solo sih lebih random sih sebenarnya, aku konsepnya genrenya nggak terlalu spesifik harus pop, R&B atau apa enggak, random aja. Okay. Apapun selama itu enak gitu maksudnya.
1: Oh, ya nyenengin diri sendiri lah om ya.
2: Biar enggak stres.
1: Benar, itu penting. Itu
0: penting.
2: Ah, jadi ibaratnya ya me time-nya gue.
1: Iya.
2: Project Soul ini me time-nya gue lah.
0: Iya, benar. Karena emang semua apa dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
2: Iya, situ aja sih.
1: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri deh, kita enggak siaran di radio, kita keluar ya.
0: Siaran di mana ya?
1: Siaran di mana kayak? biar nggak stres kan?
0: Iya benar.
1: Biar nggak stres.
2: Iya sih. Bener. Yang penting zaman sekarang ya kita nggak boleh stres.
1: Benar.
0: Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
1: Benar.
0: Gokil. Karena emang di Project Solo yang kali ini juga kayaknya lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
1: Nah. Oh,
2: iya. Kan dulu kemarin sempat ke fusion, sempat ada etisnya waktu komunitas pagi. Sekarang kita gue tuh lagi bawa ke agak folk dikit sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih.
1: Bener.
2: Yang project sendiri itu yang gak tutup. Karena untuk di Tifa sendiri kan orang udah matok pakemnya gitu. Bosnya Tifa musiknya harus gini gitu kan. Ya kalau di project yang bosnya, gue cari sesuatu yang gak, gue akan lebih bebas di area situ gitu.
0: Iya, bener. Seru nih.
2: Seru-seruan.
1: Dan kayaknya nih emang single ini berbeda dengan lagu-lagu Om Yeri sebelumnya ya. Dari judulnya beda, lu bisa menggambarkan ini paling beda sih kayaknya.
0: Paling beda sih.
2: Kalau lagu sebelumnya kan banyak yang semangatnya sih gue. Lagu-lagu motivasi kayak waktu sama si 11-12 kan judulnya Good Morning. Itu jadi memotivasi orang bangun pagi kerja apa segala macam sama yang masih lintas pagi itu. Kemarin lagunya apa ya, temanya gue lupa.
0: Ini gak sih apa kisah cinta anak SMA remaja gitu.
2: Iya, masa remaja.
1: Omirinya aja lupa. Omirinya lupa.
2: Iya, kemakan usia.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Bener.
2: Nah yang sekarang lebih ngangkat, lebih ke kesendirian gitu. Jadi gue maksudnya kayak lebih ke lagu senja ini, gue harus lebih merenung lah intinya. Ibaratnya terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin, gue jadi sendirian kayak gitu. Cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan sampai down gitu maksudnya. Nah gitu maksudnya gitu aja. Ya sedih sih sebenarnya.
1: Itu
2: cerita tentang orang putus sebenarnya itu ceritanya.
1: Gitu. Jangan sampai down tuh dengerin.
0: Iya benar.
1: Jangan sampai.
2: Nah itu.
1: Jangan sampai. Oh,
2: berarti ada yang lagi putus ini.
0: Kok bisa nyimpulin begitu?
1: Ambil kesimpulan cepet banget sama Yeri. Segitu
0: cepet banget.
1: Iya. Iya, tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini Om ya.
2: Iya benar.
1: Kenapa? Apa karena Om Yeri ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana?
2: Nah, gini. Enggak. Jadi kadang-kadang gini ya. Orang kadang-kadang suka pura-pura senang di saat kondisi nggak baik-baik aja tuh. Kalau siang tuh kan biasanya masih bisa, kita tuh kayaknya masih bisa happy lah, ketemu teman apa betul. Segala macam. Tapi suka berasa nggak sih di saat sore, menjelang sore, kesepian itu datang gitu. Orang yang baru begitu gitu. Kadang-kadang tahu-tahu kok gue kayak jadi sendiri banget ya gitu. Jadi
1: jam rawannya
2: jam segitu biasanya.
1: Oh.
2: Di saat orang teman pada pulang lah apa segala macam, kok gue sendiri banget. Apalagi kejadiannya gue lagi abis diputusin gitu, atau abis putus sama pasangan kita, itu kan berasa banget biasanya. Suatu senja ke malam tuh startnya tuh senja, biasanya udah aduh kok sepi ya gitu.
0: Bener mulai itu ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan, kayak bengong tiba-tiba
2: tahu-tahu
0: sepi ya.
2: Tahu air mata netes.
0: Ternyata kecolok matanya.
1: Salah dong. Ekstrim banget sampai kecolok matanya. Iya. Oh, jadi sebenarnya nge-capture tentang itu Om ya.
0: Benar.
2: Sih, biasanya nge-capture itu juga sih. Pada dasarnya intinya tentang orang yang pisah. Tapi aku gue nggak gambarin momen biasanya yang berasanya itu biasanya di saat-saat sore itu, biasanya senja itu tuh membuat tuh kita jadi mikir banyak, aduh apa ini sedihnya itu biasanya datangnya di antara di saat kita hari itu udah mulai gelap tuh udah berasa kayak sendirian kita.
1: Overthinking cenah.
2: Iya betul.
1: Overthinking. Iya.
2: Overthinking.
1: Benar. Itu tuh menarik tuh.
0: Yes.
1: Nah mungkin buat kamu teman berdua ada yang relate nih dengan cerita ini.
0: Benar.
1: Atau mungkin buat kamu ada yang mau nanya juga ke Om Yeri nanti boleh banget kita bacain ya.
0: Ya iya. Jadi langsung aja. Kasih tahu ke kita di live chat YouTube RRI Jakarta, bisa ikutan seru-seruan di sana atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yes. So jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: di MLC
1: Music Life Chat.
0: Dan kita masih barengan sama Om Yeri.
1: Yoi.
0: Yes.
2: Halo.
0: Tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya nih.
1: Senja. Berjudul Senja.
0: Betul. Tadi kan udah dijelasin lo ini ngambil apa ya, kayak momen-momen ketika mungkin mulai merasakan apa ya, rasa kehilangan gitu berarti ya Om ya.
2: Iya benar.
0: Di sore hari.
2: Tadinya memang judul lagunya agak panjang sebenarnya itu kan, bukan senja doang. Cuman itu dipersimpel. Tadinya sih pas dibikin itu judulnya Rindu di Ujung Senja sebenarnya.
1: Kenapa kenapa yang dipotong senja Om? Cuma maksudnya ujungnya doang tuh, belakangnya doang. Kenapa enggak di ujung doang judul lagu?
0: Agak aneh juga ya.
1: Lebih catchy. Di ujung.
2: apa ya? Yang satu kepanjangan, kedua itu momen senjanya itu yang jadi fokusan gitu maksudnya.
1: Okay, aslinya Rindu di Ujung Senja tadi ya.
2: Senja aslinya, judulnya ternyata mau itu tadinya.
1: Iya.
0: Akhirnya dipilihlah Senja.
1: Dipilihlah Senja sebagai judul lagu ini akhirnya. Tapi ini dari pengalaman pribadi Om Yeri sebenarnya atau dari pengalaman orang lain nih?
2: Enggak sih, kalau dibilang pengalaman pribadi pernah ngalamin seperti itu, cuman dulu ya.
1: Udah lama.
2: Saat ini sih enggak ngalamin itu, cuman gue nginget-nginget aja waktu dulu, waktu gue ditinggalin cewek gue, ditinggalin pasangan. Ya beras, momen-momen berasanya itu di senja itu tuh biasanya.
0: Kriko lagi.
2: Dan kadang itu tuh kan gak bisa sehari, kadang-kadang berhari-hari itu belum bisa move on gitu tuh. Biasanya di momen-momen itu kayak kesepian gitu. Akhirnya kan akhirnya kadang-kadang kan suka bikin sesuatu. Kadang-kadang ada yang jadi pelarian gitu kan, gara-gara si sore senja-senja itu mengingatkan dia untuk kehilangannya. Kadang-kadang biasanya gue jam segini lagi ngapain ya. Itu keinget semuanya biasanya kalau pas sore, pas mall gelap. Nah kadang-kadang yang bahayanya itu kan kalau kita ternyata nekat dah kita, gue pengen cari happy tapi nggak jelas, itu bahayanya. Pengen move on tapi mungkin banyak juga yang caranya salah.
1: Ini menarik nih. Kalau dulu nih caranya Om Yeri apa deh untuk mendistract pikiran-pikiran yang kayak aduh gue sepi banget nih gitu.
2: Kalau gue sih apa ya, kadang-kadang kalau saat itu sepi banget, caranya distractnya cuma satu, karena gue dari dulu emang senang musik ya. Kadang-kadang gue masuk studio. Kadang-kadang dari dulu kan memang kadang-kadang suka udah ada studio pribadi ya. Kadang-kadang gue ngotak-atik sampai akhirnya agak lupaan, capek sendiri tidur.
1: Studio foto kan tapi
0: salah bukan.
1: Bang gue pusing fotoin yang banyak gitu. Bisa juga.
0: Saya jadi kafol.
2: Kadang-kadang seperti itu sih kadang-kadang. Kalau enggak ya kadang-kadang gue suka maksa temen gue sendiri ketemuan lagi deh, kita ngopi dulu yuk gitu. Jadi buat ngilangin. Untungnya saat itu banyak temen gue yang kadang-kadang mau nemenin gitu. Jadi itu sih yang ngelamatin biasanya gitu.
1: Jadi banyak minjem waktu orang ya Om
2: Yeri. Iya. Jadi intinya sih apa ya, nyusahin orang.
0: Judulnya ganti nyusahin orang.
1: Judulnya harusnya diganti tuh. Pinjem waktu dulu gitu. Pinjem waktu dulu.
0: Iya. Bukan pinjem 100
1: ya. Pinjem waktu dulu.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya genrenya itu menjadi pop folk ini?
2: Lagi suka aja sih saat ini, memang gue lagi suka dengerin yang gitu-gitu ya. Pop folk gitu. Jadi mungkin cari sesuatu yang lain aja, karena ada kadang-kadang orang kalau dengar musik jenuh juga ya kalau kita dengerin genrenya. Mentang-mentang orang mungkin nyangkanya mentang-mentang gue bandnya orang nganggapnya band-band pop R&B apa segala macam, disangkanya gue tuh dengerin tiap hari, itu enggak juga. Kadang-kadang ada boringnya, gue harus cari dengerin yang lain. Kadang-kadang gue dengerin metal, gue dengerin juga kadang-kadang. Gue masih dengerin Metallica, gue masih dengerin Maroon 5, gue masih dengerin Guns N' Roses, gue masih dengerin sebenarnya. Kalau lagi boring dengan area itu, gue pindah ke area itu tuh kadang-kadang.
1: Itu juga jadi influence lo kali Om ya.
2: Iya benar. Kadang-kadang begitu dengerin lagu-lagu yang di luar genrenya R&B, ternyata nadanya lagunya enak nih. Malah jadi terinspirasi juga untuk bikin yang seperti itu, yang di luar genre gue gitu. Kadang-kadang suka gitu gitu kalau gue.
0: Jadi ngulik ya,
1: jadi ngulik ya.
2: Iya,
1: benar. Ngulik. Coba Denny Caknan dong.
0: Salah. Terlalu ambiar
2: kan. Hari ini kan gue dengerin.
1: Nah, iya.
2: Gue Caknan NDX. NDX, Ndar Boy gue dengerin.
1: Tuh kan, asik kan om.
2: Lagu-lagunya
1: asik
2: ya.
1: Bener.
2: Gue dengerin semuanya dan itu menurut gue bagus, keren.
1: Iya,
0: betul.
2: Keren.
0: Jadi nanti ditunggu ya. Ditunggu ambiarnya ya.
2: Gue ini hip, mungkin nggak ke ambiar banget ya. Yang gue sempat kepikiran itu bikin kayak hip dude sih sebenarnya.
1: Oh iya.
2: Depannya.
1: Seru banget.
2: Seru banget. Itu hype-nya enak banget ya.
1: Bener.
2: Ya karena gue sering denger juga tuh musik-musik begitu. Bahkan sampai lagu-lagunya Ndar Boy, NDX, gue hafal dulu ya.
1: Serius?
2: Oke. Serius ada mood test nih.
0: Kita percaya.
1: Kita percaya. Gaspol dangak. Iya, kita percaya.
2: Ada apa coba? Dengan mantap.
1: Iya.
2: Iya. Gue dengerin
1: itu semua. Benar-benar. Iya sih, jujur. Jujur.
0: Berarti cukup random juga ya.
1: Cukup random ya.
2: Aslinya emang random sebenarnya, gue kadang-kadang nggak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmat, gue nikmatin ya maksudnya.
0: Benar. Tapi kalau musik-musik sekarang itu berarti Om Yeri bisa menikmati ya. Kita dikira ada hibdut gitu-gitu
2: termasuk,
0: kan?
2: Termasuk yang bisa menikmatin gue. Karena gue kadang-kadang suka nyari-nyari yang baru kadang-kadang gitu. Kayak Naikila gitu gue dengerin gitu. Terus gue dengerin kayak misalkan si siapa? Kayak kelas ke Enau.
1: Itu
2: gue dengerin.
1: Benar-benar.
2: Enau itu gue dengerin dan gue suka sih mereka semua.
1: Iya. Wah, berarti lu sampai yang baru-baru juga ngulik banget om ya?
2: Gue dengerin. Iya, gue dengerin sih kayak Bernadia, angkatan yang baru-baru kayak Perunggu gue dengerin.
1: Wah, gitu. Gila. Berarti lu tuh masih sangat mendengarkan yang terbaru ya om ya?
2: Iya, pada dasarnya bukan karena gue cari-cari juga, tapi kadang-kadang gue tiba-tiba kan gue juga suka main TikTok apa platform kayak TikTok kayak gue boleh nyebutin
1: boleh aman.
2: Gue juga termasuk usernya, gue juga termasuk pemakai TikTok, Instagram dan lagu-lagu itu kan lewat terus. Kadang-kadang bisa enak gue lakuin, kadang-kadang gue langsung cari gitu kadang-kadang gitu.
1: Oh, berarti lu langsung ini ya ke counter untuk ngisi MP3 ya?
2: di Winamp
1: bang. Bang isiin lagu Bernadia gitu ya.
2: Iya, di handphone gitu kan.
1: Mau diisiin lagu. Oh, kok lagunya sih baru, tapi cara dengerinnya agak lawas ya. Oke.
2: Wow. Oke.
1: Tapi gue penasaran sih nih. Maksudnya dari lagu Senja ini nanti vibesnya bakal kayak gimana? Apakah memang semenyedihkan itu atau ternyata lu bikin ya udah, lu pengen menikmati waktu-waktu ini aja sih. Gue penasaran.
0: Bener. Kita dengerin dulu kali ya.
1: Kita dengerin dulu kali om ya.
2: Boleh.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama juga Om Yeri pastinya.
0: Alright.
1: Yo,
0: yes. Tadi kita udah dengerin
1: Senja.
0: Benar-benar. Tadi kalau judulnya adalah Rindu di Ujung Senja, itu ada di bagian akhir lagunya.
1: Iya, ada emang ada di lirik Om ya.
2: Iya,
1: ada
2: di lirik ya. Iya, itu benar.
0: Benar-benar.
2: Di ujungnya.
0: Di ujungnya. Benar-benar di ujung tuh.
2: Iya. Kalau di Five Man, di ujung mimpi dulu. Judulnya.
0: Benar.
2: Sekarang di ujung senja.
0: Oh, benar-benar.
1: Tapi setelah didengerin ya, gue merasa ada nuansa 80s ya Om. Lo merasa lo masukkan unsur itu nggak, kayak dari roll drum dan beatnya sih?
2: Ada.
1: Ada ya.
2: Ada. Jadi nyambung dari waktu kemarin beritas pagi juga kan soalnya.
1: Iya,
2: soalnya ada 80s. Jadi ini kayaknya agak kebawa ke yang folknya gitu, yang ballad-balladnya di tahun 80-an.
1: Iya
2: gitu.
1: Sih. Karena jadi apa ya, jadi senja di tahun 80-an.
0: Bener.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Iya memang apa sih namanya? Kalau nggak salah gue pernah bilang ya waktu itu ya, kalau nggak salah waktu amaran beritas pagi itu memang lagi senang banget area-area 80s gitu.
0: Iya.
2: Aku lagi dengerin lagi juga. Jadi zaman lagu tahun berapa ya? Mus Mujiono.
1: Wow.
2: Terus Mas Faris Era.
1: Faris Era. Ya.
2: Kebetulan, iya kebetulan kan lagi banyak aku dengerin juga gitu. Gitu.
1: Iya sih.
2: Gitu
1: iya
2: sekarang.
1: Iya sih.
2: Warna-warna situ.
1: Iya. Jadi kayak ada Faris-Faris sih tadi.
2: Iya.
1: Keren.
0: Oke loh.
1: Kalau menurut gimana Dip?
0: Gue ngerasa kayak sesuai judulnya sih lagu ini emang enak dinikmatin ketika lagi sore-sore, lagi senja-senja sambil nyetir mungkin atau mungkin lagi santai di rumah gitu loh.
2: Iya.
0: Walaupun mungkin ceritanya agak sedikit sedih ya, cuman emang nuansanya tuh enak aja gitu buat dinikmatin.
2: Iya sih. Sedih, nggak bisa move on, itu kan ceritanya ke sana. Terus apa ya, mungkin ada satu penyesalan dan lain-lain.
0: Iya, benar-benar.
2: Itu jadi sampai di video klipnya sendiri juga, bukan video klip ya, itu kan sebenarnya gue klipnya di AI ya gue bikinnya. Di official klipnya, musik klipnya lagu ini tuh kan ada ujungnya yang mobilnya meledak gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Nah, gitu itu emang bentuk kekesalannya gitu. Kayak gua kesel udah nyesel banget ya gitu. Gitu dah pokoknya lah. Itulah pokoknya.
0: Benar-benar emosinya
2: ceritanya
0: luar
2: biasa.
0: Emosinya meledak-ledak tuh tadi sampai mobilnya aja tuh
1: mobilnya meledak ya. Serem juga ya dipikir-pikir ya.
2: Tadinya gue mau ngikut-ngikutin anak nyanyiin sih, cuman ternyata aduh kenapa? Kok gue jadi aneh ya.
1: Masa udah nyerah dulu, jangan.
0: Benar. Oke.
1: Right. Tapi itu jadi sebuah warna tersendiri sih. Gue dengerin tadi senja ini emang punya warna yang folk tapi juga ada unsur 80s-nya kalau gue.
2: 80s-nya ada. Buat gue juga ini yang pertama kali sih bikin konsep kayak gitu.
1: Iya. Asik.
0: Alright. Sekarang kita bakal sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung bersama kita ya di malam hari ini.
1: Yai.
0: Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada dari Lara.
1: Lara.
2: Lara. Halo Lara.
0: Ini jika suatu saat Kakak Yeri harus memilih antara mengejar mimpi pribadi atau membuat keluarga bangga, bagaimana Kakak akan menentukan pilihan tanpa harus kehilangan salah satunya?
1: Wow.
0: Mimpi atau keluarga bangga nih?
1: Oh, iya.
2: Dua-duanya, maksudnya harus bisa jalan dua-duanya ya? Ya secara prioritasnya harus balancing.
0: Balancing ya? Benar-benar.
2: Iya, manajemen waktu harus balance, semuanya prioritas juga harus balance. Itu penting banget sih menurut aku. Karena dua-duanya penting sih menurut aku. Secara karir, mimpi dan keluarga itu adalah sesuatu yang vital buat hidup.
0: Iya.
2: Maksudnya kita nggak bisa kehilangan satupun mereka dari kedua hal itu. Gitu.
0: Betul.
1: Nah nggak boleh dikorbankan ya.
0: Benar.
2: Nggak boleh. Selama kita bisa bagi waktu, selama kita bisa bagi prioritas yang aman, harusnya bisa ya. Gitu.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal mimpi dari Om Yeri sendiri sekarang, mimpinya apa sih kalau di dunia musik tuh?
2: Mimpi gue ya.
1: Cita-citanya apa sih sebetulnya Om Yeri?
2: Cita-citanya yang lagi ada saat ini ya, yang paling deket itu adalah gue bisa jalan antara bermusik dengan di bisnis. Jadi gue sih lagi gimana caranya memikirkan musik sebagai passion gue, tapi gue pun tetap hidup dari bisnis yang lagi dijalanin di luar musik gitu.
0: Betul.
2: Benar-benar. Karena ya, karena alasannya kenapa gitu? Karena buat gue tuh benar gak sih ya, cuman ini dari persepsi gue itu sendiri.
0: Oke.
2: Musik untuk di Indonesia, gitu gue gak bicara di global ya, tapi gue berbicara di Indonesia, musik itu kayaknya kalau kita hidup ngandelin musik doang, kayaknya belum bisa.
0: Okay,
2: fight banget. Jadi emang gue lagi pengen mencoba gimana caranya gue bisa jalan di dua kaki. Prioritas gue untuk beberapa tahun ke depan, gimana caranya itu bisa berdampingan gitu.
0: Oke, benar-benar. Jadi bisa saling-saling menopang.
2: Gue bisa main musik. Maksudnya musik juga kan, maksudnya dalam artian gini, musik itu bukan sesuatu yang bisa kita jalanin tanpa harus kita effort ya. Maksudnya,
1: iya, jelas.
2: Ada sesuatu effort yang harus disupport dengan finansial yang gue harus cari di luar itu gitu. Maksudnya baru bisa jalan musiknya juga gitu maksudnya.
0: Betul. Oh, menarik ya. Benar. Bermusik dengan modal. Nah,
1: juga punya bisnis ya.
2: Tapi benar nggak sih maksudnya? Kita bermusik juga kita nggak bisa gratis kan?
0: Benar.
2: Kita butuh latihan, kita butuh beli alat, kita butuh marketing,
0: Nah kalau iya kan itu. Iya benar.
1: Percaya. Apalagi juga dulu maksudnya Om Yeri dari orang yang dari industrinya dari dulu udah tahu dari awal sampai akhirnya kan untuk industri musik,
2: iya, gitu
1: kan?
2: Benar.
1: Oke. Gitu Lara ya, udah terjawab sama Om Yeri ya.
0: Selanjutnya siapa lan?
1: Ada dari Ilham KDI nih.
0: Kenapa tuh?
1: Karena kalau ada kesempatan berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Om Yeri tuh pilih siapa dan apa alasannya?
2: Kalau gue pribadi, gue lagi pengen nyoba yang lintas genre sebenarnya. Jadi jangan yang setipe misalkan sama dangdut, sama Melayu, itu kayaknya challenge banget sih sebenarnya.
0: Benar-benar. Tapi berarti Om Yeri emang benar-benar suka mencoba sesuatu yang baru ya, berarti ya?
2: Iya, banget sih sekarang karena ya kita kan butuh variasi ya
0: untuk
2: berkarya dan lain-lain gitu maksudnya. Siapa tahu ternyata kenekatannya misalkan untuk mencoba dengan genre lain ternyata bisa nyiptain satu tren baru, kita nggak pernah tahu ya.
1: Betul. Oke, jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut Melayu gitu ya.
2: Iya, makanya banyak banget contohnya sekarang alasannya. Contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih Tensi itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue, menciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan. Semua orang kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
1: Banyak fusion gitu. Baru sekarang bener justru sih.
2: Dan
1: band-band lama sih gue percaya Om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja, ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih gue percaya.
2: Betul. Karena musik itu siklus gitu, kalau nggak tahu.
0: Ada siklusnya.
1: Benar. Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan?
2: Iya, benar.
0: Iya kayak benar.
2: Lagu Charlie. Terus sebenarnya lagunya tuh nggak kadang-kadang balik lagi ternyata itu bisa tren lagi. Bisa. Apalagi dengan sekarang kecanggihan dunia digital gitu kan. Bahkan lagu itu nggak punya masa basi untuk saat ini ya. Aku perhatiin kadang-kadang 2 tahun 3 tahun lagi ternyata naik lagi tuh lagu.
0: Benar.
2: Itu tuh sekarang kayaknya lagi kayak gitu ya. Di era digital tuh musik tuh bisa tren berkali-kali.
1: Benar. Dan juga kita kalau ngeliatin festival musik lain apa itu justru memang ngambil dari semua genre Om ya, kayak dari 80-an ada, dari dangdut ada, dimasukin semua gitu.
2: dia masukin semua sekarang dan eventnya emang udah mulai udah kreatif semua sih sekarang.
1: Iya, yeah, parah,
2: mereka,
1: parah.
2: Mereka, parah mereka.
1: Iya, kayak mana waktu itu ya, antara Pespor atau Synchrones akhirnya waktu itu manggil era 90-an kayak Trio Kwek-Kwek panggil Justus Herman gitu-gitu kan.
2: Iya, benar. Iya, benar. Ini aja kayak kemarin spekulasinya dari salah satu event festival ya, kayak teman-teman muda nih yang milenial Malik di Essential, dia kolaborasi sama Soneta,
1: itu kan benar
2: hal-hal yang gila menurut gue gitu.
1: Itu. Jadi jangan sampai lu jadi orang yang kayak gue benci musik Melayu, gue nggak suka dangdut, nggak usah,
0: nggak banget lu.
2: Iya, karena musik itu nggak ada yang jelek menurut gue.
1: Iya.
2: Tergantung, iya, karena kan menurut gue musiknya bagus buat orang bisa jadi jelek.
1: Yeah.
2: Menurut gue nggak bagus buat orang bagus. Buat gue nggak bagus bisa jadi buat orang bagus gitu maksudnya.
1: Iya,
2: makanya nggak ada sih menurut. Kayaknya sih nggak ada yang dibilang musik jelek itu yang gimana, nggak ada sih.
0: Udah ada, benar. Karena mereka semua lagu tuh pasti menemukan pendengarnya.
1: Pasti.
2: Iya kan? Betul.
1: Akan menemukan masanya itu, kembali.
2: Iya. Yeah. Dan itu tiap orang taste-nya beda soal.
1: Betul.
2: Iya kan?
1: Benar.
2: Contohnya kayak misalkan gue suka Mariah Carey. Menurut gue Mariah Carey bagus nggak bagus? Bisa jadi buat teman gue enggak gitu.
1: Bisa jadi gitu.
0: Oke. Ini single Senja berarti tadi udah ada visualizer-nya berarti
1: udah,
0: atau apa?
2: Udah ada di YouTube.
0: Udah ada di YouTube Bisa ditonton juga berarti
2: yang, AI sih video klipnya.
0: Iya. Kalau mau lihat mobil meledak di situ ada ya.
2: Ada. Endingnya mobil meledak. Iya sih. Sebenarnya gue juga bingung ya kenapa ini meledak nyambung nggak ya?
1: Om Yerinya bingung ya, kita gimana ya? Om Yerinya bingung, kita harus mengerti ya.
0: Benar.
1: Oke, udah bisa ditonton dan juga lagu Senja ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform Om ya.
2: Betul, di semua platform digital, di toko musik digital udah bisa, termasuk di sound usage-nya udah bisa dipakai di konten-konten kalian.
1: Ya, penting tuh. Sedap. Atau mungkin mau ngisi MP3 kalian juga udah bisa kali Om ya.
2: Bisa. Nanti kabarin aja 5.000
1: di langit musik ya, di langit musik.
2: Iya.
1: Gila zaman kapan?
0: Ya Allah, tua kita.
1: Iya. Oke, kalau gitu enggak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget.
0: Terima kasih ya.
1: Seru-seruan bareng sama kita. Semoga lancar untuk proyeknya dan juga semua nanti sampai akhir tahun pokoknya.
2: Amin. Doakan. Nanti mudah-mudahan yang nextnya bisa sama satu band kita.
1: Amin.
0: Let's go dong.
1: Terima kasih juga.
2: Thank you banget.
0: Terima kasih juga buat Topan Produce seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini sama Om Yeri ya.
1: Betul.
0: Dan MC ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So kita pamit dulu, Ellen pamit,
0: Edita mau pamit,
1: dan juga
2: saya pamit.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Ketemu Pro 2 sama Farhan di frekuensi 90,8 MHz Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Alright teman Pro 2, malam hari ini Fatan bakal nemenin kamu di malam-malam yang sangat sunyi dan juga dengan cuaca yang alhamdulillah walaupun tadi sempat agak gerimis di sore hari teman Pro 2. Yang pasti selain ada aku ada juga musik-musik yang seru teman Pro 2. So stay tune terus sama aku ya, karena kita bakal banyak ngobrol-ngobrol nih teman Pro 2, apalagi di Kopstang. Tapi malam hari ini sebelum kita ke Kopstang nanti, karena kan banyak obrolan yang bisa kita bahas. Salah satunya teman Pro 2, aku kan di sini menemani kamu yang lagi sendiri atau malah bersama keluarga dengerin radio, atau juga yang lagi ada masalah, yang lagi ada keluh kesah, yang lagi agak kurang enak hatinya, stres kerjaan gak kelar-kelar, banyak pikiran, tugas numpuk, lagi capek sama rutinitas seperti teman Pro 2. Aku tidak berusaha menjadi seorang yang menyenangkan, tapi aku berusaha untuk membuat kamu biar lebih tenang. Jangan ada pikiran di malam hari ini supaya tidurnya nyenyak teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita lanjut ke lagu dulu. Ada Justin Bieber, I Do.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Ibu, kalian di mana?

0: keempat, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
2: Lagi santai di sore hari,

Radio Republik Indonesia Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Kadang muak gak sih teman Pro 2? Kita tuh banyak pikiran, terus kita gak bisa keluar kemana-mana. Rasanya frustasi aja bawahnya. Stres banget, gimana mau lari juga gak bisa, keluar juga gak bisa, karena gak tahu harus mulai dari mana lagi. Tapi pikirannya tuh masih penuh aja, gak keluar-keluar nih pikiran yang ada. Ya mungkin salah satu cara ya, ini lebih kayak ke pengalamanku aja sih teman Pro 2. Karena emang itu yang pernah aku alami ketika saking stresnya udah mental down. Dan juga kerjaan gak kelar-kelar. Kalau dulu apalagi kuliah tuh, tugas banyak banget. Belum lagi pas skripsian, sampai akhirnya gak ada aktivitas fisik sama sekali yang aku lakukan. Sampai di Padang ini juga jarang banget awal-awal tuh, masih overthinking. Ya bawahnya stres aja lah teman Pro 2. Tapi ketika akhirnya diberikan sebuah kendaraan, dimana itu tenaganya tenaga manusia, alias sepeda teman Pro 2, disitulah aku mulai coba olahraga lagi, beraktivitas lagi. Dan ternyata ada satu hal yang membuatku merasa lebih tenang. Ya gak tahu kenapa ya, dengan aku jalan kaki terus, terus juga sepedaan jauh-jauh. Tapi kalau aku lihat-lihat dan baca-baca ya teman Pro 2 ya, mungkin juga kamu kan sering banget ngeliat orang tuh yang story di Instagramnya, media sosialnya, ngajak lari, atau kayak nunjukin Strava-nya. Ternyata itu gak sebegitu buruknya. Mungkin ada kan orang-orang sentimen, ih belagu banget lari segini, ih belagu banget nunjukin Strava-nya. Tapi ternyata itu lebih baik loh teman Pro 2 dibandingkan kita gak ada aktivitas fisik sama sekali. Karena ternyata olahraga lari itu gak cuma bagus buat badan juga, tapi juga bisa jaga suasana hati kita teman Pro 2. Ya walaupun hampir semua aktivitas apapun itu, termasuk sepedaan, kalau aku sih lebih ke sepeda ya, karena memang gak terlalu capek banget. Tapi itu pas jalannya itu teman Pro 2, ngelihat pemandangan kanan-kiri, lebih relax aja, benar-benar refreshing. Olahraga sambil refreshing sepeda. Tapi ternyata untuk ngebentuk stamina itu ya emang dengan harus lari teman Pro 2. Karena aku kan cuman sepedaan sama jalan ya, jalan kaki itu juga sejam dengan kecepatan pakai walking pad soalnya. Ya kurang lebih 3, berapa gitu aku lupa. Dan ini aku udah mulai nih teman Pro 2, coba lari. Karena emang entah kenapa kemarin kan jalan dulu, abis jalan kita naikin kecepatannya, coba lari. Itu ternyata masih berat loh, padahal aku naik sepeda kayak nanjak Bukit Gatuh-Gatuh aja udah aman banget nih kaki. Tapi ternyata pas lari, itu napasnya masih ngos-ngosan, napasnya tuh masih kurang kuat, dadanya masih agak sesak sakit. Ternyata masih kurang teman Pro 2, makanya ke depan ini juga aku coba. Jadi jalan kaki emang aku udah mulai berbulan-bulan. Sekarang kita coba up lagi ke lari teman Pro 2. Dan entah kenapa yang kemarin pas lari itu, selesai lari, ini beneran ya teman Pro 2, itu emang suasana hati itu tenang aja gitu, relax aja. Dan kalau ini menurut artikel, jadi saat kita berlari emang tubuh tuh ngelepasin zat kimia. Kita kan emang secara, selain belajar biologi, kimia, dan dalam tubuh kita tuh emang ada zat-zat kimia teman Pro 2. Nah, zat kimia yang setelah lari itu, ketika berlari, itu ada yang namanya endorfin sama serotonin. Yang emang perannya bisa ngatur suasana hati, teman Pro 2. Makanya, setelah olahraga, sebagian orang bisa merasa lebih segar, rileks, dan lebih nyaman. Sebagian ya, nggak ucuk-ucuk tiba-tiba kamu bakal merasa itu semua, teman Pro 2. Itu kan butuh proses, butuh tahapan-tahapan. Karena ada juga emang lagi stres banget, berat banget. Tapi pas lari sambil nangis, sambil marah-marah, akhirnya gak ngerasa relax. Ada juga teman Pro 2, makanya sebagian. Lari juga bisa jadi waktu untuk kamu teman Pro 2, untuk kita semua istirahat sebentar dari kesibukan. Jadi kita bisa menikmati udara luar, kalau emang kalau larinya di luar ruangan ya. Fokus sama langkah kaki dan gak terus-menerus berkutat dalam hal yang bikin pikiran penuh. Habis selesai ngantor, sore hari pulang, refreshingnya dengan cara berlari di taplau atau rumahnya yang di Andalas, ya di Andalas juga, ya di sekitaran rumah, di halaman rumah,
penting udara luar. Ya syukur alhamdulillah ya untuk kota Padang, walaupun emang beberapa masih dengan kondisi kabut berasap, tapi ya kita masih bisa untuk menikmati udara luar memprodua, karena beberapa hari juga udah hujan. Walaupun kalau dibandingkan dengan teman-teman kita yang di Kalimantan, yang pastinya mereka benar-benar berat banget hidupnya memprodua, karena udaranya bukan, kalau kita kan pasti itu kualitas udara tidak baik, sedangkan kalau mereka udah beracun kualitas udaranya memprodua. Dan aktivitasnya ya nggak tahu kenapa, mungkin kalau sekolah udah PJJ ya, tapi kalau misalnya kerja itu mereka juga akhirnya harus keluar juga, keluar ruangan, berkendara. Kan ada banyak videonya teman Pro 2 ya, dengan kabut asap yang begitu tebal warna kuning. Coba nggak sestres apa coba mereka. Makanya yang kita harapin saat ini sih semua yang terjadi kebakaran hutan di Indonesia ini padam semuanya, hujan di mana-mana yang memang terjadi kebakaran ya teman Pro 2 ya, karena nggak tahu kenapa nih sampai sekarang kebakarannya masih terjadi. Kabut asapnya semakin tebal. Ya kita harap dan doa terbaik untuk teman-teman kita yang ada di Kalimantan pun Jambi juga, karena asapnya kalau Jambi nih ujuk-ujuk ke Kota Padang juga teman Pro 2. Oke lah, kita lanjut lagi ke Lari teman Pro 2. Jadi Lari ini bisa menjadi salah satu alternatif kalau kamu udah lama banget bertahun-tahun gak olahraga. Mungkin jangan langsung lari teman Pro 2, khawatir nanti lututnya yang kena. Apalagi kalau misalnya berat badannya ini udah termasuk obesitas, takutnya lututnya yang gak kuat. Better kamu coba jalan kayak gini dulu, hari demi hari, terus juga minggu demi minggu, bulan demi bulan. Nah kalau udah lumayan turun berat badannya, baru coba lari teman Pro 2. Karena yang penting sih bukan hanya lari, tapi yang penting tuh kegiatan atau aktivitas fisiknya teman Pro 2. Makanya aku bilang tadi ya, kalau emang kamu gak mau lari ya bisa aja coba dulu dengan sepedaan. Nah tapi kan sepeda juga butuh tenaga kaki nih, kaki harus diperkuat ya dengan jalan kaki. Itu yang aku lakukan teman Pro 2. Gara-gara kemarin kemana ya, bis dari Gunung Sarasah, awal lagi nih aku cerita lagi nih, gak kuat. Akhirnya dari situ aku bertekad untuk jalan kaki biar kakinya kuat. Latihannya di Bukit Gado-Gado, alhamdulillah berat badan ya lumayan turun lah. Dan juga memang suasana hatinya lebih tenang aja, gak kayak dulu bawaannya stres mulu jadi orang.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
5: Lagi santai di sore hari.

Teman Pro 2, kadang kalau lagi stres, kita tuh suka bingung ya, mau ngapain, mau istirahat, tapi pikiran masih kemana-mana, mau cerita, tapi belum tentu tahu harus mulai dari mana. Nah, ya mungkin olahraga kayak lari itu bisa jadi salah satu cara buat ngebantu mengolah stres Teman Pro 2. Karena saat berlari, kita punya kesempatan buat ngambil jeda dari rutinitas dan juga mengalihkan perhatian senyap ke aktivitas yang sedang dilakukan. Bukan berarti ketika jam kerja kita lari ya Teman Pro 2, tapi karena udah saking capeknya kerja, fokus, apalagi kalau misalnya kamu kerjanya menatap terus layar laptop, komputer, itu kan emang butuh yang namanya untuk beristirahat sejenak Teman Pro 2, jeda dulu sebelum nanti pas malam-malam biasanya masih scroll-scroll nih. Ya jadi hari Minggu, hari Sabtu gitu kan, buat ngambil jeda dari rutinitas yang mengalihkan perhatian. Selain itu Teman Pro 2, aktivitas fisik itu juga bisa ngebantu untuk memperbaiki suasana hati dan juga mengurangi rasa cemas pada sebagian orang. Jadi kalau olahraga nggak harus selalu soal ngejar target atau pengen jadi atlet, kadang juga bergerak sebentar aja udah jadi langkah kecil buat merawat diri. Dan itu yang aku rasakan Teman Pro 2. Karena hingga saat ini juga aku yang nggak terlalu kayak menggunakan Strava, elevasi nggak sih kalau nggak salah ya? Iya elevasi kayaknya kalau nggak salah Teman Pro 2. Jaraknya semana, kecepatannya berapa. Yang penting untuk aku sendiri, aku gerak. Terus kalau pakai sepeda, aku jalan-jalan jauh-jauh menikmati pemandangan kanan dan kiri sampai tujuan, bahagia, senang, karena selama perjalanan itu emang usahanya atau kayak beratnya minta ampun Teman Pro 2. Makanya ketika nyampe itu, wah. Apalagi kalau tujuannya air terjun. Sarasa gadui. Awalnya kan gagal tuh. Aku ternyata kemarin jalan sama temanku naik sepeda juga, itu udah ketemu air terjun Sarasa gaduinya yang kayak tangga itu loh Teman Pro 2. Karena awal-awal itu aku ternyata ke atas lagi, jadi jembatan yang ada atapnya tuh itu kan belok kanan, langsung lewatin jembatan beberapa meter dikit lah itu belok kanan. Tapi kalau pas itu gara-gara cuman sendirian pakai Google Maps naik sepeda itu ke atas-atas lagi, di situ udah kayak kaki tuh mau jalan kaki aja nggak kuat, terus bawa sepeda. Nah itu Sarasa gadui Lubuk Hitam Lestari. Kemarin juga udah sempat ke bandara. Ih pokoknya seneng lah Teman Pro 2 kalau sendiri. Karena emang aku sukanya sendiri. Soalnya kalau bareng-bareng kadang-kadang mereka kan kejar waktu, kalau kesendirian kan enak. Tapi mungkin diantara kamu yang biasanya lebih relaxnya naik sepeda bareng teman, ya it's okay aja, lebih ngerasa safety gitu kan. Dan kalau dengan kondisi yang seperti ini ya Teman Pro 2 ya, kan karena memang Padang masih berasap. Asapnya dari mana? Asapnya dari tetangga, bukan dari kita sendiri. Ini agak greget ya. Ya, makanya lagi-lagi kita berharap hujannya di sumber kebakaran Teman Pro 2, yaitu Jambi salah satunya. Kita harap biar kebakaran hutannya dan lahannya ini segera selesai. Oke, lanjut lagi Teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu Teman Pro 2, misalnya lagi coba jalan kaki atau jogging santai di tempat yang aman dan nyaman, ya bisa juga pakai walking pad salah satu alternatifnya. Jadi kamu cuma di rumah aja gak apa-apa, dan gak perlu langsung cepat atau jauh Teman Pro 2, mulai pelan-pelan aja. Yang penting badan tetap nyaman dan gak dipaksakan. Tapi ingat, olahraga itu bukan solusi untuk semua masalah. Kalau emang stres atau rasa cemasnya terus ngeganggu, mentalnya merasa terganggu, benar-benar udah saking stres itu udah mau gila, ya gak ada salahnya coba kamu cerita ke orang lain yang kamu percaya ya, atau cari bantuan tenaga profesional kayak ke psikolog contohnya. Manfaat lainnya dari olahraga lari itu bisa ngebantu untuk memperbaiki kualitas tidur. Jadi menurut beberapa artikel, olahraga itu bisa ngebantu tubuh jadi lebih rileks sehingga sebagian orang bisa tidur dengan lebih nyaman. Coba kita bayangin Teman Pro 2, setelah seharian sibuk dengan sekolah, kuliah, pekerjaan, atau aktivitas lainnya, kita menyempatkan diri buat gerak, terus makan dengan cukup, lalu beristirahat. Kalau kita bayangin ya, ini emang rutinitas kayak sederhana, tapi bisa ngebantu kita untuk jaga keseimbangan antara aktivitas dan waktu istirahat Teman Pro 2. Jangan sampai karena emang pengen tidurnya nyenyak, kita kayak maksain berlari sampai kelelahan, ya nggak gitu juga ya. Cukup jalan kaki atau jogging ringan sesuai kemampuan. Jangan lupa pemanasan dan pilih tempat yang aman.
Jadi mempro dua lari itu nggak harus selalu tentang seberapa jauh jarak yang berhasil ditempuh atau seberapa cepat kita sampai di garis akhir. Kita juga bisa menjadikannya waktu buat menikmati suasana, melepas penat, dan memberi jeda untuk diri sendiri. Mulai dari langkah kecil, nggak perlu langsung sempurna atau mempro dua. Gak perlu ikut-ikutan target orang lain juga, yang penting tetap nyaman, konsisten, dan dengarkan kondisi tubuh sendiri.

0: Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak bana.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, malam hari ini kita udah di Kopstang, Kopi Setangga, dimana kamu bisa join bareng aku teman Pro 2, ngobrol. Dan BTW kalau sekarang sih aku mau ngobrolin ini, sebuah film yang aku ingin rekomendasikan ke kamu semua. Aku udah nonton karena dari rekomendasi juga di TikTok kalau nggak salah tuh. Dan ternyata pas aku lihat lucu juga. Ini film komedi teman Pro 2. Tapi sebelum itu nanti ya, karena aku mau ajak kamu semua yang kalau mau gabung di 0751274822 atau WhatsApp 0811665598 kalau kamu mau dengerin lagu yang emang lagi mau kamu dengerin nama menemani malam hari kamu ini. Silahkan langsung kirim ke WhatsApp kita atau mau join di 0751274822. BTW juga teman Pro 2, ini aku mau kasih info dulu dari Universitas Negeri Padang. Jadi UNP ini bakal ada acara, bakal menyelenggarakan LOVI 2026. LOVI ini Lomba Fisika teman Pro 2 2026. Dengan tema Mystic Forest, Where Physics Become Magic. Untuk tingkat siswa SMP atau MTS, SMA atau MA, dan perguruan tinggi. Jadi untuk kamu semua yang tertarik untuk mengikutinya di Lomba Fisika 2026, itu bakal dilaksanakan pada hari dan tanggal Jumat, Sabtu, dan Minggu 30 Oktober 7 sampai dengan 8 Oktober 2026. Sebentar. Tanggal 30. Ini salah nih mungkin nih. Nanti kita confirm lagi ya teman Pro 2 ya. Nanti tempatnya sih di FMIPA UNP. Kalau mau tahu informasinya lebih lanjut, kamu bisa hubungi kontak person ini atas nama Nasya teman Pro 2 di 081-949-130312. Atau bisa juga langsung kunjungi Instagramnya di @lovi_unp. Lovinya biasa aja teman Pro 2, LOFIUNP. Oke lah, kita lanjut dulu ke lagu atau list-list lainnya untuk malam hari ini. Nanti kita lanjut lagi ngobrolin film yang pengen banget aku rekomendasiin tentang sebuah persahabatan, pertemanan, dan pergaulan.

0: Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
1: Beli ini, ini, sama ini.
2: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
1: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
2: Beli apa aja, mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
1: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
1: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
1: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Memang bro dua, bayangin kamu tuh punya geng pertemanan yang dari kecil sampai dewasa itu masih bermain, rutin main kejar-kejaran juga. Kedengarannya seru ya teman bro dua ya. Tapi gimana kalau ternyata emang permainan itu terus berlanjut selama puluhan tahun dan semua orang di geng tersebut punya satu misi, jangan sampai jadi orang yang kena tag. Jadi mungkin kamu pernah dari kecil SD atau SMP mainnya itu lari-larian. Ntar kalau misalnya disentuh, nah kamu yang jaga, yang harus ngejar lainnya sampai bisa nyentuh orang lainnya lagi tuh mempro 2. Itulah dia ide unik jadi dasar cerita film komedi yang berjudul TAG tuh mempro 2 yang dirilis pada tahun 2018. Nah film ini garapan Jeff Tomsic. Ini dibintangi sama Ed Helms, Jeremy Renner, John Hamm, Jack Johnson, dan Hannibal Buress. Yang bikin menarik ya teman-teman ya, film ini terinspirasi dari kisah nyata loh. Jadi sekelompok teman yang mempertahankan permainan tag itu sejak mereka masih muda teman-teman dua. Jadi ceritanya bukan sekedar permainan anak-anak, tapi juga tentang persahabatan yang bertahan melewati waktu. BTW, sebelum kita lanjut lagi, ini ada yang mau gabung bersama kita malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Fakam.
0: Halo, selamat malam, Bang Fitro.
1: Iya, Bang. Apa kabarnya, Bang?
0: Baik, Bang Fitro. Gimana kabar, Bang Fitro?
1: Wah, Bang, kiwek batuk demam, Bang.
0: Gimana?
1: Kiwek batuk dan demam.
0: Bang Fitro lagi pilek?
1: Iya, Bang. Batuk
0: dan demam, Bang. Waduh, batuk dan demam ya.
1: Iya.
0: Semoga segera sembuh ya, Bang Fitro, iya, ya.
1: Iya. Oh... Kalau aku boleh menanggapi ya Bang, yang film-film seperti itu.
0: Gimana?
1: Ikut lagi aku, naik kira ya Bang ya?

0: ke hip-hop. Hip-hop ada unsur-unsur gangster memang sedang tentangnya itu. Apalagi saya sekarang ada pula lagu Minam dikolaborasi dengan musik-musik timur. Itu sekarang kan juga ini juga sedangkan ini juga pagi semenjak adanya Iva Aurel itu kan yang sama Faris Tenang itu lagu Tabua Bari sama sempat buat naik tuh.
1: Iya, itu bukan produsernya sih, tapi pokoknya ada rumah production-nya tuh Anti Normal namanya, Anti NRML. Jadi Indah Kus, dia, terus sama kayak Tensi, itu di bawah Anti NRML, itu Anti Normal tuh. Ya, yang hibdut-hibdut kayak gitu.
0: Iya, iya. Karena kan dari awal-awal 2024-2025 2026 ini, kan 2026 ini baru terasa nih kalau kayak gini. Okay.
1: Bang Fitro, ini aku lagi mau coba ini Bang Fitro tentang film Tag. Ini Tag itu jadi emang kisah nyata sekelompok orang yang dia tuh dari kecil main, pernah gak Bang Fitro main ini? Kejar-kejaran, terus sentuh orang. Nah orangnya tuh yang kalau kena itu dia yang jaga tuh.
0: Ada Bang?
1: Pernah ya?
0: Iya, untuk ini memang semasa-masa waktu kecil kali Bang.
1: Bang Fitro bisa bayangin gak? Itu kan biasanya dimainin sama anak kecil, tapi ternyata sampai dewasa juga dimainin sama mereka nih.
0: Memang iya Bang, memang betul apa ya Bang, memang kenyataan Bang. Memang di keluarga kan sekarang juga ada yang main itu Bang.
1: Hah?
0: Di keluarga karena asik nonton film-film yang kisah-kisah yang nyata, akhirnya new juga Bang.
1: Oke.
0: Karena memang nyata Bang, kalau aku ngirim memang betul, memang ada. Memang banyak jadiannya itu Bang, karena aku aja dari sudah beberapa hari yang lalu ya. Ya pokoknya sudah beberapa hari yang lalu ini kurang lebih si minggu ini memang ada cari-cari frame-frame yang hanya saya situ bangkirannya pas pula bahas ini dipembuatan. Karena aku juga ingin merespon gitu. Jadi ya apa sih ya yang jadi ianya kan, ianya ya pemainan kejauhan itu bagi bilang pemainan-pemainan yang bagi bilang hampir punggal gak sih, karena itu juga pemainan orang terbaik itu.
1: Iya. Yeah.
0: Karena kalau kita berbicara tentang pemainan, ya banyak sih pemainan-pemainan lama itu yang boleh dibilang punah. Jadi supaya ini kita masih bisa berkumpul dengan bakal kepada sendiri, ya banyak pemain anak-anak hilang. Nah fokus ke gaji aja Bang.
1: Oke, iya sih betul.
0: Iya, karena di zaman-zaman sekarang ini dari Bang Tunggu sampai Tunggu kembali itu tidak bisa lepas dari gadget.
1: Makanya nih aku pengen cerita banget nih, karena kemarin baru tadi aku nonton nih film Tag. Benar-benar lucu banget karena film komedi dari Amerika Serikat tahun 2018 sama Pro 2. Jadi dia tentang kejar-kejaran, dan ini bukan apa ya, kalau emang kisah nyatanya sih enggak sebegitu ya, tapi kayak kamu tuh teman Pro 2 punya rencana biar nggak kena tag-nya atau kena atau jadi orang yang terakhir yang sebelum mati itu merasa ada penyesalan. Oke lah kalau gitu Bang Fitro, mungkin boleh nih lagunya.
0: Apa tuh ya apa yang kita bicarakan malam hari ini ya teman-teman, ya adalah sisi positifnya itu, karena kalau kita bercerita, ya itu ya teman-teman gue apa yang disampaikan oleh Bang Fatah itu memang ya memang kalau kita ya ini kan, jadi teknologi ini sebenarnya tidak bisa pula kita tolak kan, jadi Jadi bang, bisa tidur kembali tuh.

0: Kak Nur Gigi tu ditangankan.
1: Okay, thank you Bang Fitro.
0: Kalau untuk lagunya kita coba aku dari Iwan Fals sama Air Bawa Bang, sebenarnya para penyuka Bang.
1: Iwan Fals featuring Noah yang terlupakan.
0: Iya.
1: Oke, okay, oke, okay, kita bakal putar ya.
0: Ya, oke, okay, kalau kamu untuk Bapak Tan dulu ya. Kalau kamu untuk Bapak Tan.
1: Thank you.
0: Oh iya, Abang apa kabar di Abang?
1: Enggak, aku tuh udah emang enggak benar-benar udah enggak komunikasi lagi. Karena kan emang aku baru ketemu Dila kan cuma beberapa bulan, terus dia akhirnya ke Jakarta. Makanya enggak terlalu deket banget, enggak ada obrolan.
0: Ya, kemudian ya enggak lupa kita Bang. Bang tahu nanti kayaknya dia enggak lupa sama kita kira, tapi enggak ya saya. Oke, okay, semua okay. Bang ya. Pesepakannya, kebersihnya, bapakannya, benar. Apa yang kita bicarakan malam ini ada manfaatnya Bang. Kayak lebih ya film komedi yang ini kisah nyata ya kayak Bang ya.
1: Iya kisah nyata ya, dia ternyata.
0: Iya ya. Oke Bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut nomor 2 ada Iwan Fals featuring Noah yang terlupakan.

salah satu hewan yang dapat menarik perhatian karena tampilan sayapnya yang indah dengan warna-warna yang memukau. Ia menari-nari dari satu bunga ke bunga lainnya, memberikan atraksi yang memanjakan mata. Namun tahukah Anda, keindahan dari kupu-kupu tidak terlahir begitu saja. Kupu-kupu melalui proses panjang dengan memulai kehidupan sebagai telur yang sangat kecil, kemudian menetas dan berubah menjadi ulat yang aktif mencari makan untuk bisa tumbuh. Ketika ukurannya cukup besar, ulat akan membentuk kepompong dan memasuki fase penting yang dapat mengubah kehidupannya. Proses perubahan yang kupu-kupu lalui dalam kehidupannya disebut sebagai metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh secara menyeluruh. Nah, setelah proses itu selesai, keluarlah seekor kupu-kupu dengan bentuk yang sangat indah seperti yang sering kita lihat di taman bunga. Metamorfosis menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak hanya terletak pada perubahan ukuran, melainkan dapat diartikan sebagai perjalanan panjang untuk menemukan

0: lagi aja deh, penasaran doang.
1: Ultra win.
0: Wih, menang. Gampang juga jadi cuan. Loh, kok kalah? Santai, sekali lagi pasti balik modal nih. Yah, kalah lagi. Gak boleh seperti ini nih, harus sampai balik modal. Ya udahlah, pinjam online dulu deh.
2: Bayar utangnya sekarang.
3: Jangan hilang, kapan mau bayar? Kalau gak dibayar, semua kontakmu bakal kami hubungi.
2: Bayar.
3: Jangan lari, keluargamu kami hubungi.
2: Teman-temanmu juga bakal tahu.
4: Gus, bangun woy, bangun.
0: Untung cuma mimpi. Aku gak mau, aku gak bakal coba judi online lagi.
4: Kamu kenapa, Gus?
0: Ini iklan judol muncul terus di mana-mana. Aku jadi penasaran sampai ke bawah mimpi. Ternyata rasanya seseram ini.
4: Kalau baru penasaran aja sudah bikin kamu setakut ini, apalagi kalau benar-benar mencobanya. Jangan kasih rasa penasaran ngatur hidupmu. Sekali masuk judi online, yang datang bukan ketenangan, tapi penyesalan.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Jadi teman Pro 2, cerita tag ini maksudnya TAG ya teman Pro 2 ya. Kan artinya banyak tuh ya, label, terus juga masalah ini. Tapi kalau dalam hal ini, itu kayak permainan kamu tuh tersentuh nih teman Pro 2. Jadi kejar-kejaran, kalau penjaganya bisa nyentuh kamu, kamu yang jaga. Nah, kalau di Amerika itu ngomongnya tag. Kalau kita kan cuma kayak kena, kamu kena, kamu kena. Kalau dulu aja juga tuh biasanya pakai jongkok. Aku jongkok, gak boleh ditangkap. Walaupun gak tahu tuh kenapa kayak gitu. Jadi cerita tag itu berpusat sama 5 sahabat. Itu ada Hogan atau Hoagie Malloy, ada Bob Callahan, Randy yang akrab dipanggil sama Chili, ada Kevin Sable, dan Jerry Pease, semua Pro 2. Mereka punya tradisi main tag ini setiap tahun, itu sejak mereka SD tahun 1983. Ini cerita dalam filmnya ya, karena kan lagi-lagi kalau film itu emang mendramatis dan juga gak benar-benar semua sama persis dengan kehidupan. Ini juga sebenarnya sahabatnya bukan hanya 5 itu teman Pro 2, kalau aslinya itu lebih banyak lagi. Aturannya sederhana, mereka harus berusaha untuk menyentuh salah satu teman supaya teman tersebut jadi orang yang kena tag. Permainan ini berlangsung selama periode tertentu setiap tahun, jadi setiap bulan Mei aja dia teman Pro 2 mainnya teman Pro 2. Tapi ada satu orang yang sulit banget dikalahin, yaitu yang namanya Jerry. Jadi selama bertahun-tahun, ya kurang lebih 30 tahun, dia tuh punya, bukan status sih, apa sih namanya kalau kebanggaan tuh, kayak juara banget lah dia, karena berhasil selalu menghindar teman-temannya dan belum pernah kena tag. Dan buat geng ini, Jerry menjadi seolah tuh pemain yang gak terkalahkan. Nah, kamu mungkin ngebayangin, masa sih sampai dewasa? Ini kisah nyata loh teman Pro 2. Bener-bener dari SD itu emang masih ketemu lah dalam satu lingkungan sekolah. SMP masih ketemu, SMA atau kuliah, dan mereka udah tua, udah ada kerjaan masing-masing, malah beda kota. Ini masih loh teman Pro 2, mereka tuh masih main. Yang menariknya si Hugi, awal pertama cerita ini memang bakal spoiler full sih. Kecuali kalau mau kayak tertarik ya mungkin kamu bisa langsung nih untuk nonton di, kalau aku biasanya di Netflix ya yang berbayar. Nah, awal ceritanya ada si Hugi. Itu awal sinya ya teman Pro 2, Hugi. Dia itu mendaftar menjadi seseorang kebersihan. Bagian kebersihan. Kebiasaan, fatan, lupa. Apa namanya tuh? Yang bersih-bersih. Office boy, ya. Office boy, teman Pro 2 di kantor. Nah, tahu tujuannya untuk apa? Untuk ngetek si yang namanya Callahan. Tulisannya C-A-L-L-A-A-H-E-N. Callahan lah pokoknya teman Pro 2. Nah, Callahan, kamu tahu siapa dia teman Pro 2? Dia CEO. Itu saking niatnya sama game itu. Si Hugi teman Pro 2 sampai niat kerja di sana. Nah, pas ada waktu kesempatannya di kantornya, ini padahal si Callahan lagi ada seseorang yang mau wawancara dia. Tapi tiba-tiba masuk dah si Hugi di ruangannya. Cuma buat ngetek doang. Iya ampun. Emang kelihatannya childish banget teman Pro 2. Tapi sumpah itu lucu banget lagi. Nah, masalah itu mulai muncul. Jadi ada masalahnya ya. Itu bukan hanya tentang per game doang teman Pro 2. Permainan doang. Ada masalah yang mulai muncul ketika Hogi itu ngedapet kabar kalau Jerry bakal segera menikah. Dan dia mau rencananya pensiun dari permainan mereka. Nah, tadi kan yang aku bilang tadi, Jerry ini udah menjadi seorang pemain yang gak pernah terkalahkan. Akhirnya ngerasa gak bisa, ini udah bertahun-tahun nih. Karena ini gak ada pemenangnya teman Pro 2. Mereka tuh cuman kayak ngetek siapa yang terakhir kali ketek. Artinya mereka jadi penjaga. Ini kan gamenya gak setiap hari ya. Jadi cuman sebulan sekali dalam setahun. Cuman di bulan Mei doang. Kalau misalnya kamu kena teman Pro 2, itu ada sebuah aib yang kamu bakal jaga sampai akhirnya permainan dimulai lagi di bulan Mei tahun berikutnya. Makanya itu mereka kayak gak rela aja teman Pro 2. Orang belum pernah kena sama sekali, belum pernah jaga sama sekali, tiba-tiba ada kabar kalau dia mau pensiun dari gamenya. Buat teman-temannya ya ini kesempatan terakhir untuk ngebuat Jerry ini akhirnya kena tag. Hugi kemudian mengumpulkan Bob, Chili, dan Kevin, termasuk tadi Callahan ya, yang emang awal pertama kali ceritanya kita dikenalin sama Hugi dan juga Callahan.
Mereka kembali kerja sama, cari celah dan coba berbagai cara supaya bisa nyentuh si Jerry. Tapi ternyata teman bro 2, Jerry ini bukan lawan yang gampang. Dia tahu teman-temannya pasti datang untuk ngejar dia. Jadi dia punya cara untuk menghindar. Dari sinilah berbagai situasi kocak, kacau itu mulai terjadi. Itu kayak kamu tuh lagi nonton film action dan kayak lagi nonton film yang butuh ini puzzle-puzzle gitu teman-teman Pro 2.

0: sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

Kamu biasanya teman pro dulu ya, orang dewasa tuh sibuk kayak ngejar deadline, kerjaan, atau ngebayar tagihan. Tapi ini, persahabatan nih, geng ini, itu justru kayak sibuk buat ngejar temennya sendiri, ya ampun. Nah, ini kan masih mau ngejar Jerry kan, yang katanya kabarnya sih mau pensiun gitu kan. Dan kayak gak fair aja, gak adil aja, makanya mereka akhirnya kumpul lagi, dikumpulkan sama si Hugi ini, biar bisa ngetek si Jerry. Akhirnya mereka kembali ke kampung halaman mereka masing-masing di Spokane. Ini kan sempat berpisah di Spokane, Washington. Jadi Hugi dan kawan-kawan udah ada rencana tuh untuk nangkep Jerry. Mereka kayak harus mikirin strategi sambil tetap menjalani kehidupan sehari-hari. Walaupun emang enggak sih, kalau kehidupan sehari-hari enggak teman pro 2. Mereka tuh benar-benar cuma buat mikirin strateginya ya. Gak ada tuh tentang kepikiran buat makan apa, ntar kerjanya apa, walaupun ada sih kayak cuti. Pokoknya lucu banget. Kayak kan pertama si Hugi ngetek si halakun si Kalahan tuh nomor 2. Nah, kan udah ketemu nih. Yaitu si Hugi ngajak Kalahan karena dapat kabar kalau Jerry mau udah selesai atau mau pensiun, gak main lagi tek-tekan ini. Akhirnya udah berdua, si Hugi sama Kalahan, itu ketiganya ketemu sama si Chili atau sebenarnya Randy. Nah, kalau si Kylie ini orangnya emang gaya hidupnya aneh ya teman pro 2, kayaknya gak ada kerjaan, lagi berantakan aja. Terus baru deh ketemu sama si Sable untuk ngetek selanjutnya. Nah, Sable ini dia detect tuh pas lagi konsultasi sama psikolog. Karena emang gaya dan juga pikirannya tuh aneh banget. Kayak seorang ini, apa teman pro 2? Seseorang. Disebut apa sih itu namanya? Pokoknya segala macam semua mengenai waktu aja dipertanyakan. Terus mengenai kenapa namanya hari Minggu aja dipertanyakan sama si Sable. Itu dia, nah itu udah kumpul-kumpul tuh. Akhirnya balik lagi ke kampung halamannya. Mereka buat rencana. Nah, Jerry ini juga saat di kampung halaman itu memperkenalkan tunangannya, yaitu Susan, kepada teman-temannya. Tapi ini kan awalnya udah hampir ketangkep nih teman pro 2. Nah, gara-gara Monica, Susan ini kayak gak terima aja si Jerry ini main game kayak anak-anak aja, kayak bocah, kayak childish banget. Dan dia gak mau sampai pernikahannya berantakan. Karena emang se-brutal itu teman pro 2, mereka gak peduli. Ada ketika scene, ini orang tuanya Hugi, ayahnya lagi meninggal, udah dikubur. Itu lagi masih masa berkabungnya. Tapi karena si Sadel yang jaga, akhirnya ngetek si Hugi, ya ampun. Bener-bener dah. Sampai pas lahiran kan Hugi udah ada istrinya juga. Nah, istrinya ini juga lebih excited banget kalau ada permainan ini teman pro 2. Dia ngebantu si Hugi buat nangkep si Kylie. Jadi awalnya istrinya Hugi dulu ngetok pintunya Kylie. Pas Kylie udah kayak agak sadar, kenapa nih tiba-tiba istrinya Hugi datang ke sini nih? Oh, ternyata main. Ya ampun, ya ampun. Itu dia teman pro 2. Nah, karena gak mau berantakan nih tunangannya, gak mau berantakan pernikahannya. Jadi istrinya Jerry sama Jerry, istrinya Jerry itu namanya Susan, mereka sepakat untuk gak main tag dalam acara yang berkaitan dengan pernikahan. Nah, sebagai gantinya mereka juga dapat undangan. Jadi ketika pernikahannya, mereka gak boleh tuh main tag-tagan. Tapi kesepakatan itu gak menghentikan mereka untuk terus mencari kesempatan menangkap Jerry. Karena kan masih ada kehidupan-kehidupan lainnya, jam-jam tertentunya teman pro 2. Dan keseruan film ini bertambah ketika Rebecca Crosby, seorang jurnalis The Wall Street Journal, memutuskan untuk menulis artikel tentang persahabatan dan juga permainan unik mereka. Kenapa tiba-tiba si Rebecca ini ikutan? Yaitu awal pertamanya, kan yang aku bilang, si Kalahan ini sebenarnya mau ketemu seseorang buat diwawancara. Nah, itu sebenarnya yang mau wawancara itu adalah Rebecca, teman pro 2. Ketika ngelihat tingkahnya si Kalahan sama si Hugi main tag-tagan ini, akhirnya ngebuat Rebecca tuh tertarik aja untuk menulis dan mencatat artikel ini.
Kisah 5 orang dewasa yang masih menjalankan permainan masa kecil selama bertahun-tahun, ya tentu menarik untuk diangkat ya. Apalagi permainan mereka bukan sekedar berkumpul dan juga senang-senang, tapi melibatkan strategi dan usaha yang cukup serius. Kehadiran Rebecca juga memperlihatkan teman Pro 2 betapa uniknya tradisi geng ini. Di tengah kesibukan masing-masing ya, mereka tuh kayak masih punya satu kegiatan yang membuat mereka terus terhubung. Itu yang luar biasanya teman Pro 2. Cuma buat gara-gara ngetek doang. Mereka tetap ada ikatan aja, walaupun gak yang terlalu kayak sahabat banget ya teman Pro 2 ya. Sama halnya kayak Jerry, apalagi Jerry. Jerry yang susah banget ditemuin, susah banget di tag teman Pro 2. Mereka ya gak terlalu kenal banget sama Jerry, tapi ya itu, mereka tetap masih ada hubungan pertemanan atau geng-gengan ya dari game itu teman Pro 2.

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Bu, ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai m-banking piye toh.
3: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin bapak pakai m-banking, Duk.
4: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
2: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
2: 100 juta? Bisa ndak?
4: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Sekilas ya teman Pro 2, Tek itu emang kayak film yang menjual kekonyolan 5 orang dewasa yang gak mau kalah dalam permainan sederhana. Tapi dibalik semua kekacauan itu ada cerita tentang persahabatan dan juga kenangan yang mereka bangun bersama sejak muda. Permainan ini jadi alasan mereka tetap bertemu, komunikasi, dan juga menghabiskan waktu bersama. Walaupun kehidupan sudah berubah, mereka masih punya tradisi yang menghubungkan mereka dengan masa lalu teman Pro 2. Buat kita yang udah lama gak ketemu teman sekolah, mungkin ada sedikit rasa nostalgia saat melihat hubungan mereka nih. Kadang yang bikin persahabatan bertahan tuh bukan karena setiap hari harus ketemu, tapi karena masih ada kenangan dan kemauan untuk tetap menjaga hubungan. Dan itu yang mungkin jarang kita temukan saat ini. Kita dari kecil gak ada tradisi yang kita lakukan. Ya dulu emang main aja sih, tapi ternyata gak kepikiran ya teman Pro 2 ya. Kalau dari film ini, film diangkat dari kisah nyata, ternyata bisa ya kita untuk menjaga hubungan. Ya gak harus tiap hari komunikasi terus, capek lah karena punya kesibukan masing-masing. Tapi akhirnya ya bisa aja ketika kita mau jaga hubungannya, bertemu kembali. Dan salah satu hal yang paling menarik dari Tek itu adalah inspirasinya yang berasal dari kisah nyata. Ini sekelompok teman di Spokane, Washington. Emang dikenal memainkan permainan tag selama bertahun-tahun dan kisah mereka tuh pernah diangkat dalam artikel The Wall Street Journal yang berjudul It Takes Planning Caution to Avoid Being It yang ditulis Russell Adams. Cerita tersebut kemudian menarik perhatian industri film dan akhirnya diadaptasi jadi film layar lebar ini teman Pro 2. Ya walaupun gitu tentu ada bagian yang dikembangkan untuk kebutuhan film ya, jadi nggak bener-bener kelompoknya sebegitu dikitnya karena kayaknya lebih banyak. Terus juga ceritanya yang ini ada salah satu scene ini kan si Jerry nggak tahu kenapa yang jadi pertanyaan

kalau cerita aslinya. Kalau cerita aslinya ada nanti di bagian akhirnya tuh, scene-scene akhir. Yang biasanya kalau udah penutupan itu kan ada back, apa sih namanya, layar belakang, belakang layar. Nah, di situ tuh nomor 2. Nanti kamu bakal ngelihat benar-benar udah pada tua tuh, tapi ada aja tingkahnya. Jadi film Tekken itu nomor 2. Ini bukan dokumenter ya, tapi komedi, tapi yang terinspirasi dari tradisi nyata sekelompok sahabat. Ini mengingatkan kita kalau persahabatan tuh bisa punya banyak cara untuk tetap hidup. Ada yang rutin reuni, punya grup chat yang nggak pernah sepi, jalan bareng setiap tahun, atau punya kebiasaan unik yang cuma dipahami oleh anggota gengnya sendiri. Kalau kamu sendiri gimana tuh nomor 2 menjaga hubungan sama teman kamu? Karena yang kayak tadi aja, aku baru mes aja gitu teman produk, walaupun sebenarnya udah banyak sih teman-teman masa SMP mungkin masih menjaga hubungan sama kamu, karena tadi ada tuh penyiar kita lagi reunian sama teman SMP-nya. Wah, aku mikirnya sekarang umurnya udah ibu-ibu. Makanya, hah, teman SMP, wah luar biasa juga ya. Teman SD juga sebenarnya di antara kamu pasti banyak ya teman produk ya. Malah ada yang dari TK. TK di RR ini ada salah satu pegawai dari TK, SD, SMP. Walaupun emang ya akhirnya kan punya pasangan masing-masing gitu kan. Tapi ya itu maksudku, itu luar biasanya teman pro 2 kalau punya sahabat, teman, dan luar biasa ketika bisa menjaga sebuah hubungan. Lewat film ini kita juga diajak melihat gimana sih sebuah permainan sederhana bisa berubah jadi tradisi yang menemani perjalanan hidup sekelompok teman. Ya walaupun mereka udah dewasa ya, semangat kompetitif dan juga kenangan masa kecilnya masih tetap ada. Apalagi si Jerry kalau dalam cerita filmnya nih, emang orangnya kompetitif banget. Nah sekarang coba ingat-ingat lagi teman pro 2. Waktu sekolah dulu, kamu punya permainan atau kayak kebiasaan khusus gak bareng geng pertemanan kamu? Masih berlanjut kah sampai sekarang atau udah tinggal jadi cerita nostalgia aja? Nah kalau aku sendiri sih udah gak ada ya teman pro 2 ya. Dulu kecil ya main aja, asik-asikan aja sama temen yang dulu. SMP juga, SMA juga, gak kepikiran nih. Makanya pas aku tahu ceritanya tentang ini, orang kepikiran aja ya, udah mana dari kisah nyata lagi. Ya untuk kamu yang masih SMP atau SMA, mungkin bisa dicoba membuat sebuah tradisi yang baik ya. Ini kan baik, dia mereka kejar-kejaran, mereka juga punya strategi, mereka punya planning teman pro 2. Gak dengan nongkrong gangster-gangsterhan lah, gangster-gangster. Atau ya reunisnya boleh aja, tapi jangan sampai kumpul kebo ya. Itu pokoknya tradisi-tradisi baik lah teman pro 2. Apalagi kalau di Indonesia, kita kan kadang-kadang tradisinya yang baik tuh lebaran, nah itu juga bisa tuh. Terus juga ya agama-agama lain kan juga ada tuh tradisi-tradisi ketika mereka bakal pulang kampung. Ya saatku pulang kampung pasti ketemu teman-teman masa kecilnya. Karena siapa tahu ya teman pro 2 ya, tradisi yang kecil yang dulu dianggap biasa ternyata menjadi salah satu kenangan paling berharga saat kita udah dewasa nanti.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Rajin bener nih bawa bekal buat.
2: Iya dong, kan nerapin pola hidup sehat itu mulai sekarang. Kamu gak bosen apa tiap hari makan makanan cepat saji gitu?
1: Yah, mau gimana lagi Put? Kan gak ada waktu buat masak. Kerjaan banyak, aku sendirian, belum punya istri, stress, deadline ini itu.
2: Ya ampun, gak segitunya juga sih. Gaya hidup kayak kamu ini bikin kesehatan menurun terutama pada jantung. Makan makanan yang gak sehat, pola hidupnya gak beraturan.
1: Jantung kan penyakit turunan, Put. Alhamdulillah sih, gak ada tuh keluarga yang jantungan.
2: Ih, bukan gitu juga, itu salah loh. Dokter spesialis kardiovaskular dari RSMMC Jakarta mengatakan, sebagian besar pasien yang menderita penyakit jantung mengalami penyakit ini karena gaya hidup, bukan karena faktor genetik.
1: Widih, ngeri juga ya, Put ya. Aku jadi malu sama diri sendiri. Mending mulai dari sekarang kayaknya aku harus hidup sehat deh. Makasih ya, udah ngingetin.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

So, Desi teman Pro 2 kebersamaan kita di Kopi Setengah Malam hari ini di hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Yang penting teman Pro 2, ketika kamu punya sahabat, punya teman, jangan lupa jaga hubungannya teman Pro 2 ya. Dan kalau emang pengen banget buat tradisi, ya tradisi yang baik-baik aja teman Pro 2. Ya tradisi main, atau emang setiap tahunnya sebulan sekali ngumpul-ngumpul bareng. It's okay lah teman Pro 2. Semoga kamu sama teman kamu selalu sportif, selalu saling support, selalu saling ngebantu, dan selalu melindungi, selalu ngejaga satu sama lain, selalu memberi dukungan ketika lagi pada ngedown satu sama lain.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh,
1: itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu!
3: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Mak.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
0: Oh,
1: abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi...

enggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya,

Aku tahu kamu lelah. Aku tahu. Seharian ini berusaha demi baik hidupmu nanti. Beristirahatlah. Kamu sudah sangat hebat sampai di titik ini. Tepikan dulu apa-apa yang menumpuk. Turunkan sejenak yang berat di pundak. Aku masih butuh kamu besok pagi. Tersenyum dan bangkit lagi. Mungkin langkahmu tidak jauh hari ini. Tapi paling tidak kamu sudah lebih dekat dengan apa yang kamu tuju. Kelak, ini akan terkenang. Masa-masa tertatih. Setiap waktumu adalah berlatih. Aku tahu kamu punya banyak mimpi. Aku tahu. Yang kamu tulis di kertas, yang kamu ingat dengan keras. Mari wujudkan satu persatu. Mungkin tidak sekarang, tapi yakin hari itu akan datang. Untuk sekarang, temui mimpimu dalam tidur yang tenang. Aku tahu kamu percaya. Aku tahu. Jika tidak sehari candi dibangun, jika tidak sebentar mimpimu bersinar, keras batu pun akan luluh. Setenang air yang terus menitik, terus menerus tanpa titik. Tidak ada yang sia-sia. Lakukan yang terbaik dalam hitungan 1, 2. Kelak akan kamu temukan jalan, membuka yang tertutup menuntun ke tujuan. Kelak akan selesai pendidikanmu. Kelak akan berhasil usahamu. Kelak akan bertemu penantianmu. Dalam jalannya, semoga kita tetap jadi air, memercik merintik batu, hari demi hari, dari waktu ke waktu.

Sahabat Kreatif, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Fathan pamit dari ruang dengar kamu semua, sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Selamat malam teman Pro 2, selamat beristirahat, mimpi indah dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Bro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz. Kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma haulah zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Sanallahu alazim. Alhamdulillah, tak lupa kita bersyukur kepada Allah setiap harinya. Hingga hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, mulai dari nikmat yang sangat besar, nikmat iman dan nikmat Islam, sampai nikmat yang kecil bahkan kita tidak sadari bahwa itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sangat pantaslah kita mengutarakan rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Samping itu, salawat dan salam tak lupa juga kita hadiahkan dan serta kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman pendengar Pro 2 yang baik hati, hari ini kita akan membahas tentang nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Teman-teman semuanya, sering sekali kita mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang terbesar kepada kita berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Namun sangat jarang kita dengar apa sih alasannya kenapa nikmat iman dan nikmat Islam itu menjadi nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Hari ini kita coba membahas surah Al-Baqarah ayat ke-17 yang berkaitan dengan nikmat iman dan juga nikmat Islam yang tidak dimanfaatkan oleh sebagian orang. Ayatnya berbunyi, "Matsaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma haulah dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yusirun." Perumpamaan orang-orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api dengan tujuan untuk memanfaatkan cahayanya. Falamma adha'at ma haulah, namun ketika api itu, cahaya api itu sudah menyinari mereka, dhahaballahu binurihim, tiba-tiba Allah memadamkan cahaya itu, Allah pergi dengan cahaya itu. Wahum la yubsirun, kemudian Allah meninggalkan mereka dalam keadaan gelap gulita dan mereka tidak bisa melihat apa-apa. Dalam ayat ini teman-teman terdapat perumpamaan yang sangat unik. Kalau dalam tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh orang Minang, oleh Buya Hamka, menuliskan bahwa kata naro pada ayat ini maksudnya adalah kedatangan Nabi Muhammad dan juga syariat agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian dhahaballahu binurihim, maka Allah memadamkan cahaya itu, disamakan dengan bahwa orang-orang munafik itu tidak bisa memanfaatkan cahaya itu. Lebih lanjut dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan oleh Buya Hamka bahwa orang-orang munafik ini yang tidak memanfaatkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu disamakan dengan orang-orang yang menyalakan api unggun dengan maksud untuk memanfaatkan cahayanya. Namun setelah mereka menyalakan api itu, setelah cahaya itu sudah mereka dapatkan, ternyata cahayanya terlalu terang sehingga mereka silau, sehingga mereka tidak bisa melihat apa-apa. Maka ini disamakan dengan orang-orang munafik yang sudah diberikan nikmat iman oleh Allah, yang sudah diberikan nikmat Islam oleh Allah, sudah dibawakan kepada mereka, sudah diajarkan, bahkan sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka tentang iman dan Islam itu. Namun mereka tidak bisa menerimanya. Kenapa? Karena ajaran-ajaran agama sebelumnya sudah benar-benar hilang dari hidup mereka, sudah benar-benar hilang dari diri mereka, sehingga mereka tidak bisa menerima agama Islam itu sebagai nikmat yang terbesar yang harusnya didapatkan oleh manusia. Maka dari itu bersyukurlah kita yang sangat besar-besarnya bahwa kita termasuk manusia-manusia yang bisa menerima nikmat terbesar itu, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Nah, sekarang teman-teman pendengar Pro 2, pertanyaan kepada kita, sudah bersyukurkah kita hari ini?
Sudah bersyukurkah kita hari ini akan hidup yang diberikan Allah dan dengan nikmat iman yang diberikan Allah tersebut? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: manis satu, tambah boba, plus dessert lucu buat self-reward. Wah, manis banget ya hidup kita.
1: Tapi hati-hati Sandra. Terlalu banyak kenapa? Gula nggak cuma bikin timbangan naik, bisa ningkatin risiko diabetes, obesitas, sampai gangguan jantung.
0: Oh, padahal kan cuma minum manis setiap hari. Nggak masalah kan?
1: Justru itu Sandra, sedikit tapi sering lama-lama jadi kebiasaan loh. Tubuh kita butuh gula tapi nggak berlebihan.
0: Oh gitu ya.
2: Yuk mulai pelan-pelan kurangi gula di kopi atau teh. Pilih air putih lebih sering daripada minuman yang penuh gula, namun penuh bahaya juga. Langkah kecil hari ini bisa jadi investasi sehat di masa depan.
3: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
4: Cak, buruan. Aduh, lama banget sih. Cak.
5: Apa sih, Mel? Namanya juga lagi mandi. Harus lama.
4: Kalau ekspres, kayak mandi bebek dong aku. Mana gak bakalan bersih lagi. Ih.
6: Nah, ini nih teori yang harus kita tinggalin. Gini ya, dokter spesialis dermatologi itu sepakat jika mandi 5 menitan atau kurang dari itu udah cukup kok buat ngilangin kuman yang ada di tubuh kita. Nah, kulit kita itu juga ada bakteri baik yang tugasnya mencegah infeksi yang dibuat bakteri jahat. Jadi, nggak butuh air bergalon-galon juga, Ca, buat mandi. Yang ada, malah kulit kita jadi kering kayak kerupuk.
5: Hah? Serius? Lotion, lotion, mana lotion? Lotion!

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Salah satu keunikan manusia secara alami adalah jenis sidik jari yang berbeda di antara satu sama lainnya. Ternyata hal ini juga berlaku pada seseorang yang lahir secara kembar identik. Polanya tidak sama atau unik satu sama lainnya. Meskipun berbagi DNA yang hampir identik, mereka juga tidak bisa memiliki sidik jari yang sama. Hal ini karena faktor lingkungan selama perkembangan di dalam rahim, yaitu panjang tali pusat, posisi di dalam rahim, dan kecepatan pertumbuhan jari berdampak pada sidik jari mereka. Oleh karena itu, sidik jari kembar identik tetap dapat digunakan untuk identifikasi forensik yang unik.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini, dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro 2, info Pro 2 hari ini Rabu 14 Oktober 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Solok memasuki masa transisi penanganan bencana selama 6 bulan ke depan setelah berakhirnya masa tanggap darurat. Keputusan tersebut disepakati bersama melalui koordinasi dengan seluruh unsur terkait guna mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Aro Suka. Bupati Solok John Firman Pandu pada RRI Padang mengatakan berakhirnya masa tanggap darurat menjadi langkah awal untuk melanjutkan penanganan bencana melalui tahapan transisi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pemerintah daerah akan mengoptimalkan koordinasi bersama seluruh jajaran dan pihak terkait dalam menghadapi tahapan tersebut. Informasi berikutnya teman Pro 2, Kota Padang mematangkan kelengkapan dokumen dan data pendukung penyelenggaraan Kota Sehat untuk mengejar penghargaan tertinggi Swasti Sabah Wistara di tingkat nasional. Persiapan tersebut dilakukan melalui pemenuhan indikator penilaian serta penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah atau OPD. Ketua Forum Kota Sehat FKS Kota Padang, Rukayah Anwar, mengatakan penilaian kabupaten atau kota sehat mencakup 9 tatanan dengan total 136 indikator. Setiap indikator menjadi tanggung jawab OPD teknis sesuai bidang masing-masing di lingkungan pemerintahan Kota Padang. Rukayah menjelaskan, data pendukung yang disyaratkan pemerintah pusat telah diunggah secara bertahap sejak awal 2025. Ia menyebutkan kelengkapan dokumen tersebut hampir terpenuhi secara menyeluruh meskipun penyempurnaan masih diperlukan sesuai dengan hasil evaluasi. Informasi terakhir teman Pro 2, Kementerian Agama atau Kemenag Sumatera Barat menggandeng RSJ Prof. HB Sainin Padang untuk memperkuat pemantauan psikososial siswa madrasah. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman. Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, Mustafa, mengatakan teknologi dapat mendukung upaya perlindungan siswa, namun penggunaannya harus disertai komitmen menjaga kerahasiaan dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Salah satu upaya yang dibahas dalam kerjasama tersebut ialah penggunaan aplikasi Talk GMI untuk memantau kondisi psikososial siswa. Guru bimbingan dan konseling atau BK diharapkan memahami mengoperasikan aplikasi sekaligus menjaga kerahasiaan informasi siswa. Mustafa menegaskan madrasah tidak hanya berfungsi sebagai tempat memperoleh pengetahuan, lingkungan pendidikan juga perlu mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan rasa aman peserta didik. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Permisi. Ini sarapan di Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang.
1: RRI Padang.
0: Ini ya Kak, hidangan pertama. Berita yang gurih dan hangat. Onde today. Hidangan utama kita, gado-gado. Dengan rasa obrolan ringan dan seru, ditemani lagu-lagu favorit yang bisa kamu request sendiri untuk bikin pagi kamu lebih asik, lebih lengkap, lebih mantap. Terakhir, hidangan penutup dengan beberapa bahan segar untuk insight baru kamu. Dan diselingi game seru yang menyejukkan di Pikia versus Pikia. Wah, selamat ulang tahun ya Kak. Ucapan manis, doa terbaik, atau salam spesial buat keluarga, sahabat, pasangan, bahkan orang tersayang, bisa kamu kirimkan di sini. Semua keseruan itu tersaji cuma di Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang. Buat pagimu makin semangat dengan hidangan yang lama bana. Setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang 90,8 FM. Lebih dekat, lebih akrab, lebih lokal.

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Hai teman Pro 2, selamat pagi. Teman Pro 2, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi.
0: Pagi banget nih, hari ini cuacanya gak, ini ya, agak mendung, cuman sebenarnya hujan gak sih?
1: Enggak, ya? Agak mendung dan kabut kak.
0: Kabut, masih kabut
1: asap,
0: ya?
1: Asap, asap.
0: Oh, iya, bener-bener.
1: Berasa banget nih teman Pro 2 pagi hari ini, padahal ini kan masih jam 6 pagi ya.
0: Wow. Ini kok bisa ya, kan kita hujan dari hari Minggu, Senin, kemarin
1: iya,
0: sempat hujan.
1: Tapi masih ya? Ada berkabut gitu.
0: Berkabut apa berasap sih?
1: Berkabut.
0: Berkabut, oh berkabut.
1: Tapi ini berkabutnya kita gak tahu ya teman Pro 2. Tapi kalau dilihat-lihat ini karena asap kabutnya.
0: Kan asap masih ya?
1: Kayaknya sih begitu.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, nanti coba kita cari cek ya kualitas udara di Kota Padang.
1: Seperti apa ya kualitas udara kita hari ini teman Pro 2. Karena memang nih yang namanya asap kan masih menjadi permasalahan
0: masih
1: nasional. Kalau sekarang Maya,
0: bahkan aku sempat terlintas nih di feed Instagram
1: Aisyah. Nah, terlintas. Kirain di pikiranku ternyata di feed Instagram. Kenapa?
0: Tapi di Kalimantan sih. Apa namanya kondisi di cuaca udah kayak apa udah kayak apa ya?
1: Planet lain.
0: Iya kayak di planet
1: merah
0: Mars,
1: banget.
0: Merah-merah banget gitu.
1: Iya.
0: Udah kayak bukan di bumi.
1: Iya betul. Eh kemarin
0: serem
1: tuh ada
0: ya.
1: Ada pendengar kita juga yang dari Kalimantan tuh bilang
0: iya.
1: Kalau dia bawa kendaraan tuh harus klakson gitu karena dari arah yang berlawanan tuh nggak kelihatan.
0: Oh udah kayak di India ya klakson.
1: Kalau menandakan mereka tuh ada di situ gitu karena
0: jarak, lampu aja kurang ya.
1: Iya karena jarak pandangnya emang udah dikit banget.
0: Serem
1: gitu
0: amat.
1: Betul.
0: Warna merah-merah gitu udah kayak ini di bumi apa di mana nih gitu. Saking parahnya.
1: Parah banget. Dan kemarin tuh ada daerah mana lupa deh, ada bayi itu udah parah banget ispanya.
0: Bayi manusia ya.
1: Bayi manusia, orang utan juga ada yang kena kemarin.
0: Sempat pertama bayi orang tuan ya, orang utan.
1: Orang tuan juga udah
0: Orang utan.
1: Iya, orang utan.
0: Sempat rame kan.
1: Rame, itu juga udah kena ISPA gitu.
0: Aduh, ini semoga apa ya? Ya hujan lah ya, dikasih hujan ya daerah Kalimantan khususnya sih.
1: Iya, semoga nih ya.
0: Kita juga
1: berdoa lah kepada Allah nih.
0: Amin ya Allah. Sumatera Barat sebenarnya hujan, cuman entah kenapa kok masih ada ya kabutnya.
1: Karena mungkin kiriman dari daerah lain juga. Sepertinya.
0: Iya.
1: Dan juga kayaknya nih ini kali ya, semakin dikasih hujan semakin dibakar kali.
0: Aduh, ini
1: ada
0: permainan
1: mungkin
0: banget nih.
1: Apalagi juga
0: jahat
1: nih
0: ya.
1: Tapi itu kita juga kan ini kemarin ada banjir.
0: Iya, benar banjir.
1: Aduh, parah banget.
0: Aku cepet panik tuh.
1: Panik takut rumah kebanjiran
0: langsung abis dinas atau ke masuk subuh kan langsung cabut ke sana. Mantau, ternyata aman alhamdulillah.
1: Ternyata aman. Tapi karena itu ada aliran sungai juga kan di
0: situ.
1: Jadi agak takut ya? Was-was ya.
0: Tapi aku sebenarnya jauh sih.
1: Oh, jauh.
0: Airannya. Yang waktu itu banjir itu jebol.
1: Oh, jebol. Nah, iya nih teman Pro 2. Ini kita kalau ngelihat situasi dan kondisi nih teman Pro 2 emang ada aja.
0: Iya. Tapi anehnya dari daerah sana banjir kok kita kekurangan air ya?
1: Nah, air apa nih?
0: Air minum.
1: Oh iya, kita kekurangan air minum lagi.
0: Terus surah dikit ya.
1: Iya. Oke deh teman Pro 2 pagi hari ini di Sabana Pagi barengan sama Rini dan juga
0: Obi.
1: Nah, jadi teman Pro 2 pastinya kita bakal sesuruhan bareng, kita bakal nemenin kamu di pagi hari ini.
0: Yep.
1: Yang di jam 6 pagi ini sudah mulai beraktivitas, udah pada di jalan gitu ya. Udah ramai di jalan nih, Bang.
0: Jangan lupa pakai masker ya.
1: Jangan lupa pakai masker juga.
0: Kamu pakai masker?
1: Aku enggak pakai masker. Aku
0: buru-buru ya.
1: Iya. Aku tadi enggak pakai masker, enggak sempat teman Pro 2.
0: Ya.
1: Karena datangnya udah mepet.
0: Tapi kalau jam-jam sini masih ini sih adem sih. Takutnya nanti jam 7 jam 8 udah ada matahari atau udah mulai kelihatan tuh kabutnya tuh.
1: Betul.
0: Harus. Oke,
1: dan juga nih teman Pro 2 pagi hari ini kita juga bakal ngobrol-ngobrol bareng ya teman Pro 2. Jadi pastiin untuk stay tune juga barengan sama kita di Sabana Pagi.
0: Kalau ada yang ulang tahun, info-info ya nanti kita ucapin.
1: Iya.
0: Nanti ya setelah kita putar lagu dulu kali ya teman Pro 2 ya.
1: Boleh.
0: Biar kalian makin happy di hari ini. Dan jangan lupa
1: apa?
0: Tetap pantengin Sabana Pagi. その秘密

沸かすメディア、隠しきるこの秘密だけは愛してるって嘘で積むキャリア。

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
2: Yeay, gitu dong.
3: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 98 FM, teman terbaik kamu, teman pro 2.
1: Yuhu, teman pro 2.
0: Masih di Semana Pagi.
1: Masih banget nih teman pro 2.
0: Kita harus ini ya Rin, kita harus menghibur. Kita harus energik.
1: Wah, harus banget nih kita menghibur. Memang kita manusia penghibur.
0: Kayak ini dong, padi-padi.
1: Padi.
0: Apa lagunya tuh penghibur, ada judulnya penghibur apa?
1: Penghibur apa?
0: Ada.
1: Penghibur senja.
0: Padi. Pokoknya ada aja manusia penghibur. Pokoknya ada pokoknya lagu jadul ntar aku kasih tahu.
1: Oh, lagunya jadul. Lagu ya kan aku anak kekinian, Kak. Enggak tahu. Lagunya. Tapi tuh teman pro 2 kan kalau dengan cuaca berasap gitu ya. Ada juga waktu itu sempat ya beberapa penerbangan sempat cancel.
0: Betul.
1: Karena memang asapnya benar parah gitu kan.
0: Betul.
1: Nah, tapi nih teman pro 2 ada lagi nih di Soekarno-Hatta itu sama.
0: Tapi ini bukan asap ya.
1: Bukan asap nih permasalahannya ya. Tapi ini adalah penghentian rute Riyadh.
0: Betul, Jakarta ke Riyadh Arab Saudi.
1: Betul, betul.
0: Jadi memang di sana lagi ini nih lagi panas nih.
1: Betul, yang panas
0: lagi
1: ini.
0: Lagi panas banget nih.
1: Betul, teman pro 2. Karena ini panasnya bukan karena kabut
0: karena
1: asap ya.
0: Bukan.
1: Tapi ini karena adanya serangan rudal dari Yaman.
0: Betul.
1: Sempat lihat videonya enggak Bang Robi?
0: Aku belum sempat sih.
1: Aku lihat tuh videonya. Wih, kaget banget.
0: Begitu. Langsung yang jadi target operasinya bandara ya.
1: Bandara.
0: Oh, padahal sebenarnya enggak boleh tahu.
1: Oh iya ya.
0: Setahu aku hukum perang itu, hukum perang internasional ya, rumah sakit dilarang.
1: Dilarang betul.
0: Warga sipil habis itu ini bandara objek-objek transportasi itu enggak boleh sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, cuman iya itu udah kena serang kemarin itu teman pro 2.
0: Oke.
1: Jadi operasional penerbangan ke Arab Saudi untuk tujuan Jeddah dan Madinah sampai saat ini tetap berjalan normal dan lancar juga gitu ya. Tapi memang nih teman pro 2
0: penghentian ini sementara untuk rute aja ya. Jadi
1: betul,
0: mungkin rutenya dialihkan kali ya. Kalau mau ke Madinah mungkin lewat negara tetangga mungkin ya. Ya.
1: Iya betul.
0: Ke Mekah kali ya. Benar Mekah. Kita nggak tahu
1: kemana arahnya nih teman pro 2. Tapi memang ya untuk di mana namanya di Bandara Riyadh sendiri nih teman pro 2 kan memang kayak yang aku bilang tadi serangannya benar-benar mengagetkan dan mengejutkan.
0: Betul.
1: Gitu ya. Tiba-tiba. Dan akhirnya nih teman pro 2 memang ada korban jiwa juga sebanyak 12 orang warga negara asing
0: dan bahkan sampai melukai 300 orang lainnya. Berarti skalanya lumayan besar ya.
1: Besar. Coba deh kalau lihat videonya beneran kayak di film.
0: Oh gitu. Film-film ini war-war gitu ya.
1: Iya, film-film war
0: yang roket-roket gitu ya.
1: Iya, kita kalau misalkan ngelihat film kan kayak ya udah nih film. Nah, tapi ini in real life.
0: Beneran ya,
1: in
0: nyata.
1: In real life.
0: Ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi syukur di sini kalau berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri ya, hari ini ya, dari Kemlu belum ada korban jiwa untuk WNI.
1: Nah, iya, betul.
0: Jadi masih aman lah ya. Dan WNI yang di sana mungkin yang punya saudara di sana mungkin petugas ini kali ya. Enggak juga sih. WNI kan kita banyak, enggak harus jadi petugas haji dan umroh.
1: Enggak harus. WNI lain juga banyak yang stay di sana.
0: Tapi
1: kita juga enggak tahu ini bersyukur apa gimana ya. Cuman WNI katanya juga enggak ada yang jadi korban
0: belum,
1: kan
0: belum
1: ya.
0: Belum ada. Jangan sampai deh.
1: Jangan sampai.
0: Karena bakal ya ini kan apalagi kalau misalkan korbannya sebuah masyarakat sipil negara mana gitu kan. Jadi kan nanti beralur gitu negara.
1: Betul. Dan juga nih teman pro 2 dari KBRI Riyadh sendiri ya dan juga Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah itu tetap beroperasi seperti biasa.
0: Oke, mungkin dibatasi untuk ini kali ya. Apa namanya? Ya udah kalau tujuannya ke Kementerian Luar Negeri situ aja itu, jangan kemana-mana, jangan ngalur ngidul kemana-mana.
1: Nah betul. Kayaknya lebih hati-hati juga untuk para WNI yang ada di sana gitu ya, teman pro 2. Dan kita dari sini juga doain deh semoga. Sebenarnya ini dunia ada apa ya gitu?
0: Banyak banget ya.
1: Banyak banget gebrakan nih gitu.
0: Udah waktu itu Selat Hormuz.
1: Iya betul. Selat Hormuz mah parah.
0: Kalau kemarin aku sempat ngobrol juga sama Gus Pri masalah ini, katanya ini gara-gara Trump. Donald Trump. Donald Trump.
1: Nah, itu dia gitu. Kita gimana ya?
0: Terlalu NPD katanya.
1: Banyak yang bilang kayak gitu juga, cuman ya kita.
0: Jadi kalau kita kenal teman kita atau beberapa orang NPD, nah dia NPD udah skala.
1: Udah final boss. Udah final boss.
0: Jadi benar-benar nggak bisa. Ya, kita udah.
1: Udah angkat tangan. Udah angkat tangan kita ngelihatnya. Tapi kita teman pro 2 ya, ini juga update-annya seperti itu. Kira-kira teman pro 2 untuk penerbangan dari Soekarno-Hatta menuju Riyadh.

0: konsumsi. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita yes. balik lagi di Sabana Pagi nih, teman yeah. Pro 2.
1: Ada yang ini ya, hari ini ya, di pemandangan di luar ada yang bersemangat.
0: Bersemangat, iya. Dia doang semangat. Dia doang yang semangat, nah, teman-teman juga. Cuma ngeliatin.
1: Iya, mantap-mantap pagi-pagi ya. Hebat. Emang
0: ada,
1: semangat sih.
0: Ada aja,
1: emang
0: ada
1: aja. Semangat sih ya.
0: Iya, iya, iya. Ini sama nih kayak yang jualan di depan RRI Padang ada Jukoro. Lagi iya, semangat juga tuh dengan apinya. Apinya membara.
1: Tapi baunya enak loh. Apa? Aku sering lewat. Baunya iya. baru arangnya udah enak baunya.
0: Iya, itu.
1: Tapi emang dimasak pakai arang emang beda sih dibanding iya, masak pakai kompor ya, pakai
0: iya, betul,
1: minyak.
0: Iya, betul. Itu lagi membara apinya, sik. Oke, okay, deh. Ada, tapi nih teman Pro 2 ini kita juga punya updatean dari mana nih?
1: Ini nih, kamu pernah enggak ngerasa bete waktu paket bulanan kamu, seluler kamu tuh tinggal sisa 2 hari lagi, tapi misal kuotanya masih banyak.
0: Iya, aku itu aku
1: mau isi ulang angus lagi dari nol lagi.
0: Ah. Itu aku.
1: Kayaknya semua ya, hampir semua ya keselnya. Yeah. Mana bisa kita ngabisin 2 hari berapa GB gitu.
0: Iya, yeah, betul.
1: Karena takutnya